0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Akan membangun industri, menurut saya, pembangkit listrik yang sumbernya dari sampah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat.
2: Saat ini kita lakukan penahanan itu saudara GH selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2 Ditjen Bea dan Cukai.
0: Dari berita, proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCEL di Kota Bekasi resmi dimulai. KPK menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Iran dan Oman sepakati jalur sementara baru di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Rudi Zain. Proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCEL di Kota Bekasi resmi dimulai dan ditargetkan rampung pada pertengahan tahun 2028 mendatang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
3: Selama. Yang ketiga itu peran masyarakat paling penting. Saya sudah apel siaga dengan gubernur waktu itu sudah ada perbuatnya di Bandung ya. Para ibu yang apel siaga jaga jebak perusahaan dengan Kota Bekasi hampir 2.000-3.000 orang juga apel. Itu.
4: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PCEL Kota Bekasi resmi dimulai hari ini dan ditargetkan rampung pertengahan tahun 2028 mendatang. Menteri Koordinator Bidang Pangan atau Menko Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan kesuksesan PCEL ditentukan dari peran masyarakat khususnya dalam hal pemilahan sampah dan menurutnya meski pemilahan sampah sederhana namun dampaknya besar dengan pemilihan tersebut dalam 2 tahun tumpukan sampah yang menggunung di TPA Kota Bekasi bisa terselesaikan.
3: Jadi kalau pemilihan itu selesai, maka 70-75% sampah kita bisa selesaikan dalam 2 tahun, sampai 2029. Pertama mal, pasar, sekolahan, kantor-kantor, sampah bisa kita selesaikan di situ. Tentu dukungan teman-teman media juga penting.
4: Sementara itu, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Jahir, menjelaskan proyek pembangunan PCEL akan terus berlanjut di kota-kota, tepatnya di Indonesia. Danantara juga menargetkan akhir tahun 2026 seluruh proyek PCEL di Indonesia mulai berjalan.
5: Yang kedua, insya Allah kita kan nanti akhir tahun juga akan final. Ini semua sudah melewati proses, akhir tahun semuanya akan melakukan yang sama juga. Jadi cukup cepat sih, itu kurang lebih 4-5 bulan kan perbedaan antara yang fase 1 fase 2. Fase 2 nanti juga ada tambahan lagi, ada beberapa kota yang akan kita umumkan juga mulai.
4: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik kehadiran proyek PCEL di Indonesia khususnya di Jawa Barat. Pihaknya berharap kehadiran PCEL bisa memperkuat sumber energi di Jawa Barat.
1: Dalam jangka panjang akan membangun industri menurut saya, pembangkit listrik yang sumbernya dari sampah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat. Dan tentunya mudah-mudahan harga listrik bisa murah ke depan. Dua hal ini kita menyambut gembira dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dengan harapan ke depan rakyatnya berkesadaran untuk tidak buang sampah di mana saja, disiapkan tempat sampah di rumahnya masing-masing dan atas inisiatif dari Pak Kemenko Pangan, sampahnya terkelola dari tingkat rumah tangga.
4: Sekedar diketahui, proyek PCEL Kota Bekasi ditargetkan bisa mengolah sebanyak 1.500 ton sampah per hari menjadi listrik. Proyek ini berdiri di lahan seluas 6 hektar yang berlokasi di wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Dari wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri ketika pengembangan penyidikan dugaan kasus kepabeanan dan informasi selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
6: Ya, Pak, ada yang mau disampaikan dikit, Pak. Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat bea dan cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabayanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penyidik menemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan dan menahan Gatot sebagai tersangka. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Gatot selama 20 hari pertama. Gatot diduga sebagai salah satu pihak penerima dalam perkara dugaan suap terkait proses kepabayanan. Dalam perkara ini, Gatot disangkakan melanggar 3 ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan pidana lainnya.
2: Kan dari fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dan juga hasil dari penyidikan perkara pokok, serta kemudian ada bukti-bukti baru yang diperoleh, dan ditemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan tersangka baru. Yang hari ini, saat ini kita lakukan penahanan, itu saudara GH, selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2, Ditjen Bea dan Cukai, terkait kepabianan periode tahun 2025-2026.
6: Sementara itu, Gatot sendiri ketika dikonfirmasi awam media memilih bungkam terkait dengan dugaan yang menjerat dirinya dalam dugaan suap ini.
7: Pak, Moge itu benar Pak buat Jaka Budi Pak, salah satunya.
8: Pak, Bapak yang mempersiapkan Moge untuk Pak Jaka Budi ya?
7: Iya. Apa benar Pak?
8: Pak, Bapak kenapa naruh?
7: Nggak apa-apa Pak, mana Pak? Pak, ngomong aja Pak.
8: Pak, Bapak kenapa naruh duitnya di plafon Pak?
7: Iya Pak.
8: Berapa Pak duit yang ditaruh di plafon Pak?
7: Pak, motor Moge itu emang dibeli sama Umar sama ini ya, Pak Masun ya?
6: Taufik mengatakan pengembangan penyidikan dilakukan berdasarkan fakta yang muncul dalam persidangan perkara pokok dan sejumlah bukti baru, di mana dalam konstruksi perkara pada Juli 2025, John Phil, pemilik PT Blue Ray Cargo, disebut bertemu dengan sejumlah pejabat bea dan cukai untuk membahas kegiatan usaha perusahaannya. Dari Juli 2025 hingga Januari 2026, John Phil menyetorkan uang kepada pihak bea dan cukai dengan total mencapai 61,9 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, KPK menduga Gatot menerima uang senilai 3,25 miliar rupiah. Dalam pengembangan penyidikan, KPK juga turut menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Penyidik menyita 3 unit sepeda motor besar atau Moge, yakni BMW tipe R9 T Scrambler, Kawasaki tipe ZR900C, dan Triumph tipe Bonneville Bobber. Selain itu, KPK juga menyita uang tunai dalam bentuk valuta asing dan dolar Singapura sebesar 2,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan stok beras nasional mencukupi untuk menghadapi dampak El Nino. Cadangan beras pemerintah atau CBP yang mencapai 5,1 juta ton dinilai mampu menopang kebutuhan masyarakat di tengah ancaman gangguan produksi akibat fenomena iklim. Dan berikut Alfred Stutter menghadirkan laporan tersebut dalam sesi laporan khusus.
9: Laporan khusus.
10: Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami ini.
11: Pemerintah mengandalkan kekuatan stok beras nasional untuk menghadapi dampak El Nino. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyebut cadangan beras pemerintah saat ini mencapai 5,1 juta ton. Jumlah tersebut disebut sebagai stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia dan menjadi bantalan pemerintah ketika fenomena iklim berpotensi mengganggu produksi maupun pasokan pangan. Menurut Amran, kondisi stok yang kuat memberikan ruang bagi pemerintah untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi. Kesiapan tersebut dinilai semakin penting di tengah kenaikan harga beras di pasar dunia dan pemerintah memastikan kondisi global tidak boleh sampai menyebabkan kekurangan pangan di dalam negeri. Amran menegaskan keseimbangan juga tetap harus dijaga agar ketersediaan beras bagi konsumen tidak mengorbankan harga yang diterima petani.
10: Sekarang di persiapan kita, stok pangan kita aman, standing crop nilainya itu kurang lebih 10-11 juta ton. Standing crop yang ditanam sekarang daerah irigasi itu kan tetap produksi kalaupun ada kering. Yang kedua adalah di hotel rumah horeca, hotel rumah itu ada 12 juta ton. Nah kemudian di bulog ada 5 juta ton, ya masih bisa 10 bulan. Kalau kita hitung 10 bulan ke depan, sekarang Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Ini overlap. Maret itu kalau di sektor pertanian ada beberapa daerah kering, tetapi secara nasional insya Allah aman. Dulu El Nino kita juga di 2023-2024 terjadi. Kemudian 2016 itu paling keras. Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami di kabinet, kami sedangkan dulu kurang persiapan, kita bisa aman, apalagi sekarang.
11: Meski stok pemerintah berada pada level tinggi, perkembangan harga beras di sejumlah daerah masih menjadi perhatian. Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik, Sapomo, menyebut kenaikan harga beras terjadi di 132 kabupaten dan kota hingga minggu ketiga Agustus 2026. Kenaikan tertinggi tercatat di Kabupaten Bone Bolango sebesar 13,01%. Sementara pada tingkat Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan tertinggi sebesar 7,96%. Secara nasional, harga beras medium naik 0,27% dibandingkan Juli 2026. Harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%. BPS menilai perkembangan tersebut perlu diwaspadai karena beras memiliki pengaruh besar terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.
9: Untuk perkembangan harga beras, baik beras medium maupun beras premium, keduanya masih mengalami kenaikan meskipun relatif sangat tipis. Sampai dengan minggu ketiga Agustus tahun 2026, harga beras medium tercatat naik sebesar 0,27% dibandingkan dengan bulan Juli tahun 2026. Sementara itu, untuk harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%.
11: Ancaman El Nino terhadap pangan juga mulai terlihat pada komoditas hortikultura. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian, Sudi Mardianto, mengatakan pasokan cabai rawit merah di sejumlah sentra produksi mulai mengalami penurunan. Berkurangnya pasokan kemudian mendorong pergerakan harga cabai rawit merah dalam beberapa hari terakhir. Kementerian Pertanian mencatat kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi El Nino, terutama melalui berkurangnya ketersediaan air di sentra produksi. Untuk menjaga produksi, pemerintah memperkuat penyediaan sumber air melalui irigasi perpompaan di daerah yang memiliki sumber air tersedia. Kementan juga mempercepat bantuan benih dan sarana produksi di kawasan pengembangan cabai serta mengoordinasikan distribusi dari daerah yang masih memiliki kelebihan pasokan menuju wilayah yang mengalami kekurangan.
12: Kegiatan ini sesuai arahan Pak Menteri melalui Pak Dirjen Hortikultura ini akan segera kita masifkan karena memang kita mendapatkan laporan di beberapa daerah berkaitan dengan mulai berkurangnya ya produksi di sentra-sentra produksi cabai, yang salah satu utamanya Pak Sekjen bagus sekalian memang dipengaruhi oleh El Nino.
11: Tekanan pada komoditas hortikultura menunjukkan dampak El Nino terhadap pangan tidak hanya berkaitan dengan besarnya stok yang tersedia, tetapi juga kemampuan menjaga produksi dan kelancaran pasokan. Untuk beras, stok CBP sebesar 5,1 juta ton menjadi bantalan pemerintah menghadapi potensi gangguan tersebut. Pemerintah juga telah menggunakan CBP untuk menjaga pasokan dan harga. Hingga 24 Agustus, sebanyak 1,69 juta ton telah digelontorkan melalui program SPAP, bantuan pangan, serta kebutuhan bencana dan keadaan darurat. Kekuatan stok tersebut memberi ruang bagi pemerintah menghadapi dampak El Nino. Namun, stabilitas pangan tetap bergantung pada kemampuan menjaga produksi, memperlancar distribusi, dan memastikan pasokan tersedia dengan harga yang terjangkau masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat menyambut baik kepastian stok beras nasional yang disebut mencapai 5,1 juta ton. Namun sebagian warga masih mempertanyakan dampaknya terhadap harga di pasaran. Sementara warga lainnya berharap pemerintah memastikan stok tersebut benar-benar tersalurkan ke daerah yang membutuhkan, terutama jika El Nino mengganggu produksi.
13: Kalau dibilang stoknya aman ya bagus sih, tapi yang kami rasakan sebagai masyarakat kan harga. Kalau harga masih naik, berarti stok yang banyak belum tentu langsung terasa di masyarakat. Jadi pemerintah juga harus memastikan harganya tetap terjangkau. Terima kasih.
14: Ya Mas, saya sih berharap pemerintah bukan hanya nyiapin stok aja ya, tapi juga diperhatikan itu produksi berasnya dan distribusinya gitu. Jadi kalau ada daerah yang kekurangan, atau misalkan ada kenaikan harga, itu stoknya harus disalurkan lah ke masyarakat gitu loh, supaya nggak terbebani atau mungkin dengan subsidi atau apa gitu loh Mas. Jadi beras itu harus aman.
15: Menurut saya melegakan, karena pemerintah sudah punya persediaan kalau nanti produksi terganggu akibat El Nino. Yang penting stoknya benar-benar dijaga dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
0: Pendengar Pro 3, klaim Bapak Nas stok beras nasional 5,1 juta ton aman untuk hadapi El Nino menjadi topik editorial RRI pagi hari ini. Disampaikan oleh Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keyakinan Badan Pangan Nasional atau Bapanas bahwa stok beras nasional aman menghadapi El Nino tahun ini memiliki dasar yang kuat. Berdasarkan data Bulog hingga Agustus 2026, total ketersediaan beras nasional berada pada kisaran 5,17 hingga 5,25 juta ton. Stok tersebut mencakup cadangan beras pemerintah atau CBP sebesar 5,17 juta ton per 21 Agustus 2026 serta total stok bulog sebesar 5,25 juta ton per 9 Agustus 2026. Secara keseluruhan, kondisi ketersediaan beras nasional pada periode tersebut berada dalam kategori aman, dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mengantisipasi dampak fenomena iklim, serta menjamin ketersediaan pangan pada situasi bencana dan keadaan darurat. Perlu ditegaskan bahwa El Nino bukan musim kemarau, melainkan fenomena iklim global yang memperkuat dampak kemarau ketika keduanya terjadi bersamaan. Karena itu, capaian stok beras Indonesia yang kini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia merupakan pijakan penting bagi ketahanan pangan nasional. Namun stok yang besar tidak otomatis menjamin kondisi aman tanpa pengelolaan yang cermat. El Nino yang telah berada pada kategori kuat dan berpotensi meningkat menjadi sangat kuat tetap menuntut kewaspadaan. Indonesia memang tidak lagi harus bergantung pada impor semata, tetapi pemerintah wajib menjaga keseimbangan rantai pasok di seluruh lini, mulai dari produsen hingga konsumen, terutama karena musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan lebih panjang pada Agustus hingga September sebagaimana diproyeksi BMKG. Risiko kekeringan, berkurangnya ketersediaan air, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, serta dampak pada sektor energi, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak boleh menjadi alasan terganggunya pemenuhan kebutuhan pangan rakyat. Negara harus memastikan tidak ada warga yang mengalami kelaparan. Stok beras nasional yang sangat memadai harus mampu menjawab tantangan fenomena iklim, termasuk potensi kenaikan harga beras di pasar domestik maupun internasional. Ketersediaan yang melimpah harus diterjemahkan menjadi stabilitas harga yang nyata di lapangan, bukan sekadar angka di atas kertas. Karena itu, pemerintah perlu memastikan distribusi CBP berjalan efektif melalui berbagai program intervensi, mulai dari realisasi penjualan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan, penyaluran bantuan pangan, hingga dukungan untuk bencana, keadaan darurat. Seluruh instrumen ini harus digerakkan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan terukur dampaknya. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran dan Oman telah menyepakati jalur sementara baru untuk pelajaran di Selat Hormuz. Demikian diumumkan Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional, Kazim Garibabadi, dan jalur baru tersebut akan memiliki lebar sekitar 11,3 km dengan pintu masuk melalui perairan teritorial Iran. Sebagian jalur keluar juga akan melintasi perairan teritorial Iran meskipun hanya bersifat sementara. Kabar dari dunia olahraga, tunggal putra Indonesia Ricci Duta Ricardo melangkah ke babak 32 besar Polytron Pontianak International Challenge 2026. Ricci menang 21-9, 21-9 atas tunggal Malaysia Jack Jinze Huang dalam tempo 24 menit. Dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ya, silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
18: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Saat ini situasi arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau kondusif lancar, baik dari Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju Semanggi atau Tebet, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu ataupun yang akan menuju ke arah Tebet Manggarai. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif di beberapa arahnya, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan, baik di jalur tol maupun di jalur arteri. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati karena adanya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, namun masih dalam situasi kondusif lancar baik dari Jogja yang akan menuju ke arah Klaten atau Solo maupun yang akan menuju ke arah Bantul. Sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan dan kawasan ini juga berdekatan dengan kawasan wisata sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan untuk yang terakhir, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Sragen. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati, mengingat kawasan ini berdekatan dengan kawasan terminal sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Pemirsa, berdasarkan data IRSMS Kulantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 281 luka ringan. Dari 249 kasus laka tersebut, 98% terjadi di jalan non-tol. Dan pemirsa, kami menginformasikan bahwa situasi di Jakarta saat ini aman dan kondusif. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Bagi masyarakat yang tetap menjalankan aktivitas, dapat memanfaatkan jalur-jalur alternatif untuk mendukung kelancaran pergerakan. Tetap utamakan keselamatan, waspada terhadap situasi sekitar, dan bersama-sama menjaga kondisi tetap aman. Mari lebih bijak dalam menerima setiap informasi. Gunakan media sosial secara bertanggung jawab, serta hindari menyebarkan informasi yang bersifat provokatif. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Rudy di studio. Silakan.
0: Terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
17: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Carta Berita dari Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.
1: Iya, pendengar Pro1 RRI Loksemawe, baru saja kita ikuti berita sentral dari Pro3 Jakarta. Sesaat lagi pendengar, kita akan bergabung dengan Korwil 17 Aceh untuk mengikuti kabar Aceh di hari ini. Pendengar, di hari Kamis 27 Agustus 2026. Dan sebelum kita bergabung dengan Korwil 17 Aceh untuk mengikuti kabar Aceh, kita dengarkan dulu kilau Pancasila.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air.

0: kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama, bergotong royong, merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas-minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudah. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Hai, saya Yunari.
3: Saya Nanda.
4: Saya Robi.
5: Dan saya Dewi Mohatang.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Leksemawe, dan sesaat lagi kita akan mengikuti program kabar Aceh di pagi hari ini bersama Korwil Nusantara 17 Aceh. Pendengar, dari studio kami ucapkan selamat mengikuti program.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Baik, untuk hari ini di tanggal 27 Agustus 2026 ya, dan sudah bergabung di layar Zoom ada dari RRI Luk Semawe, Melabuh, Singkil, Banda Aceh, Takengon, dan juga dari Sabang. Dan untuk mengawali program Kabar Aceh, kita akan dengarkan perkiraan cuaca ya untuk edisi hari ini yang akan disampaikan oleh prakirawan Betsy ya. Assalamualaikum Kak Betsy.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, halo
2: Iya, halo
0: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Kak
2: Iya
0: Betsy.
2: Kak Betsy.
0: Gimana?
2: Gimana
0: pagi hari ini
2: pagi hari
0: kabarnya?
2: ini kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Terima kasih.
0: Ya, Kak Betsy,
2: Iya, Kak Betsy mungkin bisa disampaikan
0: informasi
2: informasi cuaca untuk
0: cuaca
2: pagi hari
0: untuk
2: ini.
0: pagi
2: Silakan.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sobat FKG, pendengar setia RRI, dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakhiran cuaca edisi kami 27 Agustus 2026. Kondisi cuaca di wilayah Aceh hari ini secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai dengan kilat petir serta angin kencang. Wilayah yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang hari ini berpeluang terjadi di wilayah Aceh Tenggara. Kemudian untuk wilayah yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan saja, hari ini berpeluang terjadi di wilayah Gayolus, Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang, kemudian sebagian pesisir barat Aceh. Selanjutnya untuk informasi angin, umumnya bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan mencapai 2 hingga 25 knot. Waspada potensi angin kencang berkisar 15 hingga 25 knot yang berpotensi terjadi di wilayah Aceh Besar, Sabang, Banda Aceh, Aceh Jaya, Pidi, kemudian Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayolus, serta Aceh Tenggara. Terkait dengan suhu udara, secara umum untuk suhu maksimum beberapa hari terakhir di wilayah Provinsi Aceh berkisar antara 34 hingga 36 derajat Celcius. Kemudian untuk perakiraan tinggi gelombang, perairan wilayah Aceh diperkirakan ketinggian gelombang berada pada kategori tenang hingga sedang, yaitu sekitar 0,1 hingga 2,5 meter. Potensi tinggi gelombang kategori sedang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter hari ini berpeluang terjadi di wilayah perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melabuh, perairan Aceh Berede Cimelu, perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, serta perairan Selatan Simelu. Dan yang terakhir untuk informasi titik panas, hingga pagi ini kami memantau terdapat 91 titik panas di Provinsi Aceh yang tersebar di wilayah Aceh Barat sebanyak 3 titik, Aceh Barat Daya 5 titik, Aceh Besar 24 titik, Aceh Jaya 2 titik, Aceh Tengah 10 titik, Aceh Utara 3 titik, Biren 4 titik, Gayolue 19 titik, Lok Semawe 4 titik, Nagan Raya 9 titik, Pidi Jaya 5 titik, serta Pidi Jaya 3 titik. Oleh karenanya, kami menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dalam penggunaan api yang dapat menyebabkan kebakaran terutama di hutan serta lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk tidak membakar sampah secara sembarangan atau membuka lahan dengan cara dibakar. Untuk selebihnya, kami menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati ketika beraktivitas di luar ruangan, terutama saat berkendara dalam keadaan hujan serta angin kencang. Dihimbau untuk menghindari pohon atau tiang yang rawan tumbang jika terjadi angin kencang. Selanjutnya, masyarakat dihimbau agar terus memantau perkembangan informasi dan peringatan dini cuaca melalui berbagai kanal resmi kami seperti aplikasi info BMKG serta website resmi kami yaitu cuaca.bmkg.go.id. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke studio.
0: Baik.
2: Baik.
0: Terima kasih Kak.
2: Terima kasih Kak Betsy.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat kembali menjalankan aktivitasnya. Iya. Baik pendengar, kita sapa dulu ini rekan-rekan yang sudah bergabung di Zoom RRI Banda Aceh ya. Kita mulai dari RRI Lhokseumawe Semawe. Ini ada Bang Robi. Selamat pagi Bang Robi.
3: Pagi Rizka.
0: Iya, ini suara saya jelas ya.
3: Jelas, tadi agak ini ya, trouble dikit.
0: Tadi sempat double kayaknya.
3: Iya, ini udah selesai.
0: Oke, baik. Bang Robi gimana nih info cuaca di
3: iya,
0: Lhokseumawe?
3: Kalau Lhokseumawe terpantau cerah sekali. Alhamdulillah jam 7:30, tapi mataharinya ini ya sudah terang.
0: Sudah terang ya. Oke. Baik, mungkin bisa disampaikan informasi untuk pagi ini. Silakan Bang
3: Robi. Baik, terima kasih Rizka dan seluruh pendengar RRI Sekor Nusantara 17 Aceh. Dari Lhokseumawe, informasi sekretaris daerah kota Lhokseumawe, Bapak Aharis, mengikuti kick-off sosialisasi program pemulihan UMKM terdampak bencana tahun 2026 yang digelar Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM Republik Indonesia secara daring melalui Zoom Meeting di Rabu 26 Agustus 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung percepatan pelaksanaan rencana induk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sumatera, khususnya melalui program pemulihan bagi pelaku UMKM yang terdampak bencana. Sosialisasi ini menjadi momentum untuk menyamakan pemahaman pemerintah daerah mengenai mekanisme dan pelaksanaan program sekaligus memperkuat koordinasi serta sinergi antara pemerintah pusat dan juga daerah. Pemerintah Kota Lhokseumawe menyatakan dukungan terhadap program tersebut sebagai bagian dari langkah pemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana dan melalui sinergi lintas pemerintahan, program pemulihan UMKM diharapkan dapat berjalan secara optimal sehingga para pelaku usaha terdampak dapat kembali menjalankan aktivitas ekonomi, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat perekonomian masyarakat. Demikian Rizka dari Lhokseumawe.
0: Baik, Bung Robi, terima kasih ya. Dari Lhokseumawe kita ke Melabuh ya. Ini saya sesuai dengan tampilan Zoom ya. Ini di Melabuh ada Bung Karno. Selamat pagi. Iya, mungkin suaranya di Sabang belum terdengar nih dari Melabuh. Ya, rekan yang lain apa bisa
3: iya,
0: mendengar?
3: Belum kedengaran karena suaranya.
0: Mungkin di ini dulu ya, di perbaiki dulu teknisnya.
4: Kalau sekarang kita, gimana?
0: Oh ya, ya sudah oke. Dari Melabuh sudah ya. Terdengar
4: nih. Oke, baik. Mudah-mudahan sehat semua ya teman-teman Sekorwil 17 pagi hari ini di Kabar Aceh dan juga pemirsa yang sedang menyaksikan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Banda Aceh. Baik, terima kasih buat semuanya Bang Dimas di Banda Aceh, di Sabang ada Kariska yang memandu Kabar Aceh pagi hari ini, di Takengon ada Yati, Kak Yati di sana, di Singkil ada Kak Ningsi, kemudian di Lhokseumawe ada Bang Robi ya. Baik, ada satu informasi dari Melabuh yang bisa kami bagikan teman-teman dan juga pendengar, juga pemirsa. Kemarin Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menggelar rapat koordinasi dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Aceh Barat di Melabuh untuk memperkuat pengembangan UMKM. Kemudian juga untuk pembiayaan, pemasaran, serta juga pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat. Rakor tersebut menjadi bagian dari koordinasi dengan seluruh dinas untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat melalui penguatan sektor UMKM. Tarmizi mengatakan pemerintah daerah kini memberikan perhatian lebih besar terhadap pengembangan UMKM sebagai salah satu penggerak ekonomi masyarakat. Menurutnya, pembukaan lapangan kerja secara efektif ini dapat didorong melalui pengembangan UMKM yang tentunya menyentuh langsung aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu pemerintah daerah sepakat menjadikan sektor UMKM ini sebagai salah satu fokus ya dalam pelaksanaan program pembangunan. Selain pengembangan usaha, pemerintah Kabupaten Aceh Barat kini mulai menata berbagai produk unggulan daerah untuk dipasarkan melalui pusat souvenir khas Aceh Barat. Penataan ini dilakukan agar produk lokal memiliki wadah pemasaran yang lebih terarah dan dapat dikenal oleh masyarakat maupun pengunjung di daerah. Penguatan UMKM tersebut sejalan dengan langkah pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang sebelumnya mendorong seluruh pelaku UMKM mendaftarkan usahanya ke Dinas Perindustrian dan perdagangan untuk pendataan serta pembinaan. Barangkali itu informasi, sementara untuk informasi dialog di Melabuh Menyapa pagi hari ini, nanti kita akan mengangkat realisasi penyaluran dana desa di Kabupaten Nagan Raya. Kami akan hadirkan narasumber nanti, yaitu Kepala BPKD Nagan Raya, Alfiandri SEAKMSI. Nanti kami juga akan siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabuh. Barangkali itu informasinya dari Melabuh, Rizka.
0: Baik, terima kasih Bung Karno atas informasi dari Melabuh ya. Dari Melabuh kita mau ke Banda Aceh dulu, ada Bung Dimas, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Rizka.
0: Iya, gimana pagi ini di Banda Aceh, Bung Dimas?
5: Cerah, luar biasa pagi ini.
0: Baik ya. Mungkin bisa disampaikan informasi terupdate dari Banda Aceh ini, silakan.
5: Baik, informasi dari Banda Aceh yang pertama terkait Banda Aceh melanjutkan kerjasama dengan Jepang. Dan ini kembali melanjutkan kerjasama dengan pemerintah Jepang untuk 5 tahun ke depan. Dan kerjasama mencakup bidang kebencanaan, pendidikan, lingkungan, perikanan, kelautan, pariwisata, dan UMKM. Oleh Kota Banda Aceh, Liza Sadrin Jamal mengatakan kelanjutan kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan MOU secara virtual dari Jakarta. Dan Liza menyebut kerjasama ini diharapkan memberi manfaat langsung bagi masyarakat Banda Aceh. Program yang direncanakan antara lain pertukaran pelajar, pemegangan pemberdayaan nelayan, serta peningkatan kualitas kemasan produk UMKM. Dalam bidang kebencanaan, Jepang juga akan membantu penguatan manajemen gedung evakuasi atau escape building. Dan namun program tersebut masih menunggu asesmen dari pihak Jepang dan JICA untuk menentukan kebutuhan yang akan dilaksanakan. Liza berharap kerjasama ini semakin memperkuat kapasitas masyarakat Banda Aceh di bidang pendidikan, ekonomi, lingkungan, dan ketangguhan menghadapi bencana. Untuk informasi lain terkait pemerintah Aceh bersama Kabupaten Gayo Lues mengusulkan percepatan pembangunan permanen 7 jembatan dan jalan Lesten kepada Kementerian Pekerjaan Umum. Usulan ini untuk memulihkan konektivitas wilayah yang terdampak bencana hidrometeorologi sekaligus mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Wakil Gubernur Aceh Fadlullah bersama Bupati Gayo Lues Suhaidi menyampaikan usulan tersebut saat bertemu pejabat Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta pada hari Senin lalu. Dan Fadlullah mengatakan pembangunan infrastruktur permanen penting untuk menjamin keselamatan warga, kelancaran distribusi logistik, dan pemerataan pembangunan. Sementara itu Bupati Gayo Lues Suhaidi menyebut penanganan darurat sudah berjalan secara bertahap, namun pembangunan permanen perlu segera dimulai ya, agar aktivitas masyarakat tidak terus terganggu. Dan 7 jembatan yang diusulkan memiliki bentang antara 80 hingga 180 meter. Selain itu, pemerintah juga mengusulkan pembangunan jalan Lesten sepanjang 10,7 kilometer. Dan pemerintah Aceh berharap Kementerian Pekerjaan Umum segera merespons usulan tersebut sehingga konektivitas dan aktivitas masyarakat Gayo Lues dapat kembali berjalan aman dan lancar. Itu saja, Rizka, informasi dari Banda Aceh. Saya kembali ke Sabang.
0: Baik, Bung Dimas ya. Terima kasih atas dua informasi update ya dari Banda Aceh. Selanjutnya mau ke Takengon ya. Sudah ada Kak Yati. Iya. Selamat pagi, Kak Yati. Ini audionya juga belum terdengar. Belum ya. Ya, ini sudah terdengar. Oke, sudah, Kak Yati. Ya, sudah aman audionya, sudah terdengar. Di Takengon gimana nih cuacanya, Kak Yati?
6: Kalau di Takengon sama ya, Kak Rizka, seperti daerah lain, seperti di Lusmawe dan juga Melabuh. Untuk hari ini, untuk pagi ini, cerah, terpantau cerah, Kak Rizka.
0: Terpantau cerah ya. Oke, baik. Dari Takengon mungkin bisa diinfokan informasi terupdate untuk pagi ini, silakan.
6: Ya, untuk informasi di seputaran Takengon ya, serupa seperti yang dikabarkan Bang Robi di Utsmawe, Bupati Bandar Meriah, Insinyur Haji Tagore Abu Bakar, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Bandar Meriah, Rizwan Dika Putra, SST PMAP, mengikuti kick-off sosialisasi program pemulihan UMKM terdampak bencana tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM Republik Indonesia secara virtual melalui Zoom Meeting Rabu 26 Agustus 2026 kemarin. Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Bupati Bandar Meriah tersebut merupakan bagian dari upaya percepatan pelaksanaan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana atau PRRP Sumatera melalui program pemulihan bagi pelaku UMKM yang terdampak bencana. Sosialisasi dipimpin langsung oleh Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah RI serta diikuti oleh Kepala Daerah dan Kepala Bapeda dari berbagai provinsi dan kabupaten kota di wilayah Sumatera yang masuk dalam kawasan prioritas rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Dalam kegiatan tersebut, peserta memperoleh pemaparan mengenai kebijakan, strategi, serta langkah-langkah pelaksanaan program pemulihan UMKM. Program ini diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat, khususnya para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terdampak bencana. Melalui sosialisasi ini diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program pemulihan UMKM. Dengan demikian, manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat serta turut mendorong percepatan pemulihan ekonomi di daerah yang terdampak bencana. Ya, demikian satu informasi dari wilayah Tengah Aceh. Kami kembalikan ke Sabang bersama Kariska.
0: Oke, baik ya. Jadi info dari Takengon dan Luhut Sumawe ini relate ya, Kak ya? Siap. Terima kasih Kak Yati. Dari Takengon kita menuju Singkil ya. Sudah ada Kak Ningsih. Selamat pagi. Ya, mungkin bisa di-unmute dulu. Masih di-mute, Kak.
7: Sudah dengar?
0: Sudah. Audionya sudah aman ini.
7: Oke, baik. Ya, di pagi hari ini cuaca di Aceh Singkil hujan ini, hujan gerimis.
0: Di Singkil ya, gerimis. Di daerah lain tadi cerah berawan ini ya.
7: Di Singkil udah hujan duluan ya.
0: Oke. Baik, dari Singkil bisa diinfokan update informasi apa ini?
7: Ya, dari Singkil ini satu informasi terkait penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan genset senilai 2,5 miliar rupiah, di mana sejumlah pemuda yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Peduli Masyarakat atau GPPM Kabupaten Aceh Singkil ini mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Aceh Singkil Rabu 26 Agustus 2026, di mana kedatangan ini bertujuan untuk menagih kepastian hukum atas dugaan korupsi pengadaan genset pada sejumlah puskesmas di Kabupaten Aceh Singkil. Ketua GPPM Kabupaten Aceh Singkil, Masdi Munte, menegaskan dugaan kasus korupsi pengadaan genset ini memiliki pagu anggaran sekitar 2,5 miliar rupiah bersumber dari APBD Aceh Singkil tahun anggaran 2016. Sebelumnya telah dilimpahkan oleh Kejaksaan Tinggi Aceh, di mana penanganan perkara kepada Kejari Aceh Singkil dengan nomor surat R48-1.5-FO.2-01-2026. Nah, akan tetapi terhitung sejak 7 bulan setelah pelimpahan, penanganan kasus tersebut dinilai belum ada kepastian mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut. Nah, untuk itu GPPM meminta Kejaksaan Negeri Singkil perlu membuka hasil pengumpulan bahan dan keterangan atau pul bangket kepada publik. Bahkan jika ditemukan bukti yang cukup, ia mendesak Kejari Aceh Singkil segera meningkatkan ya perkara tersebut dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Dan kemudian berdasarkan hasil penyelidikan, jika tidak ditemukan indikasi tindak pidana korupsi, maka diminta untuk menyampaikannya secara terbuka kepada masyarakat. Tetapi jika memang ditemukan, maka penanganan ini diharapkan tidak pandang bulu ya dalam menangani perkara korupsi, dugaan korupsi tersebut. Dan hasil amatan ya, Aksi yang digelar sekelompok pemuda ini, pendengar, itu menyoroti dugaan korupsi pada pengadaan genset pada Puskesmas Suro, Puskesmas Kuta Baharu, Singkohor, Simpang Kanan, Kuta Tinggi, dan Gunung Meriah Aceh Singkil. Dan ya, pemuda ini meminta atau menuntut ya untuk transparansi penegak hukum, di mana masyarakat harus mengetahui status perkara yang telah menjadi perhatian publik selama ini. Dan baik, itu dia satu informasi dari Aceh Singkil. Kami kembalikan ke rekan Rizka yang ada di Sabang.
0: Oke, baik. Terima kasih Kak Ningsih ya atas informasi dari Singkil di pagi hari ini. Dan kemudian tentunya kita langsung ke Sabang saja ya. Di Sabang kita mau update bumbu perdapuran ini ya. Berhubung ini juga kita sudah masuk ke momentum Maulid ya. Ini pasti informasinya relevan ya, apalagi untuk para ibu-ibu ini yang mau belanja di pasar ya, ini bisa mempersiapkan apa namanya dana yang cukup ya, biar nanti nggak kurang. Karena ini ada juga bumbu dapur yang naik dan juga ada bumbu dapur yang stabil seperti bawang merah dan bawang putih. Ini kalau di pasar induk Sabang masih stabil. Untuk bawang putih kualitas super saat ini dijual sekitar harga Rp38.000, sedangkan untuk bawang merah Aceh Rp35.000 per kilogram, dan bawang packing ini di kisaran Rp20.000 per kilogram. Kemudian untuk bumbu dapur yang naik ya, ini sejumlah jenis cabai, dan untuk cabai rawit ini menjadi paling tinggi kenaikan harganya, yaitu mencapai Rp60.000 per kilogram dari sebelumnya hanya Rp35.000 per kilogram. Jadi hampir 100% ya kenaikannya. Dan juga untuk kenaikan cabai merah dan cabai hijau, untuk cabai merah kini dijual dengan harga Rp44.000 per kilogram dari sebelumnya Rp35.000. Untuk cabai hijau juga dari sebelumnya Rp35.000 per kilogram kini naik menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Nah, demikian satu informasi dari Sabang ya, dan juga ini menjadi informasi penutup untuk Kabar Aceh edisi hari Kamis ini 27 Agustus 2026. Dan pendengar juga tetap ikuti Kabar Aceh di pagi hari pukul 7.30 sampai dengan selesai ya. Dan untuk hari ini kita cukupkan ya. Terima kasih untuk Bang Bo Robi di Lhokseumawe Semawe, kemudian ada Bang Karno di Melabuh, juga dari Banda Aceh ada Bang Dimas, dan dari Takengon ada Kak Yati, dari Singkil ada Kak Ningsi yang sudah membagikan informasi terupdate dari masing-masing wilayahnya. Saya Rizka mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di Kabar Aceh selanjutnya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar Pro 1 RRI Lhokseumawe, selamat pagi. Pendengar, baru saja kita ikuti Kabar Aceh dari Korwil 17 Aceh. Pagi hari ini jam 8 waktu Indonesia Barat. Mendengar, kita akan mengetahui info cuaca dari BMKG Malikul Saleh Aceh Utara untuk pagi hari ini.
8: Info cuaca.
3: Dan kita juga sudah tersambung dengan Rakirawan BMKG Malikul Saleh Aceh Utara. Assalamualaikum Hesti.
9: Assalamualaikum Bang, selamat pagi Bang.
3: Pagi juga, bagaimana nih hari Kamis ini perkiraan cuaca menurut BMKG Malikul Saleh Aceh Utara?
9: Baik Bang, terima kasih. Selamat pagi Sobat BMKG dan Sobat Pro 1 dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kami BMKG akan menyampaikan update informasi cuaca yang berlaku dari pagi hingga sore hari nanti. Untuk di pagi hari ini di Bandara Malikul Saleh sendiri cuaca terpantau cerah berawan, dan kondisi ini akan siang hari nanti. Namun di menjelang sore hari terdapat potensi hujan terkhusus untuk wilayah Biren dan Aceh Utara. Kemudian untuk suhu, di pagi hari ini masih tercatat di dan di siang hari nanti akan meningkat hingga di kisaran 30 derajat Celcius dengan kecepatan angin di permukaan hingga 12.
3: Oke, Hesti, kalau di perairan sendiri bagaimana untuk hari ini?
9: Untuk di wilayah perairan masih relatif aman dan kondusif dikarenakan tinggi gelombang hanya berkisar di 0,3 meter dengan kecepatan angin di pesisir maksimal di 12 km per jam dan di 20 km lepas pantai maksimal di 18 km per jam.
3: Oke, baik, himbauan apa nih untuk masyarakat?
9: Kami sedikit menghimbau kepada masyarakat dikarenakan di wilayah kita dari 24 jam terakhir terdapat lumayan banyak pantauan titik panas. Ada 5 pantauan titik panas yang berada di wilayah kita. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat untuk meminimalisir atau mengurangi kegiatan pembakaran sampah di lahan kering ataupun membuka lahan dengan cara dibakar. Dan jangan lupa untuk selalu memakai pelindung agar terhindar matahari. Dan jangan lupa untuk selalu memantau informasi cuaca dari situs resmi kita BMKG.
3: Oke, baik. Esti, terima kasih untuk info cuaca di pagi hari ini. Siap, selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam, Bang. Terima kasih, Bang.
8: Demikian info cuaca.
3: Baik, pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti dialog pagi hari ini. Pendengar, itu tetap bersama kami di sini, Pro 1 RRI Loksemawe.
10: Hai, saya Yunari.
11: Saya Nanda.
12: Saya Robi.
13: Dan saya Dewi Mohatang.

0: Oke, baik pendengar Pro 1 RRI Leksemawi. Dan pagi hari ini kita dalam program Dialog Pagi dan bicara tentang menguatkan ekonomi rakyat melalui UMKM. Dan pagi hari ini kita sudah tersambung dengan Bapak Gufron Nuristan, SSTP MAP. Beliau adalah PLT Kabid Koperasi dan UKM Leksemawi. Assalamualaikum Pak Gufron.
1: Waalaikumsalam.
0: Bang Gufron, sehat ya Bang Gufron ya?
1: Ya.
0: Alhamdulillah. Dan juga Alhamdulillah kita sudah tersambung dengan Bapak Faisal Gunawan, SPD MPD, beliau tokoh masyarakat dari Kota Leksemawi. Pak Faisal, Assalamualaikum. Oke, nggak apa bersama Bang Gufron di pagi hari ini. Yulis Darma juga belum bergabung bersama kita. Bang Gufron, menguatkan ekonomi rakyat melalui UMKM sebagai Kabid Koperasi, PLT Kabid Koperasi. Bagaimana melihat UMKM kita saat ini di Kota Leksemawi? Apakah flat aja atau memang ada peningkatan ini selama ini?
1: Dilihat dari segi kuantitas pedagangnya makin ramai ya, Mas. Laku usahanya makin ramai. Dikarenakan UMKM ini kan ibarat kata jajanan kekinian lah yang banyak. Lebih ke pelaku usaha makanan. Di sini saya lihat ada peningkatan dari segi pelaku usahanya, khususnya di pelaku usaha UMKM pinggir jalan ya, Mas. Banyak inovasi-inovasi atau jajanan-jajanan kekinian yang atau jajanan viral yang mereka coba jual untuk menarik pembeli. Tapi di sini kami memandang bahwa pelaku UMKM ini sangat positif. Kenapa saya bilang sangat positif? Ketika ada satu pelaku usaha UMKM, minimal dia menggunakan satu jasa atau orang kerja. Di sini dapat mengurangi satu orang pengangguran di kota kita. Maka dari itu, kita pada prinsipnya mendukung pelaku usaha UMKM ini apapun bentuk atau jenis usahanya. Lagi itu masih dalam konteks syariah. Kita melihat bahwa di Leksemawi ini belum ada sih yang menjual usaha-usaha yang aneh-aneh. Masih dalam koridor syariah. Bahkan mereka ingin berkembang lebih jauh. Karena ketika mereka sudah punya nama, mereka ingin mengurus salah satu administrasi dasar yaitu NIB. Untuk kedepannya apabila ada program sertifikasi halal seperti yang disosialisasikan 2 bulan lalu di RRI juga, mereka bisa terafiliasi dengan itu. Dari itu, kami dari Pemda khususnya di Dinas UMKM sangat mendukung apa yang diinginkan atau yang diharapkan oleh pelaku UMKM tersebut.
0: Oke, Pak Gufron, kalau UMKM ini kan disinyalir dapat membantu ya, membantu perekonomian mereka sendiri, terus membantu perekonomian pemerintah juga seperti itu. Dan perhatian seperti apa yang diberikan pemerintah terhadap UMKM ini?
1: Jadi untuk saat ini kita masih menjaga ekosistem baru kita, mungkin sudah berjalan beberapa tahun, yaitu AHAD. Mungkin AHAD itu salah satu bentuk lokasi promosi UMKM kita, Pak. Mungkin dengan kondisi efisiensi dan pasca bencana ini kita mungkin belum ada event-event lagi, Pak. Mungkin kalau ada event-event lagi, kita akan mengajak UMKM ini untuk tampil agar mereka berkembang, Pak. Kita juga terus berkoordinasi dengan lintas sektor, Pak, dengan pihak BUMN atau swasta agar mendapat bantuan daripada mereka, Pak, kepada kawan-kawan UMKM kita agar tetap berjalan, Pak.
0: Iya, tadi Bang Front bilang kalau secara kuantitas ini UMKM kita meningkat sekali ya, bukan hanya di Ahad yang seminggu sekali, tetapi hampir setiap hari ini, setiap malam di Jalan Samudra, di Jalan Tri Umar dan juga di Batupat itu sangat banyak itu ya. Tapi kalau para UMKM ini mengatakan, aduh daya belinya berkurang, tapi kok bisa secara kuantitas jumlah penjual ini semakin banyak? Berarti itu kan semakin banyak permintaan ya, Bang Gufron ya. Ini gimana melihatnya?
1: Saya lihat di sini mungkin para masyarakat ini melihat peluang ya, Pak ya. Melihat peluang dengan kondisi sekarang kan, lihat apa nih jajanan viral di daerah lain, mungkin mereka mengadopsi itu, coba berusaha di sektor UMKM. Kita tidak bisa memungkiri bahwa kondisi ekonomi kita mungkin saat ini sedang melemah ya, Pak ya. Kan di saat kondisi sangat melemah, masyarakat yang punya inovasi berjualan, tapi di satu sisi masyarakat lain dengan penghasilan yang sekarang melemah, ya agak sedikit menahan diri untuk membeli yang mungkin bagi mereka itu bukan kebutuhan pokok. Saya melihat di situ pedagangnya banyak, pembelinya kurang. Jadi istilahnya kalau untuk kondisi ekonomi saat ini, saya lihat kayak sedikit kurang balance kali ya, antara penjual dengan pembeli. Terus kan jajanan yang dijual juga enggak banyak jauh berbeda, katakanlah seperti Cimol, Cilok, dagang siomay, kan sama.
0: Hampir sama semua.
1: Iya. Nah, mesti bukan jajanan yang benar-benar langka, tidak.
0: Iya. Bang
1: Gufron, dari segi harga juga kan bervariasi,
0: iya,
1: benar. Murah juga, benar, sama-sama relatif murah.
0: Benar, kalau Bang Gufron melihat UMKM ini menjanjikan gak sih bagi para pelakunya?
1: Saya melihat menjanjikan, Pak. Kenapa saya bilang menjanjikan? Apabila pelaku usaha ini khususnya di sektor makanan harus konsisten dengan rasa dan harga. Ketika mereka berani konsisten dengan harga dan rasa, saya rasa mereka akan bertahan, bahkan bisa berkembang lebih jauh.
0: Okay.
1: Ya, karena kan ibarat kata dengan kondisi ekonomi saat ini, harga itu sangat menjadi patokan, Pak. Tambah lagi dengan rasanya yang mungkin konsisten atau enak, itu mungkin bisa jadi favorit kawan-kawan atau masyarakat.
0: Baik, Bang Gufron, ini kita ke Pak Faisal Gunawan dulu ya, SPD MPD. Beliau adalah tokoh masyarakat Katalog Semoy ini. Beliau saat ini sedang berada di Warkop kali ya. Bang Faisal ya. Ini bagaimana melihat UMKM Katalog Semoy? Benarkah bisa menguatkan perekonomian rakyat dan juga pemerintah saat ini, Bang Faisal? Ya, mungkin bisa di-unmute dulu. Ini masih di-mute. Belum kedengaran juga nih, Pak Faisal, suaranya. Coba nggak pakai earphone itu ya?
2: Kalau nggak pakai ini, halo?
0: Oke, dengar.
2: Baik, coba saya mungkin saya sedikit sependapat dengan Bapak Kepala Dinas tentang perkembangan UMKM yang ada di Lusumayasan ini. Mungkin nggak bagus. Cuma kadang kita butuh butuh lagi perhatian dari pemerintah Kota Lusumai sendiri dalam dalam hal bentuk kemasan di dalam proses pembuatan makanan. Kadang walaupun hari ini banyak kuliner-kuliner yang dibuat di Kota Lusumai melalui UMKM ini, kadang kita harus lihat daripada jenisnya. Ini mungkin kita lihat kurang perhatian dari pemerintah, walaupun artinya UMKM ini saat ini juga menjamur di Lusumawe, tapi mungkin kalau saya lihat dari Pak Kadis tadi yang ngomong bahwa seolah ini bertumbuh semua, tapi ada juga UMKM yang saat ini mungkin udah gulung tikar juga. Jadi artinya pemerintah Lusumawe itu tidak melihat dampak dari pertama saya lihat pada saat kita lihat di pasca COVID itu banyak juga UMKM yang istilahnya tutup ataupun bahasa yang lebih keren gulung tikar. Kemudian pasca pemindahan pemerintah Kabupaten Aceh Utara ke Lusukun itu juga salah satu dampak itu terhadap perkembangan ekonomi yang ada di Kota Lusumawe. Ini yang enggak pernah dikaji mungkin oleh pemerintah Kota Lusumawe apa antisipasinya selama ini, walaupun hari ini berbicara UMKM. Tapi artinya kita lipat dendahnya, rendahnya tingkat pembi yang ada di Kota Lusumawe.
0: Kalau Bapak Faisal di sini sebagai penikmat UMKM atau sebagai pelaku UMKM nih Bang?
2: Untuk saat ini sebagai penikmat saja. Penikmat. Cuma saya lihat saya kalau berbicara penikmatnya, saya lihat di kuliner-kuliner yang jualan kue pagi ini mungkin ada yang sebagian masih belum higienis. Artinya kita perlu dari dinas Desperindakop dan UMKM itu pemberian pelatihan dalam bentuk kemasan itu perlu, karena saya mau cakap dulu pengalaman di UMKM provinsi jadi pendamping. Jadi di situ ada nanti pembinaan kepada pelaku UMKM ini untuk memberikan semacam merek produknya. Ini yang belum dilakukan, walaupun artinya pertanda positif yang disampaikan itu bagus, tapi artinya ada hal-hal kan kita harus lihat dulu, ada tantangannya, ada peluangnya, itu yang harus dilihat, jangan hanya dilihat secara keseluruhan itu ini udah oke. Padahal kita kan harus lihat juga bagaimana tingkat nanti produknya halal atau tidak halal, itu juga membutuhkan. Kemudian bagi saya, kenapa pihak dari pemerintah Kota Lusumawe setidaknya kan memberikan ada kearifan lokal tentang produk kuliner sendiri kita. Ini seperti yang Bapak Gufan ceritakan tadi kan, kita banyak mengadopsi dari yang lain. Setidaknya adalah kearifan lokal dari kita apa nih. Setidaknya kan peran ini yang harus dibutuhkan oleh pihak terkait. Mungkin itu dari saya dulu.
0: Oke. Mungkin adanya pendampingan dan monitoring gitu ya, Pak Faisal ya, untuk para UMKM ya. Oke, sebenarnya mungkin Bang Gufron pengen seperti itu, tetapi karena keterbatasan Bang Gufron, jadi segala sesuatunya pendampingan, monitoring ke lapangan, ini apakah terbatas atau memang ada dilakukan itu Bang Gufron?
1: Kita melakukan pendampingan atau monitoring itu ada, tapi kan untuk saat ini dengan kondisi efisiensi ya tahun lalu ini sedikit terbatas pergerakan kita Pak. Tapi kita tetap memfasilitasi kawan-kawan UMKM karena di sini kita kan juga bekerjasama dengan UMKM Center. Ada UMKM Center, juga ada yang dari paguyuban atau sebuah organisasi UMKM juga, yaitu Gesit juga kemarin terkait kawan-kawan yang ingin usahanya atau UMKM-nya menjadi bersertifikat halal. Kita terus berupaya itu. Terus dari segi kawan-kawan juga ingin mematenkan merek supaya tidak diserobot oleh orang lain, juga kita memfasilitasi itu. Terkait apa yang disampaikan oleh Pak Faisal tadi mengenai pelatihan itu, kita juga sudah pernah melakukannya pada tahun terakhir 2024. Karena anggaran yang tersedia terakhir di 2024, ketika 2025 sampai dengan saat ini mungkin alokasi anggaran lebih dibutuhkan ke urgensi yang lainnya. Kemudian ke depan kita usahakan ada lagi pelatihan-pelatihan tersebut seperti digital marketing, pelatihan kemasan untuk packagingnya. Sekarang kita coba jajaki terkait kerjasama dengan Gesit supaya kawan-kawan yang belum bersertifikasi halal supaya bisa dapat sertifikasi halal dulu Pak, supaya mereka tahu bagaimana cara menyajikan makanan yang bersih dan higienis, supaya tidak terjadi mau kita sampaikan untuk di orang mau membeli, ternyata mereka sudah melakukan standar bagaimana cara penyajian yang higienis dan bersih tadi. Mungkin itu dulu Pak.
0: Iya, pemantauan-pemantauan kan seperti mungkin pembatasan-pembatasan seperti Bang Gufron bilang tadi ya, bukan hanya kehalalan saja tetapi kehigienisan bahan-bahannya seperti itu ya. Ada juga dari BP POM pernah turun dan bekerja sama dengan dinas?
1: Kita sudah pernah Pak BP POM itu terakhir juga di 2024 juga Pak. Ini sama dengan BP POM kita pernah mensurvei langsung ke pasar. Kalau di sini kita ada tiga pasar Pak, kita survei pasar impres, pasar kota sama Batupan Pak. Ya, dengan bahan baku seperti tepung, terus kerupuk-kerupuk yang ada di pasar-pasar, terus bahan baku yang untuk membuat mie, karena kan pada prinsipnya di Lok Semawe khususnya banyak pedagang mie Aceh itu. Jadi kita melihat apakah mienya diproduksi secara benar atau tidak. Nah, demikian.
0: Kita ke Bang Julius nih, Dr. Julius Dharma, akademisi Universitas Melkusale. Sebagai akademisi, Bang Julius, melihat UMKM di kota Lok Semawe saat ini, apakah ada perhatian, apakah ada peningkatan atau flat aja dari awal sampai sekarang?
2: Terima kasih, mohon maaf ya agak terlambat tadi sedikit ya. Yang pertama sekali kan kita harus tahu dulu ini kan secara teori ya. UMKM itu apa sih perannya ya? Yang pertama sekali kan peran UMKM ini kan dia bisa menciptakan lapangan kerja dulu dia. Ya ketika ada UMKM kemarin itu kita dialog juga dengan Pak Maimun ya, salah satu pelaku UMKM ya. Saya juga sebagai pembatirnya, Pak Maimun itu dulu dia apa ada bakery ya, pengusaha bakery, dia punya pekerja 40 orang pada waktu itu. Di kemudian dia merekrut tenaga kerja itu tenaga kerja di sekitar wilayah dia, desa dia. Tapi hari ini dengan kondisi ekonomi hari ini, pekerja itu tinggal 20 orang lagi. Artinya ada penurunan ini persoalannya. Padahal peran UMKM itu sangat strategis untuk di Indonesia ini. Dia kan pertama menciptakan lapangan kerja. Dikarenakan apa? Kontribusi UMKM ini untuk negara kita Indonesia ini 61% ya untuk pendapatan domestik brutonya. Nah, jadi kita harus melihat ini UMKM ini sektor real nih Bang. Sektor hari ini kita kan dibanggakan dengan sektor finansial ya, sektor keuangan. Pemerintah selalu mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi hari ini dengan triwulan kedua 5,29% lah. Banggalah mereka. Tapi terjadi anomali, anomali di lapangan. Apa yang terjadi? Yang terjadi di lapangan lah berbeda sekali. Karena di lapangan daya beli masyarakat sangat berkurang hari ini. Sehingga dampaknya terhadap UMKM. Maka dari itu peran kedua UMKM itu adalah dia bagaimana dia menjaga daya beli masyarakat. Jadi ketika terjadi harga-harga naik, inflasi dan sebagainya, terjadi yang namanya proses terjadi globalisasi, ini perang antara Amerika, Israel dan Iran ini kan harga minyak melambung tinggi. Kita tidak membangun sebuah fondasi ekonomi yang kuat ya, sehingga kita banyak sekali barang-barang impor. Seperti Pak Faisal katakan tadi bahwa ada barang-barang yang dulunya mungkin murah kita beli ya, sehingga hari ini menjadi mahal, sehingga UMKM harus menaikkan harga misalnya. Ketika dinaikkan harga apa yang terjadi? Daya beli masyarakat berkurang. Ketika daya beli masyarakat berkurang, apa yang terjadi? Serba salah ini UMKM. Maka banyak UMKM yang gulung tikar, hidup segan mati tak mau hari ini. Alhamdulillah juga kita kalau kita lihat di Lok Semawe hari ini masih ada dipertahankannya sebuah program yang program Pak Imran dulu, Ahad Nasional, situ berkumpul. Ini yang perlu dilakukan oleh pemerintah hari ini, menciptakan lapangan-lapangan apa, menciptakan pasar-pasar baru misalnya supaya UMKM ini bisa bergeliat ya pada momen-momen tertentu misalnya. Maka dari itu UMKM itu bisa menggerakkan, peran UMKM yang ketiga dia bisa menggerakkan yang namanya ekonomi daerah. Dengan adanya UMKM, ekonomi daerah akan tumbuh, maka akan menghasilkan namanya PAD, pendapatan asli daerah. Hari ini kan kalau kita lihat kota Lok Semawe, pendapatan asli daerah sangat kecil sekali. Berkisar antara 60 sampai 70 miliar misalnya per tahun. Itu pun target-target yang tidak tercapai misalnya setiap tahunnya. Efeknya apa? Efeknya terjadi ya kepada pegawai hari ini seperti Pak Gufron hari ini. Pak Gufron hari ini misalnya beliau ini alumni STPDN, S2 dan sebagainya, tapi TPK-nya sangat kecil sekali di Lok Semawe. Ya, mengandalkan gaji gitu misalnya. Ini pengaruh Bang, sangat pengaruh terhadap UMKM juga. Ketika roda ekonomi tidak bergerak misalnya, pendapatan kita tidak bertambah misalnya. Apalagi P3K kemarin sampai hari ini, walaupun transfer keuangan daerah sudah ditransfer oleh pemerintah pusat 86 miliar, sampai akhirnya belum cair. Tadi malam duduk-duduk dengan salah satu pelaku UMKM misalnya, saya tanya, bagaimana orang jual bubur kanji misalnya, lemah sekali Bang. Orang jual mie lemah sekali makanya. Nah, maka dari itu, ke depan ini apa yang harus dilakukan oleh pemerintah misalnya. Jadi jangan terjadi anomali-anomali hari ini. Ada kelompok-kelompok tertentu yang hari ini Bang, itu yang menjadi cuan yang sangat besar Bang. Jadi ada kelompok-kelompok orang-orang yang kaya, orang yang super kaya itu menikmati mereka ini. Apa mereka, siapa mereka misalnya? Yang mereka yang memegang proyek-proyek besar misalnya, karena ada program-program pemerintah yang memang programnya bombastis
3: fantastis hari ini yang dilakukan oleh orang oknum-oknum tertentu, kelompok-kelompok tertentu ini sangat luar biasa sekali misalnya. Maka dari itu saya katakan bahwa Bang, apa yang harus dilakukan pemerintah hari ini ya menggerakkan ekonomi ini, salah satunya bagaimana ada program-program pemerintah tadi seperti Pak Gubernur katakan, efisiensi lah. Efisiensi sebenarnya, sebenarnya memang Kota Lok Sumawe ini, ketika saya pernah berbicara dengan Pak Imran dulu ketika dia PJ Kota Lok Sumawe, Lok Sumawe ini enak kita gerakkan. Lok Sumawe ini sebenarnya dia harus punya APBK itu 1,5T Bang. Hari ini kan berkisar antara 750 miliar sampai 830 miliar. Karena ketika lagi kemarin misalnya, apa yang terjadi? Pening lah Pak Wali Kota, pening. Pak Mukupron juga pening. Maka nggak jalan semuanya. Apapun yang kita lakukan, ekonomi tidak jalan sebenarnya. Karena Bang, program pemberdayaan ekonomi Bang, itu harus ada 4 indikator dia. Untuk supaya program itu berjalan dengan baik, supaya UMKM itu berjalan dengan baik. Apa yang pertama? Pak Mukupron katakan tadi ada transfer knowledge misalnya. Ada tadi pelatihan-pelatihan. Pelatihan saya dengar tadi tahun 2024 aja. 2025, 2026 nggak ada lagi. Pelatihan tidak cukup saja dengan pelatihan, Bang. Pelatihan orang dilepas nggak bisa, Bang. Dia harus punya akses modal hari ini, Bang. Akses modal, kita punya modal. Permodalan bagaimana? Inilah fungsi pemerintah, menjembatani antara UMKM dengan perbankan, misalnya. Menjembatani antara UMKM dengan apa? Misalnya dengan Baitul Mal, misalnya. Ada program-program saya, uang Baitul Mal. Oke lah, uang zakat itu, kalau zakat tidak bisa diberikan kepada UMKM, karena dia 8 asnaf. Tapi ada uang infak dan sedekah, Bang. Kita buat programnya, kita buat perencanaannya bagaimana supaya UMKM ini tumbuh. Kemudian kita dekatkan UMKM ini dengan apa? Dengan perbankan, akses modal mereka hari ini. Kemarin itu Pak Maimun ketika saya tanya bagaimana dia, apakah dia mendapatkan KUR? Tidak. Karena dia PNS, tapi bisa kita apa namanya, kita akali. Saya punya teman PNS dia, UMKM juga. Saya yang mendekatkan dia dengan perbankan, saya karena saya kenal dengan kepala BSI pada waktu itu, diberikan modal dia 100 juta KUR atas nama istrinya nanti. Bisa kita lakukan, tapi ini pada pemerintah menjembatani ini semuanya supaya bisa mendapatkan KUR ini. Banyak UMKM tidak mendapatkan itu. Kemudian bantuan dari Baitul Mal misalnya dan sebagainya, itu akses modal, Bang. Jadi tidak cukup dengan pelatihan, tapi harus akses modal. Yang ketiga adalah apa? Adanya pendampingan. Pendampingan sangat perlu sekali, karena orang kita, orang Aceh ini kalau sudah dapat duit, Bang, dia bukan untuk usaha kadang-kadang. Dia beli HP, dia beli TV, dan sebagainya. Oke, Bang. Itu yang ketiga, Bang. Jadi harus ada pendampingan dia. Harus dikontrol dia. Harus ada evaluasi dia. Harus ada volunteer-nya. Buat volunteer-volunteer oleh nanti dinas, misalnya. Rekrut mahasiswa-mahasiswa. Kita bayar dengan murah, misalnya. Mau mahasiswa. Kita buat programnya nanti. Kita foto dia. Kita buat majalahnya. Kita buat visualisasinya, videonya, dan sebagainya. Di mana dia jualan, kalau bantu kita bantu dia dengan digitalisasi, kita bantu dengan TikTok dia, supaya apa? UMKM-nya berkembang, Bang. Itu yang ketiga, Bang. Yang keempat, Bang, pasar, Bang, sangat perlu, Bang. Setelah itu, untuk mereka semuanya nggak ada pasar hari ini. Maka, Ahad Festival itu sangat bagus itu, Bang. Nah, dia membentuk sebuah pasar baru, Bang. Pasar baru dan sebagainya. Jadi ini yang paling sekali. Nanti dipikirkanlah oleh

0: perusahaan dong ya.
1: Gini Bang, ya, jadi kita lihat segmen-segmennya nih Bang. Segmen-segmen tertentu memang banyak kita lihat. Mm-hmm. Ya, segmen program-program tertentu misalnya seperti kafe-kafe di pinggir jalan ya. Mm-hmm, yeah. Mereka mudah di pinggir jalan itu, udah hidup ya. Itu pasar baru, terbentuk pasar baru namanya. Mm-hmm. Bentuklah pasar-pasar baru hari ini. Pasar-pasar mm-hmm. baru itu yang memang segmennya siapa anak muda. Maka kita lihat bahwa yang duduk siapa anak muda semuanya. Mm-hmm. Ya, anak muda paling minum dengan segelas apa minuman yang siap saji itu kan dengan makan tertentu ya, mm-hmm. tapi sudah hidup itu. Tapi UMKM lainnya itu hari ini hidup segan mati tak mau Bang, okay. seperti penjual kue, penjual mie dan sebagainya. Maka dari itu kita harus lihat bahwa UMKM itu sangat luas Bang, dia mm-hmm. bisa bergerak dalam bidang pertanian dia, mm-hmm. peternakan dia, perikanan dia. Nah, kalau kita lihat dari bidang itu semuanya, hari ini kita lihat dari segi pertanian kita bagaimana misalnya setelah banjir misalnya Bang. Setelah misalnya, apakah hari ini ada turun tangan pemerintah? Bagaimana sawah-sawah yang hari ini sudah terendam lumpur misalnya, Bang? Ini yang terjadi misalnya. Itu dari pertanian misalnya kita lihat. Perikanan, bagaimana tambak-tambak masyarakat hari ini yang kena banjir kemarin misalnya? Apakah sudah diperbaiki? Apakah jaduknya sudah diberikan hari ini? Ini kan persoalan kemarin. Kita nggak tahu persoalan hari ini, persoalan di Aceh ini unik, Bang, saya lihat. Kenapa unik? Pejabatnya diganti-ganti sebentar-bentar. Sekda itu pejabat eselon 1, Bang. Biasanya pejabat eselon 1 itu dia bertahan sampai 5 tahun satu periode. Ini belum setahun lebih udah diganti. Ada apa nih Bang? Kita nggak tahu. Inilah persoalan di Aceh yang kita lihat bahwa ada persoalan-persoalan profesionalisme juga terjadi. Ketika menempatkan seseorang itu tidak berdasarkan meritokrasi Bang. Tidak berdasarkan profesionalismenya. Tidak berdasarkan apa? Ordal. Berdasarkan kedekatan, berdasarkan kelompok dan lain sebagainya. Ini yang terjadi. Jadi ekonomi tidak pernah tumbuh hari ini. Menempatkan orang pada tempatnya itu Bang. Maka Rasul mengatakan apabila suatu pekerjaan diberikan kepada bukan ahlinya, tunggulah kehancuran. Maka hari ini ekonomi Aceh hancur-hancurnya Bang, saya lihat Bang. Okay. Pertumbuhan ekonomi di Aceh lah di bawah pertumbuhan ekonomi nasional kalau kita lihat. 3% sampai 4%, sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional 5,2%, 5,29%. Apa yang terjadi Bang? Nah, jadi ini sulit memang, tapi saya begini, kita harus bersuara Bang, berisik. Kata yeah. Prof. Ucek, Prof. Zainal Arifin Mukhtar dari UGM, dia mengatakan bahwa hari ini kita harus berisi, Bang. Kita harus bersuara, kita harus berteriak hari ini. Kalau kita tidak bersuara, tidak berteriak, pemerintah dia pikir anteng-anteng saja, aman-aman saja dengan pertumbuhan ekonomi begini. Tapi terjadi anomali di lapangan, apa yang terjadi? Daya beli masyarakat sangat rendah, Bang. Saya ini menengah, kami dosen, ini kami tipe masyarakat menengah hari ini. Tapi yang terjadi pada kami pas-pasan hari ini hidup. Gaji kami habis sebulan, belum lagi apa pembiayaan kami atau kredit kami yang dipotong oleh perbankan, belum kami anak kami sudah besar kuliah dan sebagainya, berat ekonomi, gaji kami tidak naik hari ini. Ketika gaji kami tidak naik Bang, pengaruh terhadap UMKM Bang. Saya tanya sama UMKM bagaimana, lemah sekali hari ini Bang. Maka dari itu ini secara nasional kita berbicara, memang berat, apalagi Kota Lok Sumawe yang PAD-nya sangat kecil sekali. Ya, apalagi yang transfer keuangan daerah kemarin dipotong sangat sangat besar misalnya. P3K hari ini dapat gaji misalnya, saya nggak tahu kapan gaji P3K. Ada seorang P3K saya gangguin tiap hari, gimana udah cair belum cair, berat sekali. Mungkin ini Bang sementara Bang.
0: Oke, Bang Gufron, terkait dengan pendampingan tadi ya, seperti mungkin pemberian modal gitu dari dinas sendiri, adakah sinergi atau kerjasama dengan instansi perbankan gitu untuk mendampingi juga para UMKM di Kota Lok Sumawe?
2: Jadi pada prinsipnya perbankan itu sangat mendukung pelaku usaha UMKM karena mereka sendiri juga ada program pembinaan UMKM di setiap sektor mereka masing-masing, Pak. Itu sektor makanan ataupun sektor-sektor lainnya. Jadi mereka dari segi permodalan itu memang mereka tetap memberikan program KUR ataupun bentuk usahanya. Mungkin ada satu-satu syarat yang kadang-kadang UMKM kita yang belum sanggup memenuhinya, Pak. Mungkin karena dari, maka kembali katakan dari awal, pelaku UMKM ini mereka ingin berkembang, itulah mereka harus punya syarat, salah satunya yaitu EDB, karena kan salah satu syarat untuk dapat permodalan itu yaitu EDB tadi Pak. Apa sudah berkembang mendapatkan sertifikasi halal mungkin lebih mudah. Kita juga di sini ada salah satu lembaga keuangan syariah berbasis mikro. Kita

0: coba nanti mempromosikan itu dengan modal yang minim tanpa ada anggunan, Pak. Mungkin bisa membantu pelaku usaha UMKM kita yang butuh modal kecil tanpa ada anggunan. Jadi apabila mungkin ada persyaratan yang berat bagi pelaku UMKM di perbankan, kita bisa alihkan ke lembaga keuangan
1: Mikro.
0: mikro ringan tadi, Pak, yang syaratnya yang sangat mudah.
1: Oke. Oke,
0: Jadi
1: gitu ya.
0: kita kalau dengan perbankan saat ini mungkin lebih ke minta CSR mereka dimanfaatkan
1: Oke,
0: sebaik mungkin, Pak,
1: CSR
0: untuk
1: ayah,
0: pelaku UMKM
1: dana
0: kita.
1: CSR baik.
0: Tidak mesti di sektor makanan saja, mungkin dari di sektor industri atau segi sektor pelaku UMKM yang di sektor jasa, Pak. Apakah rajin tadi, kan kita kan tidak mengingat seperti pengrajin bordir
1: Oke.
0: atau penjahit, kan mereka kan sektor UMKM juga.
1: Iya,
0: Kan
1: benar.
0: mereka perannya sekarang malah lebih lebih lebih berat, Pak, dengan
1: Benar.
0: kondisi
1: Benar.
0: sekarang seperti
1: Benar.
0: penjual-penjual pakaian di pasar sekarang, Pak,
1: Iya.
0: itu mereka sangat
1: Sangat
0: berdampak.
1: sangat
0: Karena
1: perlu diperhatikan ya.
0: mereka ini ibarat kata pas sejak COVID mereka ini tergerus penghasilannya, Pak, akibat
1: Iya,
0: COVID
1: benar.
0: tadi dikalahkan oleh pedagang online.
1: Iya.
0: Kita
1: Benar.
0: selalu setiap tahunnya melakukan analisa atau monitoring, kita bertanya mereka kalah dengan online.
1: Iya,
0: Bahkan
1: oke.
0: yang 35.000 aja sekarang mereka udah berat, Pak. Karena online sekarang luar biasa, Pak,
1: Iya.
0: mengalahkan ekonomi daerah kita.
1: Benar.
0: Mungkin itu jadi PR, bukan PR kita kota Kosong ya, PR kita di Indonesia kali ya. Bagaimana ekonomi apa nih seperti ini harus kita sikapi bersama,
1: Iya,
0: Pak.
1: oke, baik. Bang Gufron, kalau melihat tingkat konsumtif masyarakat Lhokseumawe Semawe ini khususnya gimana? Biasa aja atau memang tinggi?
0: Pada dasarnya Lhokseumawe ini kota konsumtif, Pak, saya lihat. Konsumtif kenapa? Kita di sini kan mayoritas pendatang, Pak, ya.
1: Ya.
0: Otomatis di sini itu bisa kita bilang seperti apa food tourism lah,
1: Oke.
0: orang wisata kuliner lah
1: Wisata
0: di
1: kuliner.
0: Lhokseumawe. Akan tetapi seperti yang dikatakan oleh Pak Julius Dharma juga atau Pak Faisal tadi, mungkin sedikit berkurang atau memang berkurang sekarang daya belinya, Pak, dikarenakan kondisi ekonomi
1: Oke.
0: baik dari segi kawan-kawan yang sudah berpenghasilan tetap maupun yang berpenghasilan yang tidak tetap ini. Yang berpenghasilan tetap saja sekarang tidak lagi
1: Harus sikat
0: istilahnya
1: pinggang ya.
0: harus memilah-milah, Pak, mana kebutuhan mana yang harus bisa dibelanjakan,
1: Dikesampingkan gitu ya.
0: dikesampingkan gitu, Pak.
1: Oke.
0: Mungkin kita sama-samalah di sini kan melihat.
1: Ya.
0: Tapi mudah-mudahan kondisi ini akan segera membaik.
1: Berakhir ya.
0: Harapan kedepannya bagaimanapun tetap berbaik.
1: Baik, baik Bang Gufron, sebagai closing statement untuk hari ini apa yang ingin disampaikan kepada pelaku UMKM?
0: Kami dari Pemda tetap terus berupaya bagaimanapun pelaku usaha UMKM ini akan terus bertahan konsisten agar tetap bisa berjualan dan bisa membuka lapangan kerja kepada kawan-kawan yang masih belum dapat pekerjaan. Terus kita juga butuh dukungan dari semua pihak agar pelaku kita ini tetap berjalan. Jangan sampai ada lagi yang gulung tikar, ya. Karena kan ini jadi beban kita juga semuanya. Nah, harapan kami untuk UMKM Lhokseumawe ini akan terus maju dan berkembang. Dan saya hanya mengingatkan bahwasanya tetap harus konsisten saja.
1: Oke, baik. Kalau Bang Faisal nih, apa yang ingin disampaikan sebagai closing statement untuk hari ini, Bang Faisal?
2: Bagi bagi saya adalah bagaimana pendampingan yang holistik, bersifat holistik yang harus terus dilakukan oleh pemerintah Kota Lhokseumawe melalui dinas Dispekop dan UKM itu perlu adanya peningkatan dalam pengembangan SDM, pengembangan dalam pelatihan. Hari ini banyak saya lihat lihat era digitalisasi ini aja mungkin pihak UMKM itu belum memahami apa itu ada digitalisasi ke keuangan itu mungkin masih kurang sangat kurang sehat yang ada di kota Sungai ini. Nah, untuk ke depan itu memang peran aktif dari pihak pemerintah ya daerah itu memang betul-betul harus mengantisipasinya, karena saat kita sudah berjalan kalau nggak salah dari masa COVID, masa pasca gitu, pemerintah memang saya lihat tidak pernah sama sekali adalah pembentuk dalam bentuk, walaupun hari ini ada AHAL lah, salah satu bentuk NKM yang sangat baru. Padahal lokasi-lokasi yang ada di kota itu, saya contohkan di depan Junta Plaza itu. Kenapa nggak pemerintah kota Lusmawe itu di situ membuka
1: fokuskan, ya,
2: sudah harus direlokasi sangat bagus kan. Setidaknya itu kan ada setiap titik wilayah itu ada pertumbuhan ekonomi. Ini kan saya lihat sebagai saya masyarakat Matan Muka Dua. Di Jabodetabek ini enggak ada, hanya bertumbuh.
1: Banda Sakti ya.
2: Banda Sakti. Tapi karena ekonomi di situ, karena ya lumanya, di daerah Muara Dua itu memang enggak ada. Muara Satu. Bagaimana dengan di Tangmangat gitu. Artinya ini enggak ada. Makanya pada saat saya ini adalah proses penampingan ini. Kemudian tadi ada sedikit lagi pada masalah biaya di sahabiku di bank itu mungkin kadang-kadang walaupun agak sulit kita mendapatkan kur itu, kadang apakah benar-benar dinas Dispenduk ini benar-benar mendampingi mereka, artinya sebatas retorika ataupun opini yang disampaikan. Mungkin itu saja, terima kasih.
1: Baik, Bang Faisal. Kalau Bang Julius, apa nih Bang closing statement pada hari ini Bang?
3: Dia gini dia Bang, persoalan ekonomi daerah itu sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan pemerintah pusat hari ini.
1: Ya.
3: Jadi kalau kebijakan pemerintah pusat hari ini, maka hari ini Bang kita harus tahu Bang, hari ini demo besar-besaran itu di Jakarta itu. Itu masyarakat Pati itu ya, persatuan masyarakat Pati itu sekarang berada, saya belum lihat, belum membaca hari ini, belum saya lihat video-videonya ya. Kemudian makin bergerak juga. Ini persoalan-persoalan kita, kebijakan negara kita hari ini. Apakah persoalan itu sangat pengaruh? Salah satunya adalah persoalan hari ini bagaimana undang-undang perampasan aset itu harus disahkan.
1: Okay. Yang,
3: hukuman terhadap koruptor-koruptor itu ada hukuman mati misalnya. Yeah. Sebuah negara Bang hari ini Bang, itu ada negara namanya negara Vietnam hari ini, itu tumbuh ekonominya tumbuh 7-8% hari ini dia Vietnam itu. Kemudian investor-investor mereka beralih dari Indonesia ke Vietnam. Kenapa terjadi begini Bang? Dikarenakan bahwa memang sistem hukum di Vietnam itu sudah baik. Salah satunya lah undang-undangnya, salah satunya undang-undang perampasan aset. Salah satunya juga undang-undang terhadap undang-undang apa hukuman mati terhadap koruptor misalnya. Sehingga persoalan-persoalan ini berpengaruh terhadap daerahnya, terhadap negaranya. Kalau kebijakan pemerintah pusat, kebijakannya itu bagus ke depan misalnya. Saya bukan mengkritik MBG nih Bang. Saya bukan mengkritik Kopdes hari ini Bang. Itu memang program Prabowo. Saya tidak mengatakan bahwa MBG ini harus dihilangkan. Tidak, saya tidak pernah mengatakan MBG dihilangkan. Tapi dievaluasi kembali dengan data yang benar, yang real, yang mendapatkannya. Tidak bombastis hari ini. Ini Bang dana MBG 2027 Bang 270 triliun diambil dari dana pendidikan. Di negara-negara mana Bang misalnya? Yang pertama melakukan MBG ini misalnya ada negara-negara, misalnya kita bilanglah Cina dan sebagainya. Brasil kita bilang yang hampir sama dengan negara kita. Dia mengambil 2% dari anggaran pendidikannya Bang. Kita 34% dari mengambilnya. Dana pendidikan 2027 800 triliun lebih, tapi diambil 30% lebih. 270% untuk MBG Bang. MBG ini mengakibatkan apa? Ketika saya tanya kepada pelaku-pelaku UMKM Bang, MBG ini menyebabkan inflasi Bang. Harga telur naik, harga minyak naik dan sebagainya. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi ketika inflasi terjadi, UMKM terburas.
1: Iya.
3: Sehingga mereka ingin menaikkan harga, nggak laku Bang. Terpaksalah maka dari itu Bang. Jadi kebijakan-kebijakan pemerintah pusat ini, kita jangan diam juga di daerah. Kalau kita di daerah,
1: baik.
3: Maka dari itu saya katakan kepada pemerintah daerah juga bagaimana menyikapinya dengan baik, misalnya efisiensi dengan baik, buat program-program yang baik, yang memang program itu saya katakan Bang, setiap program yang dilakukan oleh pemerintah daerah Bang, dua indikatornya Bang. Yang pertama indikator yang pertama adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Yang kedua indikatornya apa? Indikator yang kedua untuk menambah PAD kota Lusmawe. Itu paling penting. Jadi semua anggaran-anggaran, apa salah anggaran misalnya di dinas Pak Gufron misalnya. Apa indikator yang harus dilakukan dia, program apa yang dibuatnya? Dua indikator itu aja.
1: Baik.
3: Yang pertama buat setiap itu untuk kesejahteraan masyarakat apa misalnya? Pendampingan UMKM, akses modal UMKM, beri transfer kenalik UMKM, bentuk pasar-pasar baru seperti Pak Faisal Gunawan katakan tadi. Misalnya di bekas Cunda Plaza itu. Kenapa tidak diciptakan pasar baru di situ misalnya? Dibuat kegiatan-kegiatan hari Minggu, hari apa? Jangan festival aja misalnya. Di terminal Mang Gedung misalnya, udah menjadi apa namanya kota hantu malam itu saja. Kulitannya sudah ciptakan pasar-pasar baru. Okay, inovasi dan kreativitas itu paling penting. Baik. Nanti buat proposal pemerintah pusat melalui dinas-dinas terkait.
1: Baik.
3: Misalnya sih.
1: Ya, baik Bang Julius, terima kasih waktunya untuk hari ini ya. Julius Dharma, Bang Gufron dan juga Pak Faisal, terima kasih waktunya. Ini selamat bertugas kembali untuk hari Kamis ini. Lain waktu kita ketemu lagi. Bang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.

Dari Jalan Batu Ibrahim 75 tepuk tanggal Loksembawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kita berjumpa untuk pagi ini di Loksembawe siang ini. Ya, sudah jam 9 lebih 12 menit. Kita lanjutkan kebersamaan kita dengan rangkaian acara yang sudah kami persiapkan untuk menemani suasana aktivitas Anda di siang ini, di jam-jam produktif ya. Anda yang sudah punya semangat luar biasa di hari ini, pekerjaan-pekerjaan yang belum terselesaikan, saya yakin sekali Anda siap untuk mengerjakannya hingga tuntas nantinya. Sambil mendengarkan Pro 1 RRI Loksemawe yang akan menghadirkan lagu-lagu koleksi Pro 1 tentunya, dan juga banyak informasi yang akan kami sampaikan untuk Anda di Loksemawe siang ini.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Terlalu indah semua yang ku alami. Afgan, Lestari Merdu. Lestari Merdu insan hati bersatu. Marcel, Firasat. Cepat pulang, Glenn Fredly, Kau. Kau membuatku debar di dada. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik. Sudah ku
0: yang terbaik. Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

93,3 MHz Pro 1 RRI Lok Semawe. Halo, selamat pagi. Selamat pagi menjelang siang ya. Untuk yang baru saja bergabung bersama kami di suasana siang hari ini, untuk kota Lok Semawe sendiri cuaca cukup terik ya, panas, cerah, bagus. Jadi untuk Anda yang hari ini punya rencana untuk beraktivitas di luar ruangan, mungkin pada siang nanti, nah bisa mempersiapkan segala sesuatunya ya, untuk pelindung kulit ataupun menggunakan topi dan lain sebagainya. Jangan lupa juga yang sudah sedari tadi duduk di depan layar komputer mengerjakan tugas-tugasnya, mungkin Anda sudah butuh untuk sejenak beristirahat ya, agar mata juga kembali segar. Tidak ada salahnya untuk melakukan perenggangan, memandang keluar ruangan ya, melihat yang hijau-hijau dedaunan, sekedar untuk merilekkan, menyegarkan pandangan Anda. Gak usah lama-lama, 5 atau 10 menit cukup lah ya, melakukan perenggangan juga. Nah, nanti bisa kembali lanjutkan aktivitas. Jangan lupa tetap terhidrasi, air putih. Beda air teh dengan kopi, dan air putih beda ya. Minum air putih, air mineral, silakan. Kalau memang sudah dibutuhkan ya, mungkin sedari tadi Anda lupa karena banyaknya pekerjaan yang menumpuk sehingga Anda tidak menghiraukan bahwa Anda sudah membutuhkan minum. Oke. Baik, ini dia untuk Anda semuanya. Ada lagu lama dari Ada Band.

0: RI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Kita akan bersama. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Kau membuatku dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik. Sudah kulakukan
0: yang terbaik. Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Masih. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

89,3 MHz Pro 1 RRI Lok Sumawe. Selamat siang untuk Anda semuanya. Terima kasih Anda masih bersama kami untuk siang hari ini. Dan kita masuk untuk sesi berikutnya pendengar. Kali ini kita di Kita Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas mengenai satu tema yang cukup menarik sekali. Peran generasi muda dalam menjaga NKRI. Jadi jangan kemana-mana, terus saja bersama Pro 1 RRI Lok Sumawe.

Nah, pendengar, untuk siang hari ini kita berbicara tentang Indonesia, ya, di mana di sana ada keberagaman, tentang persatuan, tentang apa yang bisa kita lakukan untuk negeri tercinta ini. Nah, kalau kita berbicara tentang Indonesia, pendengar, tentu kita sedang berbicara tentang sebuah negara yang sangat besar sekali, ya. Ada berbagai suku, berbagai bahasa juga, beragam budaya, adat istiadat, dan juga keyakinan hidup berdampingan, baik itu dari Sabang sampai Merauke. Nah, pertanyaannya, pendengar, siapa yang akan meneruskan perjalanan bangsa ini ke depannya? Nah, tentu saja jawabannya adalah salah satunya generasi muda. Nah, untuk siang hari ini, bagaimana peran generasi muda dalam menjaga NKRI? Bukan hanya generasi penerus, tapi juga generasi yang hari ini sudah punya peran luar biasa, sangat penting, ya, terutama dalam kehidupan bangsa. Karena menjaga Indonesia tidak selalu berarti melakukan sesuatu yang besar, gak usah yang terlalu kemana-mana gitu, ya. Kadang hal-hal sederhana seperti menghargai perbedaan karena kita banyak suku, ya, dan tidak mudah terprovokasi. Ini juga termasuk menggunakan media sosial dengan bijak. Apalagi sekarang di era digitalisasi, waduh, banyak sekali, ya, hal-hal yang mungkin kalau tidak difilter dengan baik, nah, itu bisa berdampak negatif. Terutama untuk yang masih duduk di bangku sekolah, belajar dengan sungguh-sungguh ini juga termasuk hal sederhana untuk menghargai bagaimana kita menjadi generasi yang berguna. Dan tidak hanya itu saja, menjaga lingkungan ini juga merupakan bagian dari kontribusi untuk Indonesia. Nah, siang hari ini, pendengar, di Kita Indonesia, program yang akan hadir selama 1 jam hingga pukul 11 nanti, kita coba membayangkan Indonesia beberapa tahun ke depan, berapa puluh ke depan, berapa puluh tahun gitu, ya. Nah, orang-orang yang hidup ini di hari ini, yang masih duduk di bangku sekolah, di bangku kuliah, atau yang sedang bekerja, belajar, nah, baik Anda juga yang sedang membangun usaha, nah, nantinya ini akan menjadi orang-orang yang ikut menentukan arah bangsa kita. Nah, itulah kenapa siang hari ini generasi muda kita ajak, ya, untuk mempunyai posisi yang sangat penting. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, gak harus yang besar, hal-hal sederhana bisa dilakukan. Menjaga NKRI itu bukan berarti anak muda itu harus selalu berbicara tentang politik, ya, tentang persoalan yang besar mengenai negara ini, enggak harus yang besar-besar, ya. Jadi menjaga Indonesia itu bisa dimulai dengan, ya, lingkungan paling dekat kita lah. Misalnya dalam pergaulan, ya, lingkungan pergaulan, bisa menghargai teman, baik itu teman yang berbeda daerah, berbeda budaya, atau bahkan juga berbeda pendapat. Dan yang paling penting, kalau memang masih duduk di bangku sekolah, tidak melakukan perundungan. Jauh, ya, jauhkan hal-hal seperti itu. Ataupun untuk Anda yang aktif di media sosial, tidak menyebarkan informasi yang belum jelas. Ini juga ikut membantu, ya. Menjaga fasilitas umum bisa juga, atau menciptakan suasana yang aman di tengah masyarakat. Bisa dengan ikut aktif juga boleh, ya, dengan kegiatan-kegiatan kepemudaan. Nah, hal-hal sederhana seperti ini, pendengar, sebenarnya punya dampak yang luar biasa sekali. Kenapa? Karena sebuah negara yang kuat itu tidak hanya dibangun oleh pemerintah, ini yang harus diingat, ya, tetapi juga oleh masyarakat yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap negaranya. Dan tentunya generasi muda adalah bagian penting dari masyarakat itu.

0: Rifest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Kita akan bersama. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Kau membuatku dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik. Sudah kulakukan yang
0: terbaik. Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila, It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahal Ini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75, Tempok Tengah, Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Kekasihku Hayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
1: Mama, saya dikuburan disiksa terus, tahu?
2: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama omonganku?
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
5: Kalau aku golongan darah A.
6: Aku golongan darah AB.
7: Aku golongan darah O.
8: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
9: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah.

Nah, pendengar anak muda harus mampu melihat perbedaan ya, bukan sebagai alasan untuk saling jauh. Tetapi

apa ya, tujuannya agar tidak sampai ada perbedaan pilihan, perbedaan pendapat yang bisa memecahkan gitu ya, sehingga bisa menjadi saling bermusuhan. Nah, ini yang harus dijauhkan. Apalagi di era media sosial seperti sekarang ini, satu komentar saja pendengar, nah itu bisa menjadi perdebatan yang panjang sekali kalau kita lihat komentar-komentarnya ya. Jadi sebelum kita mengunggah atau memposting ya, sebaiknya difilter dulu, atau sebelum kita berkomentar kita harus kaji ulang lagi, ini benar gak sih gitu ya. Jadi cek dan recheck lagi, karena satu unggahan itu bisa saja memancing kesalahpahaman. Nah, informasi yang bisa dikatakan belum tentu benar ini bisa menyebar dengan sangat cepat sekali untuk era digitalisasi di era sekarang ini. Jadi karena itu kita atau Anda sebagai generasi muda Indonesia, nah itu juga harus menjadi generasi yang cerdas bermedia sosial. Gampang sekali ya, sekali klik kita pagi-pagi bangun tidur, gadget dulu yang dicari ya, media sosial, scroll sampai bawah gitu ya. Nah, ini jangan ditelan mentah-mentah, jangan langsung dikonsumsi dan disebarkan lagi. Kita harus filter, harus cek dan recheck lagi sebelum membagikan sesuatu. Jadi cek dulu kebenarannya sebelum berkomentar, pikirkan juga dampaknya nanti seperti apa ke depan. Dan sebelum mempercayai sebuah informasi pendengar, jangan langsung menerima ya bulat-bulat ya. Peta-peta boleh kak, boleh aja kalau mau. Ya, karena menjaga persatuan Indonesia itu pendengar juga bisa dimulai dari jari kita sendiri. Jadi gak usah jauh-jauh ya, gak usah harus yang kemana-mana, gak usah megang cangkul. Tapi dengan jari kita aja, hal sederhana kita bisa menjaga persatuan Indonesia. Dimulai dari jari kita sendiri, yaitu tadi ya, bijak bermedia sosial, khususnya untuk generasi muda. Nah, dulu mungkin kita membayangkan ya, sikap nasionalisme itu hanya ditujukan dengan ya seperti kemarin kita 18 Agustus ada karnaval gitu ya. Nah, bukan hanya itu saja. Jadi sikap nasionalisme ini bisa dalam bentuk apa saja, apalagi di zaman sekarang ya, bentuk nasionalisme itu terus berkembang. Jadi generasi muda yang hidup di era digital ini hampir setiap hari menggunakan internet dan media sosial. Jadi ruang digital ini bisa menjadi tempat untuk menunjukkan bagaimana kita menjadi warga negara yang baik, warga negara yang bijak ya. Gimana sih kak caranya? Ya itu tadi, membuat konten-konten positif, bisa dengan konten budaya Indonesia. Mungkin Anda bisa memperkenalkan bagaimana budaya di tempat Anda. Nah, ini menjadi salah satu hal positif yang bisa kita lakukan. Kemudian bisa juga kalau memang Anda suka kuliner, Anda suka jalan-jalan ya. Nah, Anda bisa memperkenalkan bagaimana makanan-makanan daerah di tempat-tempat lain, bisa mempromosikan pariwisata di tempat Anda mungkin. Kemudian bagaimana kita mengetahui atau mengenal kesenian tradisional. Nah, ini juga bagian dari menjaga persatuan Indonesia, sikap nasionalisme kita kepada Indonesia ya. Nah, kita bisa membayangkan ini, kalau semakin banyak anak muda yang memperkenalkan hal-hal yang positif dari daerahnya masing-masing, otomatis kita bisa mengajak generasi-generasi muda di luar daerah kita mengenal tarian ya, bisa mengenal budaya, bisa mengenal makanan, pariwisata yang mungkin sebelumnya mereka belum tahu. Nah, ini bisa memancing juga untuk wisatawan luar untuk datang ke daerah. Wah, asik ya. Baik, untuk Anda semuanya, teknologi itu bukan hanya menjadi tempat hiburan, tetapi juga bisa menjadi jembatan untuk mempererat persatuan.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Ada 80 terakhir kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik. Sudah pula
0: yang terbaik. Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Masih ada namamu dalam langkahku. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahalini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Pro 1 RRI Lok Sumawai pendengar, tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akhiri saja untuk program Kita Indonesia di suasana siang hari ini. Kita akan dengarkan berbagai informasi olahraga untuk Anda pencinta olahraga. Kita segera bergabung bersama Pusat Pemerintahan Pro 3 untuk mendengarkan dinamika olahraga.
1: Berbagai informasi aktual, tajam, terpercaya.

0: kepada para pemain, staf pelatih, staf pendukung, jajaran manajemen, presiden klub, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam upaya ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh penggemar hebat Fenerbahce yang telah datang jauh-jauh ke sini. Berkat kemenangan ini, kami telah memastikan tempat di Liga Champions. Bermain di Liga Champions akan memberikan motivasi tambahan bagi kami dalam upaya meraih gelar juara. Selain itu, hal ini juga akan memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi klub kami. Kami sangat senang.
1: Herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar kazandıracak. Camiamıza hayırlı olsun diyorum.
2: Fenerbahçe melaju ke fase Liga Utama, sementara Lyon turun ke Liga Eropa. Kemenangan dramatis ini memastikan langkah Fenerbahçe di kompetisi elit Eropa.

0: hasil dari sepak bola Inggris pendengar. Newcastle United meraih kemenangan tipis 3-2 atas West Bromwich Albion di putaran kedua Carabao Cup. Gol penentu kemenangan dicetak oleh Harvey Barnes di menit 48 dan 81. Sementara gol lainnya dari Bazoumana Touré di menit 38. West Brom unggul lebih dulu melalui Isaac Price di menit 19 dan 77 penalti. Pelatih Matthias Jaisel menekankan pentingnya mendapatkan hasil di babak piala dan memuji performa lawan yang kuat.
1: Relieved, it's always the most important thing.
2: Hal terpenting dalam babak piala selalu adalah Anda harus mendapatkan hasilnya. Itulah yang kami lakukan saat melawan lawan yang kuat. Saya baru saja mengobrol dengan asisten pelatih, mereka baik-baik saja. Saya pikir mereka akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.
1: Great role in the championship.
0: Kemenangan ini mengantarkan Newcastle ke putaran ketiga. Jaisel menyatakan bahwa para pemain akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar, Mbappe mencetak hat-trick, Real Madrid menaklukkan Sociedad 4-1 di Bernabeu. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Madrid berpesta gol di Santiago Bernabeu. Los Blancos meraih kemenangan telak 4-1 atas Real Sociedad pada laga tunda pekan pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Striker Kylian Mbappe menjadi bintang dengan hat-trick, sementara Vinicius Junior turut menyumbangkan satu gol. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mengambil kendali permainan. Kebuntuan pecah di menit ke-40 saat Mbappe menerima umpan terobosan Federico Valverde dan penolakan kiper Alex Ramiro. Namun keunggulan tak bertahan lama, di menit ke-44 Lucas Sukic memanfaatkan bola liar hasil kemelut di depan gawang untuk menambahkan kedudukan. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Madrid kembali menekan selepas jeda. Di menit ke-60, Mbappe yang cetak gol keduanya setelah menerima umpan matang Jude Bellingham. 8 menit berselang, Vinicius Junior memperbesar keunggulan menjadi 3-1 lewat tembakan keras setelah menerima umpan pendek Bellingham. Mbappe mengkapi hat-trick di menit ke-80. Lagi-lagi dari asis Vinicius. Madrid sempat mencetak gol kelima lewat Brahim Diaz, kemudian melirik VAR karena offside. Usai laga, pelatih Real Madrid Jose Mourinho mengaku sangat menyukai kemenangan kandang pertama musim ini.
2: No, primer partido en el Bernabéu, tranquilo.
3: Oh, ini pertandingan pertama di Bernabeu. Kami tidak banyak ada rasa gugup dan tegang sebelum pertandingan. Tapi saya sangat menyukainya. Jelas, terakhir kali datang ke sini bersama Benfica. Saya tetap tinggal untuk menonton pertandingan. Hari ini adalah pertama kalinya saya berada di tempat baru ini, Bernabeu.
2: Hoy es la primera vez que estoy en el nuevo Bernabeu.
1: Selain itu, pelatih Sociedad, Pellegrini Matarazzo, aku itu kehilangan kendali dari permainan tuan rumah.
4: We lost possession.
3: Ya, kami kehilangan penguasaan bola. Kami sempat memegang bola, tapi kita kalah lagi. Satu yang sederhana dan dalam lari, kita pasti akan kehilangan jejak orang itu dengan kecepatan. Saya rasa ketika Anda lelah, Anda kehilangan sesuatu. Sedikit ketajamannya, waktu dan reaksi.
4: Reaction time.
1: Hasil ini membuat Real Madrid memuncaki klasemen sementara La Liga dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Tim asuhan Jose Mourinho selalu meraih kemenangan dalam 2 laga awal musim. Sementara itu, Real Sociedad harus menerima hasil buruk di Santiago Bernabeu. Mereka berada di dasar klasemen setelah belum mengoleksi 1 poin pun dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke arena net, pendengar, Stan Wawrinka menerima wildcard untuk AS Terbuka 2026 setelah pengunduran diri Patrick Gibson, menyusul protes penggemar atas pengecualiannya sebelumnya. Juara 2016 ini tidak dimasukkan dalam daftar awal wildcard di musim perpisahannya. Wawrinka sebelumnya memposting perpisahan emosional di media sosial pada Selasa, namun kini akan tampil di New York. Wawrinka, 41 tahun, adalah mantan peringkat 3 dunia dan juara Roland Garros 2015, serta Australia Terbuka 2014. Ia menyatakan sangat bersemangat menerima wildcard dan berharap berkompetisi di depan penggemar New York sekali lagi. Wildcard ini memungkinkan Wawrinka menyelesaikan tur Grand Slam perpisahannya di Amerika Serikat Terbuka setelah tampil di Australia, Prancis, dan Wimbledon tahun ini.

0: Kita awali informasi olahraga dari tanah air. Stefano Lillipali menyatakan keyakinannya bahwa Semen Padang memiliki kualitas skuad mumpuni untuk meraih gelar juara championship dan promosi ke Super League. Tim Kabau Sirah mendaftarkan 35 pemain di bawah pelatih Neil Maizar, diperkuat pemain berpengalaman seperti Ilijas Pasojevic, Rezaldi Hanusa, Nofri Setiawan, dan Esteban Fiskara. Target utama manajemen dan pemain adalah menjadi juara kasta kedua dan merebut tiket promosi ke kasta tertinggi.
1: Di sini ya, target SMA Padang kita bisa juara atau lolos ya, kita tahun depan di Liga 1 lagi, itu yang paling penting.
0: Bermodal persiapan matang, Semen Padang optimis bisa bersaing di papan atas championship. Kehadiran pemain-pemain berkualitas diharapkan membawa tim kembali ke Super League. Semen Padang bertekad memberikan yang terbaik di musim kompetisi 2026-2027.

0: Sementara itu pendengar, format resmi Indonesia League Cup 2026-2027 telah dirilis oleh iLeague dengan 38 klub terdiri atas 18 Super League dan 20 Championship dan mulai 3 November 2026. Persib dan Borneo FC lolos otomatis ke perempat final karena harus membagi fokus di kompetisi Asia dan ASEAN. Sebanyak 36 klub lainnya akan bertarung di 9 grup, di mana 4 tim masing-masing dengan 9 juara grup, kemudian 3 runner-up terbaik lolos ke babak 12 besar. General Manager iLeague Budiman Dalimunte menyatakan tim siap mengikuti ajang ini.
1: Tadi itu juga disampaikan proyeksi kompetisi dan bisnis diantaranya ikat yang kalau udah diketok setuju ya 20 klub sudah harus siap untuk ikat yang nanti bergabung dengan 16 klub Super League di grup stage yang penyisihan. Sementara Persib dan Borneo kan menunggu di fase berikutnya. Jadi diputuskan di RPS, diketok mereka setuju, mereka siap pastinya. Dengan kita kan bagus juga jumlah pertandingannya kan sekarang 27. Ya kalian bisa sampai nanti nanya ke Kang Asep yang lebih paham bahwa satu klub itu minimal untuk kompetisi kalau nggak salah 24. Ini apa tuh? Lebih dari 24 ditambah liga minimal 2 kali. Berarti kan 27 tambah 2, 29. Sudah lebih dari minimal 24 untuk satu musim kompetisi untuk klub championship apalagi Super League ya kan 34 plus lagi.
0: 6 pemenang babak 12 besar akan bergabung dengan Persib dan Borneo di perempat final. Fase grup berlangsung pada 3 November hingga 3 Desember 2026. Di mana babak 12 besar akan berlangsung pada 15 hingga 17 Januari 2027, kemudian perempat final pada 30 hingga 31 Januari, semifinal pada 21 April dan final 19 Mei 2027. Kompetisi ini diharapkan menjadi panggung bagi pemain lokal dan muda untuk mendapatkan lebih banyak menit bertahan.

dari kabar Arena Voli. Timnas Voli Putri Indonesia akan menghadapi Iran di perempat final AVZ Continental 2026 dengan fokus pada konsistensi, disiplin, dan meminimalkan kesalahan. Manajer Luciana Taroreh menyadari Iran memiliki kualitas dan pengalaman yang lebih tinggi, namun meminta tim tidak cheat dan berjuang maksimal. Indonesia lolos ke perempat final sebagai runner-up grup B setelah mengalahkan Australia 3-0. Iran merupakan lawan berat dengan komposisi pemain yang merata. Namun Indonesia yakin bisa memberikan perlawanan terbaik. Pertandingan perempat final akan berlangsung pada Jumat, di mana persiapan maksimal dilakukan untuk menghadapi tim Asia Barat tersebut.

Informasi menarik lainnya pendengar, PON Pantai 2026 akan digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026, mempertandingkan 10 cabang olahraga. Ketua KONI Pusat Marsiano Norman menyatakan, Ancol adalah venue yang siap dan ideal dengan nilai tambah sport tourism karena atlet bertanding di lokasi pariwisata. PON Pantai ini merupakan inisiatif KONI Pusat merujuk pada Beach Games International. Setiap cabang mewajibkan minimal 5 provinsi partisipan, kerjasama antara KONI Pusat, Pemprov, dan KONI DKI Jakarta, dan Jaya Ancol menjadi kunci dari penyelenggaraan.

0: Kabar terakhir pendengar, persaingan ketat kembali terjadi pada Polytron Pontianak International Challenge 2026 di hari kedua. Wakil Indonesia harus melewati pertandingan panjang menghadapi pasangan Thailand unggulan 4 untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya. Laga berlangsung sengit hingga harus ditentukan melalui 3 game. Berikut laporan Gulista Kisra dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan ganda putra Indonesia menghadapi wakil Thailand berlangsung ketat sejak awal pertandingan. Kedua pasangan saling mengejar angka dan berusaha menjaga ritme permainan. Wakil Indonesia sempat mengamankan set pertama. Pada pertandingan yang berlangsung di set pertama itu memang cukup ketat. Hamba dan Prakoso dari wakil Indonesia mampu mengamankan set pembuka dengan skor 21-16. Namun memasuki set kedua, permainan mulai berubah. Pasangan Indonesia harus mengakui keunggulan dari lawan, yaitu dari Thailand dengan skor 17-21. Hamba mengatakan tekanan dari lawan memang membuat pasangan Indonesia kehilangan fokus dan harus menyerahkan set kedua. Pertandingan pun berlanjut kepada set penentuan. Setelah melakukan evaluasi dan kembali menjaga konsentrasi, pasangan dari Indonesia pun mampu menemukan kembali permainan terbaiknya hingga akhirnya menutup laga dengan kemenangan dengan skor 21-16.
2: Fokus, jadi pas kalah tekanan jadi langsung kayak buyat gitu, fokus kita berdua hilang aja sih gitu. Dan juga gitu. Jadi set ketiga kita mencoba fokus lagi, data set ketiga dan sama kalian juga.
1: Selain faktor fokus, kondisi angin di lapangan juga menjadi salah satu tantangan yang dirasakan pasangan Indonesia, Hamba dan Prakoso. Adaptasi terhadap kondisi tersebut menjadi bagian penting agar pola permainan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Menghadapi pertandingan berikutnya, pasangan Indonesia mengaku tidak mengubah pola latihan secara keseluruhan. Namun, intensitas latihan ditambah untuk meningkatkan kesiapan menghadapi lawan berikutnya.
2: Jadi kayak seperti biasa, cuman lebih dibanyakin kayak tambahannya aja sih, kayak misalnya lebih di-extend aja latihan yang
1: tersebut. Kemenangan atas wakil Thailand menjadi modal bagi pasangan Indonesia untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026. Evaluasi terhadap fokus dan kemampuan beradaptasi di lapangan menjadi perhatian sebelum menghadapi pertandingan berikutnya. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

Syedara Mandum yang na di desa dan di kota. Ta merempat lah acara Bungong Jaroba, coworonya sampo ampoh leblah wate Indonesia Barat. Lagu-lagu dari daerah Aceh akan hadir bacoronya yang cukup tarik tarik ya. Terik. Terik tarik. Suum lah ya. Oke lah, rahasia cinta Ajir. Kali kita dengar bacoronya na lagu-lagu la Enji yang tentu aja na yang na kan ya, kan ya Katri menahan apa acaranya, jadi agak mengkelido bacoronya. Baiklah, nyo lagu yang di cover Fadil ya, na lagu tahun 2020 Wajah Kan.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
2: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
3: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

0: Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026. RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil, silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

lagu dari apa aja kali tadi nggak baca orangnya Allahumma ya 2017 yang dirilis lagunya dan baca orangnya mantap cukup asik tadi nggak. Siapa Syedara Mandu baca orangnya.

santap siang ala home. Hana mengen ngan karbo yan IF panggillah dengan lagu La Inji. Setelah lagu dari apa ce? Nah, lagu La Inji nyo lagu dari nyan yang teh ya. Yang nyo lantan. Nyo lagu dari Rara Tarmizi. Selayang panjang ke Syedara Mandum di acara Bungong Jarong.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bersetegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama, bergotong royong, merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudah. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan proses yang masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil, silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
2: Kau membuatku gebar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
3: Sudah pulang, bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: kota. Yo sabah lagu dari Bergek, Bohate 6. Ya, nasa 2 leput 5 6 7.
1: Di sini
0: berjanji. Yo yang Bohate 6 ya. Dan untuk informasi kemenang azan zuhur wilayah kota Lok Semawe dan sekitarnya bakpo 12 lebih leplo 7 minit. Jadi kesedaran menu yang mungkin ke tambang wate istirahat atau wate kemenang azan zuhur kajik bersiap-siap ya. Membersihkan diri dan alihnya setelah salat zuhur mungkin bersiap-siap ke santap siang. Wah. Istirahat sejenak dan alihnya mungkin lanjut beraktivitas ya setelah istirahat cowoknya. Baiklah, untuk acara Bungun Jero Sampo Ampoh Leblah Wate Indonesia Barat dan informasi dalam bahasa Aceh di Bapoh Leblah Hantu ya. Nyona lagu dari Jikumo ya.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: dan Iqamah. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusyuk dalam salat merupakan cita-cita semua umat Islam. Sebab tidaklah mudah berkonsentrasi penuh dalam salat, sangat hikmat. Ada sebuah kisah dari Imam Masjidil Haram, soal Habbi, saat mendengar musik dari salah satu jamaah yang melaksanakan salat. Usai salat berjamaah, Syekh Abdurrahman As-Sudais memandangi para jamaah. Matanya basah. Lalu Imam Masjidil Haram ini mengucapkan kalimat yang membuat sejumlah jamaah tersentak. Sebagian ikut menangis. Sembari menghadap kepada jamaah masjid, ia pun berkata, "Di rumah, aku tidak pernah mendengar suara musik. Tapi hari ini justru aku mendengar musik di rumah Allah," kata Syekh As-Sudais sembari menangis. Sontak, apa yang disampaikan oleh Imam Masjidil Haram tersebut membuat sebagian jamaah tertunduk malu. Apa yang disampaikan Syekh As-Sudais sebenarnya tidak hanya menyentak jamaah sholat di Masjidil Haram waktu itu, namun juga mengingatkan kita semua. Bukankah kadang kita dapati hal yang sama? Di rumah Allah terdengar musik dari HP yang tidak dimatikan. Cobalah berkaca, bukankah tidak ada seorang pun pemain sepak bola yang membawa HP ke lapangan saat pertandingan? Bukankah tidak ada seorang pesilat pun yang membawa HP saat berlaga? Bukankah tidak ada seorang pun pembalap yang membawa HP saat beradu cepat MotoGP? Mengapa? Sebab mereka semua fokus, konsentrasi. Lalu mengapa kita membawa HP ke masjid? Bukankah masjid lebih mulia daripada lapangan bola dan segala bentuk arena? Karena kita menghadap Allah, fokus, konsentrasi, butuh kekhusyuan, ada adab di situ. Kita menghadap siapa? Kita menghadap Sang Pencipta, Sang Pemberi Rezeki, Sang Pemberi Kehidupan. Jika para pemain bola rela meninggalkan HP mereka saat melakukan pertandingan dengan durasi yang sangat panjang agar bisa konsentrasi saat bermain, apakah kita rela kehilangan fokus saat melaksanakan salat yang hanya beberapa menit saja hanya gara-gara terganggu dengan adanya HP? Lebih parah lagi adalah ketika kita membawa HP dan tidak mematikannya atau membuatnya silent. Ketika HP tersebut berbunyi, maka seisi masjid pun akan merasa terganggu dan tidak fokus dalam menjalankan ibadah. Jika sudah seperti itu, maka dosa yang sangat besar harus kita tanggung atas perbuatan tersebut. Kalaupun terpaksa membawa HP, pastikan HP kita silent atau bahkan matikan saja sewaktu berada di dalam masjid, terutama saat sholat sedang berlangsung. Sesungguhnya sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini dan tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, karena masjid adalah tempat berkumpulnya kebaikan, tempat orang-orang yang melakukan ketaatan, tempat kembalinya iman dan berlabuhnya hati. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar diangkat nama dan disebut nama Allah di masjid-masjid tersebut. Juga Allah memerintahkan untuk ditegakkan sholat di dalamnya. Juga masjid sebagai tempat tersebarnya ilmu, cahaya dan mimbar bagi petunjuk dan kebaikan. Orang-orang yang beriman selalu mendatanginya. Orang-orang yang bertakwa berkumpul di dalamnya mereka saling mengingatkan satu sama lain. Di dalamnya ada orang yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang berzikir, ada yang berdoa, ada yang membaca Al-Quran, ada yang sujud, dan semuanya takut terhadap hari kiamat, yaitu hari yang berbolak-balik hati dan penglihatan. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang keutamaan masjid. Lalu kenapa kita cederai, kita rusak semua itu dengan suara HP? Apakah sudah separah ini keadaan umat Islam? Suara musik didengungkan di masjid-masjid di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini jadi bahan renungan kita semua. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: di sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jami Iza di Pantuan Kepegah Bang Lu Nuputa Lagu Sabobo. Salam kemandu pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur Bang Bertugas dan Siasat. Terima kasih Iza di Pantuan untuk sepeduronya.
0: Tentunya hanya di Bungong Jaro.

Syah Darmanung yang nadi desa dan di kota, lagu-lagu dari daerah Aceh, Peseloso, Sampodisono, Bapoh Leblah Wate Indonesia Barat. Nah, informasi dalam bahasa Aceh di Haba Uronyo.

Dari Lok Semawe Aceh Utara, Radio Republik Indonesia, Gepesampo Haba Uronyo. Haba yang kamu peteruh nih, Bak Uronyo, diantaraji, peran urang tuha cukup penting cegah narkoba. Gampung tempo tengah santuni 58 ro anu yatim. Haba selengkap jiga pesampo le ulun tuan, Amalia. Haba yang kefon, saudara, peran urang tuha dinilai cukup penting dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran narkoba di lingkungan masyarakat. Pengawasan terhadap aktivitas serta pergaulan ane perle dipenas sejak dini, sehingga ane hana mudah terpengaruh lingkungan yang jut menjurumuskan jih dalam narkoba. Guru SMK Negeri Sa Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, Badruz Zaman mengatakan, urang tuha harus ditepuh ho dijak ane wate dimaen dengan so di mengen serta harus jut dipastikan wate wa urumo. Selain pengawasan, penanaman ilmu agama sejak dini getamah legopnyan cukup penting ke ane dengan pendidikan agama, akhlak dan nilai moral. Geharap jut membentuk karakter ane menjadi pedoman bak pilih ngan dalam pergaulan. Habala Enji, Komandan Kodim 010 Aceh Utara, Letkol Infanteri Faisal, barosa geterimang kunjungan pihak Badan Pusat Statistik Lok Semawe dalam rangka silaturahmi, sekaligus menyampaikan informasi terkait pelaksanaan sensus ekonomi di wilayah kota Lok Semawe. Dalam pertemuannya, Letkol Faisal menyebut baik pelaksanaan program sensus ekonomi yang dilakukan BPS, menurut Gopnyan, sensus merupakan kebutuhan bersama, sebab data yang dihasilkan menjadi salah satu dasar penting untuk pemerintah dalam merumuskan membago kebijakan pembangunan. Gopnyan geinstruksikan Bak Mandum Prajurit TNI Angkatan Darat di jajaran Kodim 010 Aceh Utara supaya mendukung petugas sensus dalam melaksanakan tugas di lapangan. Dukungannya dinilai penting supaya proses pendataan jut berjalan dengan gerd serta mencapai target yang telah ditetapkan. Letkol Faisal turut mengimbau masyarakat supaya diberi dukungan dan kerjasama ke petugas sensus ekonomi. Gopnyan genilai partisipasi masyarakat cukup perle sebab data yang terkumpul ente akan jut ke bahan pemerintah dalam menyusun kebijakan yang sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat. Sultan Sani menjelaskan proses sensus ekonomi di Kota Lok Semawe terus berjalan serta akan mencapai sekitar 92% dari target pendataan. BPS menargetkan mandum proses sensus di wilayahnya akan rampung 100% bak tanggai leplosa Agustus 2022.

Haba sendiri, saudara 58 roh anak yatim Kampung Tumbuh Tengah di Kecamatan Banda Sakti Kota Lok Semawe, Selasa Baro 25 Agustus 2026. Diterima santunan bak peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1408 Hijriah. Imam Kampung Tumbuh Tengah Tengku Adlam Ali Gepega penyantunan anak yatim yang merupakan kegiatan rutinitas Kampung bak tip-tip memperingati kegiatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut Gopnyan, 58 roh anak yatim Tumbuh Tengah baro metemeng 2 boh amplop, saboh dari sumbangan warga serta saboh amplop khusus dari sumbangan hamba Allah. Sementara nimbanya dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Kampung Tumbuh Tengah yang dipusatkan di Masjid Al-Mukhlisin berlangsung cukup khidmat serta semarak yang juga diwarnai dengan penampilan dua buah grup zikir Maulid serta diakhiri dengan kenduri atau makan bersama. Saudara Ono Dileha Bauronyo, produksi tim redaksi Radio Republik Indonesia.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil, silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah pulang, bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
3: Kau yang ingin bersama.
0: Ati Isebe dengan judul lagu Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahalini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putra Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik. Sudah pulang, bukan yang
0: terbaik. Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Ati ICB dengan judul lagu Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahalini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

kita. Pro 1 RRI Lok Semawe, kita jumpa di Pro Dangdut pendengar untuk Anda semuanya. Di 90 menit ke depan, lagu-lagu dangdut akan hadir untuk menemani siang Anda semuanya. Saya Amalia masih menemani Anda, dan kita awali Pro Dangdut dengan lagu dari Resti Ananta. Ini lagu yang diaransemen ulang, lagu yang pernah hits dinyanyikan Sasia Gotik ya. Halo, selamat siang untuk Bang Jono di luar sana. Ada lagu untuk Anda, dan yang ingin mendengarkan lagu-lagu dangdut silahkan ya. Boleh di 0811

0: maafin Inul ya. Udah dulu ah.
1: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
0: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Ada 80 terakhir kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik. Sudah pulang
1: yang terbaik. Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Masih ada namamu dalam langkahku. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Cinta.

0: Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

terburuk aku di dalam lomba cinta. Ini seperti kalau di sangkut pautkan di sini, sangkut pautkan di sambung-sambung ya. Seperti lirik lagu Wijaya 80 ya, terakhir kali ku menjaga dirimu hanya untuk dimiliki yang lain. Seperti tukang parkir ya, menjaga tapi tak bisa memiliki. Oke lah pendengar, ada Emas Hantaran yang akan mengakhiri kebersamaan saya dengan Anda, tapi bukan untuk pro dangdut, karena setelah ini nanti ada rekan lainnya yang akan menemani Anda melanjutkan pro dangdut hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Malia pamit undur. Selamat beraktivitas kembali untuk Anda yang sudah kembali beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bersetegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragam. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja, cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama, bergotong royong, merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas-minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudahan. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan proses yang masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 9,3 MHz Pro 1 RRI Loks Mawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, edisi 27 Agustus 2026. Hari ini Yuna yang akan menemani perjalanan siang sampai dengan sore hari nanti. Kita awali mulai dari pukul 14 dengan program Pro Dangdut, dan Yuna sampaikan dulu untuk acara siaran yang akan berlangsung sampai dengan sore nanti bersama Yuna. Setelah Pro Dangdut, kita akan lanjutkan nanti ada Beranda Astacita Berjaringan bersama RRI Banda Aceh, RRI Jambi, Kupang, dan Gunung Sitoli. Kita lanjutkan azan asar nanti 15.45, ada juga info cuaca dari BMKG Bandara Malikus Saleh, Aceh Utara. Pukul 16 sampai dengan pukul 17, musik dan informasi hadir untuk Anda. Sampai dengan pukul 17, berita daerah berjaringan Korwil Lintas 17 Aceh. Dan pukul 18 jelang azan maghrib juga akan hadir tausiah sore. Azan maghrib pukul 18:42 waktu Indonesia Barat. Yang paling ditunggu oleh yang sedang menjalankan ibadah puasa hari ini, puasa Senin Kamis atau juga puasa ganti ya. Azan maghribnya yang paling ditunggu, nanti boleh diputar cepat gak Kak Yuna? Gak boleh. Biasa gitu ya, kalau di bulan Ramadan gak request lagu tapi request azan. Tapi hari ini gak boleh. Yuna nanti selesai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, jadi langsung saja. Di bumi, matahari, dan juga di Loks Mawi khususnya, Yuna gak tahu di daerah lain apakah juga semenyengat ini. Yuna gak yakin ini 32 derajat Celcius, bisa jadi lebih ini ya. Nanti kita coba tanya dengan BMKG. Yuna beri kesempatan Anda untuk request lagu-lagu dangdut di siang hari ini di 08 11 67 15 8 93. Siapakah penelpon pertama kita? Yuna coba terima dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Weh, Kak Wahyuni jadi yang pertama lagi hari ini.
1: Iya, Pro Dangdut.
0: Dangdut. Mantap. Lagu apa yang kira-kira cocok di siang hari ini, Kak Wahyuni?
1: Secangkir Madu Merah.
0: Secangkir
1: apa nih, Panak?
0: Kemarin udah lagu itu kan?
1: Itu bukan aku, ada yang lain nih ya kan?
0: Oh gitu, gitu caranya.
1: Iya,
0: oh gitu caranya. Cukup tahu aja lah, cukup tahu aja ya.
1: Iya, Yuna apa kabar? Gak makan?
0: Yuna udah baik-baik aja, lebih baik daripada semalam. Kan suaranya kecapean tuh. Kalau ini kan Yuna udah bobo kan.
1: Ini manis lah suaranya ya.
0: Iya kan.
1: Iya manis air tebu.
0: Tapi
1: madu merah.
0: Hari ini karyawan karyawati RRI Maulid Nabi Kenduri Pajo Sikaming.
1: Di mana?
0: Di kantor lah. Khusus karyawan yang darah rendah. Kalau yang darah-darah tinggi makan daging ikan aja ya.
1: Ada apa pula?
0: Mekedro Hansi. Di simpang ada Cina Bloy di henteng.
1: Simpang nunggu kan?
0: Iya.
1: Maaf tapi
0: HE. Iya, lelaki HE angkanya nyamu bazir.
1: Ada murid maniak isi kan ada darah.
0: Oke, salam-salamnya kakak untuk siapa?
1: Salam pertama Bibi Yuna sayang, selamat bertugas sama Cien.
0: Thank you.
1: Siapa salamnya? Siapa? Oma, Indangsa, Om Budi, Om Jainan, Adika Yuda. Terus Cik Herman di Aceh. Aceh apa tuh? Aceh Selatan.
0: Betul.
1: Kak Fatma, mana Kak Fatma?
0: Kak Fatma udah jarang. Kemana dia?
1: Bang Denny di Medan. Apa kabar Bang Denny? Apa udah bersatu sama Dek Ina?
0: Kita kepo. Kita kepo deh.
1: Ini Pak nangis lagi Dek Ina. Ada permen.
0: Terus-terus siapa lagi?
1: Terus semua-semualah. Iya kan? Gak semua-semua, tanpa kecuali ya. Nanti dibilang aku gak nanya dari kasih salam. Semua-semua ini, tanpa kecuali, iya kan?
0: Oke. Ditunggu aja lagunya, nanti Kak Yuna ya putarin. Beh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Wahyuni yang ada di Gandapura, menjadi penelpon pertama kita di Prodangdut edisi hari ini. Selanjutnya Anda yang ingin bergabung bersama kami, siapa lagi silakan. Langsung gunakan line telepon di 08 1167 15 893. Halo, assalamualaikum Prodangdut. Prodangdut Dangdut adalah kita. Kemarin requestnya Madu Merah. Ini udah duluan Kak Wahyuni. Berarti Dek Ina harus ganti dengan lagu lain. Apa tuh? Secawan Madu. Eh hai, kok ngeri lagunya. Pokoknya Madu judulnya. Aku takut. Secawan Madu. Oke, oke. Salam-salamnya Dek Ina di Matang untuk siapa?
1: Buat Kak Yuna aja lah.
0: Satu orang aja?
1: Buat Kak Wahyuni tadi. Bilang lu sama Cici. Pesan dong Cici, Kak, dengar lagunya.
0: Dengar lagu yang tah, yang tah. Cici sebutkan judul lagu Cici. Oh, yang tadi malam di request. Tak sedalam ini, Arif. Oku beklikle dek hai. Lompike karena Bang Denny hana klikle. Rupaji tetap klik. Payah tajuk bombon sangnya permen. Apa sih dek? Nggak jelas suaranya, putus-putus.
1: Halo, mana dek?
0: Apa dibilang? Serius?
1: Serius, semalam nangis pas dengar lagu itu.
0: Iya, kenapa? Mikirin mantan atau mikirin calon?
1: Kira-kira nggak.
0: Apa?
1: Begitulah kira-kira.
0: Oh alah, ya udah salamnya itu aja ya. Secawan Madu beh dari Kristina ya.
1: Terima kasih ya Kak.
0: Sama-sama adik. Assalamualaikum. Mohon ditunggu sebentar, Yuna sedang request lagu dulu ya. Yuna terima lagi Prodangdut kita hari ini. Ternyata ada teman-teman dari LPU yang sedang mendengarkan siaran kami. Semangat bertugas dan juga bekerja keras ya. Untuk rekan-rekan di layanan pengembangan usaha LPP RRI Loksmawe, Kak Ai. Ada Samaria, ada Kak Syarifah, juga ada Bang Bahtiar. Halo, assalamualaikum Prodangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Ini dia, udah dateng nih.
2: Kak Yuni kepo deh.
0: Kak Yuna juga dong.
2: Kak Yuna kepo ya.
0: Iya, kasih tau lah bocorannya. Kayak mana, udah sejauh mana, sejauh kaki melangkah.
2: Waduh, ini jadi kayak program apa ya?
0: Skip.
2: Kok jadi kayak kisah selebriti ya?
0: Iya, skip. Ini bukan ajang curhat ya. Langsung request aja, mau request lagu apa?
2: Lagu Memori Daun Pisang gak?
0: Siapa yang nyanyi lagu itu ya?
2: Nyambung gak sama madu-madu ya?
0: Memori, nanti maksudnya madunya taruh di daun pisang, tumpah dong. Gak nyambung tuh, gak nyambung.
2: Iya, ada yang lagi suka madu-madu ya.
0: Kenapa ya, pengen di madu atau gimana
2: kenapa
0: ini?
2: Kenapa ya?
0: Ada apa mereka-mereka ini? Mendingan kita kasih nasi padang aja kayaknya mereka nih.
2: Nasi padang enak ya kan, daripada madu banyak semut ya kan.
0: Betul, ada goyang nasi padang dari duo anggrek boleh juga.
2: Goyang nasi padang, itu aja. Boleh lah.
0: Iya kan jam-jam segini jam-jam makan siang kan.
2: Iya.
0: Goyang nasi padang pakai sambal rendang. Enak tuh lagunya, nanti Yuna putar ya.
2: Salamnya okay. Boleh ya Kak ya.
0: Silakan Bang Denny.
2: Kali dong.
0: Iya.
2: Buat Kak Wahyuni tadi ya. Nanti akan dapat informasi lebih lanjut.
0: Keren. Dalam kisah-kisah selebriti berikut ini.
2: Iya. Hubungi dokter kalau sakit berlanjut ya kan.
0: Iya, kok beda lagi itu iklannya. Terus siapa lagi Bang?
2: Buat Dek Ina tadi ya.
0: Dek Ina di
2: nanti
0: Matang.
2: Nanti kalau gak disalam Kalau gak disalam katanya ada masalah.
0: Iya, kirain lagi berantem. Enggak kan? Semua baik-baik aja kan?
2: Baik-baik lah gue.
0: Eh kalem, bahas Aceh ya.
2: Jangan banyak makan permen.
0: Nanti giginya busuk ya.
2: Salamnya untuk yang lagi mendengar semuanya tanpa terkecuali.
0: Itu aja.
2: Ya, buat hatiku aja lah yang lagi assalamualaikum.
0: Buat hati?
2: Iya, yang lagi assalamualaikum.
0: Ya udah biar Yuna jawab. Waalaikumsalam. Oke, Bang Denny, terima kasih untuk requestnya hari ini ya. Ditunggu lagu apa tadi? Lagu Padang, nasi Padang, goyang nasi Padang ya. Berarti sudah ada 3 lagu di sini. Memori Daun Pisang kita skip, kita cancel, kita ganti dengan lagu berikutnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Halo, Cek Mir.
2: Kok Cek Mir?
0: Bukan ya. Cek Jap. Om Jenal, siapa?
2: Allahu Akbar.
0: Suaranya mirip-mirip loh.
2: Kayak mono, kayak mirip lagi kurang.
0: Kalau udah ini nomornya belum di-save berarti. Ada pakai 2 nomor ya?
2: Enggak.
0: Jadi kok bisa tertukar-tukar? Salah nih pasti simpan nih.
2: Enggak tahu saya.
0: Gimana jualannya hari ini? Kan masih libur, ada banyak yang buat kegiatan maulid. Apakah jualan juga Om Jenal?
2: Belum, enggak ada. Hari ini enggak ada maulid. Kemarin bareng hampir seluruh.
0: Jadi libur jualannya?
2: Libur enggak sih, tetap jualan karena ada anak sekolah.
0: Oke, jadi enggak dong, kemarin mana ada anak sekolah tanggal merah, hari Selasa.
2: Ya kemarin itu kan pas tanggal liburnya jualan tempat maulidan gitu.
0: Oh gitu, jadi jualannya tetap tetap jalan gitu ya.
2: Tetap jalan.
0: Oke deh, Om, request lagu apa kita hari ini?
2: Dari album Mesti aja ya.
0: Judulnya apa?
2: Judulnya apa ya, Dasar aja lah.
0: Dahsyatnya. Kalau Abim Nesti itu yang paling terkenal apa selain Dahsyat?
2: Ada yang lain lagi boleh juga.
0: Apa ya dia? Enggak terkenal ya. Paling maksudnya yang paling hits itu ya, Dahsyat ya.
2: Selain dari itu boleh juga. Sajangan kan Pangeran Dangdut.
0: Pangeran Dangdut Abim Nesti juga.
2: Iya, dia itu.
0: Waktu dia kecil ya. Oke, kita putar Dahsyat aja deh. Yuna enggak pernah dengar lagunya. Gimana ya lagunya ya?
2: Iya.
0: Coba kita putar nanti ya. Salam-salamnya untuk siapa, Om? Silakan.
2: Salamnya buat Kak Wayuni tadi ya.
0: Iya.
2: Terima kasih buat Oma, Langsa juga, semoga sehat aja buat Tante Mona. Terima kasih ya atas doanya Tante Mona ya. Semoga Tante Mona pun sehat selalu. Buat Jemir, buat Bang Urip, buat Abu Bintara nggak pernah kita dengar lagi ya.
0: Udah lama kali Yuna aja nggak pernah. Siapa lagi?
2: Buat semua lah pendengar RRI ya, khususnya spesial buat Yuna. Semoga sehat-sehat selalu dan kru-kru RRI, semoga RRI tetap jaya di udara ya. Terima kasih Yuna atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Jainal di Langsa Kota. Jadi salam-salamnya untuk semua yang sedang mendengarkan RRI di siang hari ini, juga yang sedang on the way dari Paluh Lada ke Lok Sukun. Karena memang ini udah jamnya pulang sekolah ya, jadi para guru, kepala sekolahnya juga sudah pulang ya. Pak Jalal, selamat siang Bapak. Iya, hati-hati di jalan Pak Jalal. Dari Paluh Lada Kerunggukuh menuju Lok Sukun Aceh Utara. Perjalanan yang cukup panjang ditemani oleh Pro 1 RRI dengan lagu-lagu yang sudah direquestkan di siang hari ini. Halo, assalamualaikum. Sabe putus kok. Kenapa dulu Oma? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Kok udah lain suaranya? Siapa nih?
3: Yuri.
0: Kok udah ganti nomornya?
3: Nomor yang biasa nggak ada paket.
0: Oh gitu, jadi memang pakai dua nomor ya? Atau sengaja beli ya nomor baru untuk telepon RRI?
3: Enggak
0: ya, memang ada dua nomor ya?
3: Ya betul.
0: Oke, Bang Nurip apa kabar hari ini? Ada Pak Joh si Kameng?
3: Enggak
0: ada, enggak boleh makan si Kameng ya?
3: Bukan boleh makan, enggak ada si Kameng. yang enggak boleh makan Kameng.
0: Oh, si Kameng boleh?
3: Boleh.
0: Kameng enggak boleh?
3: Enggak boleh.
0: Bu, beda Kameng dengan si Kameng.
3: Kalau Kameng belum masak.
0: Kan.
3: Belum dipotong.
0: Menyoka masak kari Kameng.
3: Itulah, kalau Kameng belum dipotong.
0: Menyok Kameng malas mandi. Oke, Bang Nurip, udah banyak yang request lagu nih. Ada Goyang Nasi Padang, ada lagu Dahsyat, ada Madu Merah, ada Secawan Madu. Rona pun lagu taputa nih, Mbak Ronyong.
3: Jangan Merana dari Bang Kesaiti.
0: Jangan Merana, betul. Itu lagunya khusus untuk Bang Nurip sendiri ya. Jangan Merana ya.
3: Yang untuk Ina, jangan Merana.
0: Kalung lompakan ke kelung, ilung hana Merana.
3: Bukan, untuk Dek Ina.
0: Dek Ina yang suka nangis itu? Kenapa tiba-tiba request lagu Jangan Merana untuk dia?
3: Memang saya bilang Ina jangan Merana.
0: Oh, karena dia suka nangis berarti dia merana.
3: Ya.
0: Oh gitu. Nih.
3: Tegar dengan merana.
0: Dek Ina, ini dapat salam, dapat titipan lagu dari dari Bang Nurip, katanya Dek Ina bek klile ya, jangan merana. Harus bahagia ya, Bang ya.
3: Ya, tegar dan bahagia.
0: Wih, mantap. Terima kasih Bang Nurip. Siapa lagi selain Dek Ina salamnya? Dua orang lagi siapa?
3: Untuk Yuna.
0: Satu lagi?
3: Untuk Herman di Aceh Selatan.
0: Oh iya, mudah-mudahan bisa masuk ya Bang Herman hari ini ya.
3: Ya, untuk Adi di Grugok.
0: Bang Adi di Grugok.
3: Untuk Oma. Om Jainal, Om Saminu, Om Amir. Om Budi. Bunda Mia, Tante Mona, buat semuanya aja.
0: Semuanya aja, oke deh. Ya. Terima kasih ya, Bang Nurip.
3: Ya, sama-sama.
0: Ditunggu lagunya, beh. Assalamualaikum.
3: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bukan cuma request lagu, tapi juga kirim-kirim salam dan lagunya dispesialkan untuk Dek Ina. Banyak ternyata yang sayang sama Dek Ina ya. Banyak yang gak rela Dek Ina menangis katanya. Kenapa sih Dek Ina? Banyak yang sayang sama kamu, padahal kan belum banyak yang jumpa juga sama Dek Ina, banyak yang belum ketemu juga. Tapi rasa sayang itu tumbuh gitu loh, Dek. Satu penelpon lagi boleh gak? Ini masih ada waktu? Coba kita cek. Semoga masih ada waktu dan ada kesempatan. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hai Tante Mon.
4: Tante Mon susah kali masuknya loh.
0: Tante Mon kan udah masuk tadi sama Kak Amalia.
4: Enggak pernah.
0: Kenapa?
4: Enggak pernah Kak Amalia masuk.
0: Jadi kenapa? Kenapa tadi?
4: Kasih ke masyarakat. Untuk WA nggak ada.
0: Kenapa tadi kata Om Jenal terima kasih doanya dari Tante Mona untuk Om Jenal? Kapan Tante berdoa?
4: Dia. Dia akan menanti Tante Mona nanti di Langsa.
0: Oh gitu cerita.
4: Jadi tunggu Tante Mona ya di Langsa nanti waktu antar pengantinnya. Kasih oleh-oleh untuk Om Jenal.
0: Keren.
4: Ya rasa syahdu dia nanti menerimanya.
0: Berarti perkenalan dari radio sudah sampai akan bertemu ya?
4: Akan bertemu dong. Asik. Di lain hari di jam yang sama, waktu yang sama.
0: Hai putra, putra loh. Oke.
4: Om Jena, tunggu nanti Tante Mona antar pengantin ke situ. Nanti mau ke tempat Om Jena, kasihin om ornya ya.
0: Iya.
4: Nanti dengan Bang Jena, Om Jena ya.
0: Oke. Okay.
4: Nanti pedandannya yang ada kumisnya ya.
0: Iya. Yeah. Kenapa lo? Sok tahu. Sok tahu tante, memang iya ada kumis. Terus kalau enggak ada pakai kumis palsu gitu.
4: Pakai kumis Pak Belalang.
0: Ya Allah.
4: Gemuruh tante Mona melihatnya ya.
0: Enggak sanggup. Oke, okay, request lagunya. Request lagu dulu.
4: Tante Mona sepiring sari kambing.
0: Apa tuh?
4: Kenapa enggak undang Maulid tante Mona sepiring kari kambing? Kenapa gitu?
0: Karena karena
4: angin-anginnya ya.
0: Karena kambingnya kecil, abis itu sikrek sagai kambing. Bopane sip. Tante Mona khusus untuk Dek Yuna dia.
4: Oh ya.
0: Mm-mm.
4: Oh ya, nanti kan kita undang Kak Yuna.
0: Mm-mm. Bang Jol Angkasa. Ditunggu.
4: Kalian dengan anak-anak yatim ya.
0: Oke deh. Yuna memang udah anak yatim.
4: Sama-sama lah dengan Tante Mona. Yatim dia tuh.
0: Hai Tante, nyopak Jalaluddin kepala SMA Palda kagekem dengan Rone pegah kumis Pak Belalang.
4: Kalau nggak ada ceria kita ngomong dari apa ya? Gembiranya tidak ada kalau panas-panas begini.
0: Iya, masalahnya kenapa suruh Om Jenal pakai kumis? Jadi kan Pak Jalal udah ketawa dia sambil nyetir.
4: Iya, kumis Pak itu ya. Kumis itu di lagu apa? Di TV ya.
0: Apa sih?
4: Kumisnya siapa tuh Pak Belalang? Itu makanya
0: seringnya. Oke, jadi lagunya apa nih?
4: Lagu? Ini biasa either. Kasih salam dulu untuk Pak Jalal.
0: Pak Jalal.
4: Yeah. Apa kabar Pak Jalal? Semangat ya menempuh suasana baru Pak Jalal di apa?
0: SMA Paloh Lada.
4: SMA Paloh Lada ya. Hati senang Pak Jenal. Gembira selalu ketemu orang yang baru.
0: Iya.
4: Yeah. Suasana baru ya Pak Jalal.
0: Iya. Yeah.
4: Nanti dapat dapat penghargaan nanti ya dari situ ya.
0: Sebagai kepala sekolah terfavorit gitu ya.
4: Terfavorit, makanya dimutasikan Pak
0: Jalal
4: Udin ke situ ya. Orang Pak Jalal Udin orangnya pinter ya.
0: Hai. Tapi ini ada pilihan lagu Kumismu dari Evita Mala. Apa cocok untuk Tante Mon?
4: Cocok, tapi khusus untuk
0: Om Jenal.
4: Kak Ina, dibilang Tante Mona memang lucu kali kalau ngomong di RI ya. Iya. Kenapa kok bisa lucu Tante Mona yang ngomong ya?
0: Karena Tante banyak doa-doa ya. Warhamhu wa'afi wa'afu. Itu beda betul, lagi.
4: Betul nanti kita undang orang ERI satu-satu itu ya.
0: Gak usah satu kantor ya. Gak usah, dipilih aja berapa orang mewakili lah.
4: Oh begitu. Yalah, kayaknya yang paling nomor satu.
0: Iya, iya. Ada perlu MC? Enggak ya.
4: Ada nanti di MC-kan. Baca selawat ya.
0: Iya. Yeah.
4: Nanti Kak Yuna yang saya suruh dengan Manjol Angkasa lah.
0: Oke deh.
4: Ya terima kasih Kak Yuna.
0: Sama-sama Tante Mon.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Adakah lagi yang ingin bergabung? Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam.
0: Dengan siapa ini?
1: Dari Grandma.
0: Halo Grandma di Goa Jepang.
1: Alhamdulillah dapat tersambung siang-siang yang panas ini ya.
0: Inilah, alhamdulillah. Inilah anehnya, Grandma baru dua kali coba telpon masuk. Oma di Langsa dari tadi coba gak masuk-masuk Oma. Masih berusaha Oma.
1: Alhamdulillah, wajibullah.
0: Adakah lagu dangdut yang ingin Grandma dengarkan dan bisa menghibur di siang hari ini?
1: Boleh.
0: Silakan. Apa tuh?
1: Ini, Acar Dunia Akhirat.
0: Hari ini. Coba nyanyi dikit, Grandma.
1: Saya umumkan.
0: Terus?
1: Pada bulan.
0: Pada bintang. Dapatkah ku miliki
1: seorang

0: Aduh,
1: mantap.
0: Yang bolong.
1: Aduh, siang-siang dengerin Pacar Dunia Akhirat. Grandma udah punya belum Pacar Dunia Akhirat?
0: Udah. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya, dijaga sampai akhir hayat ya.
0: Akhir hayat.
1: Masya Allah, bahagia selalu bersama Pacar Dunia Akhirat ya. Oke, salam-salamnya untuk siapa Grandma?
0: Terutama untuk Kak Una, yang manis, yang cantik, yang hebohkan RRI.
1: Siapa lagi Grandma?
0: Untuk Oma, untuk ini Tante Mona. Tadi apa Tante Mona bilang yang untuk yang berkumis-kumis?
1: Dia mau perjalanan antar Linto ke Langsa, mau jumpa pendengar setia RRI di Langsa namanya Om Jenal. Jadi Om Jenal disuruh pakai kumis katanya.
0: Aduh, kayak Pak Balang.
1: Ada aja.
0: Jadi,
1: memang
0: Grandma tetap ikutin ya acara-acara di RRI.
1: Walaupun gak masuk tapi untuk mendengarkan selalu ya Grandma ya.
0: Iya. Dari subuh sampai tutup nanti jam 12.
1: Dari subuh sampai zuhur. Dari zuhur sampai asar ya. Jadi semuanya didengarnya ya. Siapa lagi salam-salamnya Grandma? Ya,
0: salam-salamnya Dek Naya yang sering bersedih.
1: Dek Ina,
0: kalau bisa jangan lagi lah bersedih. Kan dibilang kemarin udah ada yang salam-salam ya sama Dek Ina.
1: Iya, banyak yang kirim salam, kirim lagu, kirim doa untuk Dek Ina. Yang belum ada kirim uang, Grandma.
0: Oh, insya Allah. Nanti kita doain banyak yang kirim warna merah ya.
1: Warna biru boleh, tapi lebih banyak, lebih tebal kalau biru. Siapa lagi?
0: Ngomong-ngomong kemarin tuh Kak Una bilang ini mau ada acara tanggal 6 tuh pagi ya?
1: Iya, jam 7 pagi kita udah mulai. Jadi setengah 7 berkumpul di Ahad Festival di dekat kantor bupati yang lama.
0: Insya Allah, siapa tahu nanti kita bisa berkumpul ya.
1: Iya.
0: Berolahraga dulu.
1: Senam sehat dulu, nanti ada penanaman pohon, ada donor darah, dapat tumbler gratis untuk 100 orang yang donor pertama. Terus setelah donor ada barcode untuk bisa dapat kupon door prize.
0: Insya Allah, walaupun kita nggak ada, tapi semangat kita harus
1: sehat ya.
0: Walaupun kita sudah grand ataupun oma-oma, tapi tetap semangat.
1: Tetap semangat ya.
0: Insya Allah.
1: Okay. Siapa lagi? Udah.
0: Ya udah. Itu untuk semua pendengar-pendengar RRI yang setia mendengarkan RRI lah. Ya.
1: Okay. Terima kasih.

0: akan Anda dapatkan pada hari Minggu tanggal 6 bulan September atau bulan 9 2026 di halaman kantor, enggak, di depan kantor bupati yang lama. Ya, minggu depan. Ini kan minggu nih, ketemu minggu nih. Nah, minggu sekali lagi nanti kita ketemu ya. Kita putarkan dulu lagu-lagu yang sudah di request, semoga sempat waktunya di 25 menit. Terima kasih untuk Anda yang sedang bergabung dan yang belum sempat bergabung, atau juga Anda yang hanya mendengarkan, menikmati lagu-lagu serta informasi dari Pro 1 RRI Lok Sumawe. Tetaplah bersama kami dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita.
1: Baik pendengar, ternyata lagunya Abim Ngesti dahsyat menjadi lagu terakhir dan ada dua lagu yang tidak sempat Yuna putarkan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk yang mengirimkan lagu untuk Deina tadi ya, jangan merana ya. Bang Nurip, ya ampun, gak sempat kita putarkan lagunya bang, waktunya sudah habis. Untuk Tante Mona juga kumismu dari Evita Mala juga tidak sempat. Makanya kenapa Yuna selalu membatasi ya jumlah penelpon karena ini. Ingin membatasi namun semangat dari penelponnya tidak bisa dibendung. Ya, sekarang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita akan menuju ke program acara selanjutnya. Seperti yang Yuna sampaikan tadi bahwa pukul 15 waktu Indonesia Barat kita akan segera bergabung dengan RRI Pro 1 Jakarta dan kita juga akan merelay program Beranda Asta Cita Nasional bersama RRI Banda Aceh, RRI Jambi, RRI Kupang dan Gunung Sitoli. Untuk hari ini ternyata RRI Banda Aceh akan membahas dalam Beranda Asta Cita dengan tema merawat warisan sejarah melalui pelestarian Taman Sari Gunongan. RRI Jambi membahas rumah kuno bentuk lamo antara pelestarian dan tantangan zaman. Sedangkan RRI Kupang membahas megalitikum Sumba, batu, leluhur, dan semangat kemerdekaan. Dan yang terakhir RRI Gunung Sitoli akan mempersembahkan Beranda Asta Cita dengan judul Cagar Budaya Tak Benda Nias. Langsung saja dari studio, Yuna mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta dan RRI Banda Aceh, RRI Jambi, RRI Kupang, dan RRI Gunung Sitoli.
2: Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Renold EP Hutagalung mengatakan pengamanan dilakukan dengan berlapis untuk memastikan penyampaian aspirasi berlangsung aman, tertib dan kondusif. Informasi selanjutnya, PT Transportasi Jakarta atau TransJakarta melakukan penyesuaian layanan di sejumlah rute bus akibat adanya unjuk rasa yang ada di wilayah Senayan, Jakarta pada Kamis siang ini. Kepala Departemen Hubungan Masyarakat atau CSR TransJakarta Ayu Wardani mengatakan sejumlah layanan TransJakarta yang terdampak unjuk rasa itu diantaranya mengalami penghentian sementara, modifikasi rute, dan perubahan lintasan. Sekian kilas berita.
3: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar bersama Bina di Jakarta sore ini untuk Beranda Asta Cita Nasional. Kami awali dari RRI Banda Aceh dengan tema merawat warisan sejarah melalui pelestarian Taman Sari Gunongan berikut ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI di seluruh Indonesia. Pendengar, Taman Sari Gunungan menjadi salah satu ikon sejarah Banda Aceh yang masih berdiri hingga sekarang. Di balik bentuk arsitekturnya yang khas, tersimpan cerita tentang peradaban, seni, dan identitas Aceh. Namun, menjaga bangunan berusia ratusan tahun tentu bukan perkara mudah. Bersama Pak Hasbullah SS, selaku pamong budaya ahli muda, kita akan membahas bagaimana upaya melestarikan gunungan agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, Taman Sari Gunungan menjadi salah satu ikon sejarah Banda Aceh yang masih berdiri hingga sekarang. Di balik bentuk arsitekturnya yang khas, tersimpan cerita tentang peradaban, seni, dan identitas Aceh. Namun, menjaga bangunan berusia ratusan tahun tentu bukan perkara mudah. Bersama Pak Hasbullah, selaku ahli muda pamong budaya, kita akan membahas bagaimana upaya melestarikan gunungan agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Assalamualaikum, Pak Hasbullah.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar, Pak, di sore hari ini, Pak?
1: Sehat, Pak.
0: Alhamdulillah sehat ya. Pak Abdullah, kalau kita melihat gunungan hari ini, mengapa Pak bangunan ini begitu penting untuk harus dilestarikan, Pak?
1: Bangunan kita sebagaimana kita tahu bahwa bangunan Taman Sari Gunungan ini kan salah satu peninggalan Kerajaan Aceh Darussalam itu pada abad ke-17, yaitu pada masa Sultan Kesenar Muda. Ini salah satu ikon Aceh yang masih tersisa sampai saat ini. Mungkin selain daripada nisan, manuskrip, dan lain-lain sebagainya. Di sini kan ada tiga sebenarnya bangunannya yang masih tersisa pada abad tersebut. Itu gunungan itu sendiri, kemudian ada makam Sultan Iskandar Sani, dan satu lagi Patarana.
0: Pak, sebenarnya nih apa yang bakal hilang, Pak, jika suatu saat ini gunungan tidak bisa lagi dipertahankan keasliannya, Pak?
1: Banyak sekali yang jelas yang hilang bagi Aceh, ya kan? Salah satu, orang kan selalu mengungkapkan kebesaran Aceh pada abad ke-17. Tapi kalau nggak ada Big P, yang nyata seperti gunungan, Taman Sari Gunungan ini, mana lagi yang ada tinggalan sama kita yang bisa kita lestarikan sampai sekarang ini untuk anak-anak generasi sekarang lah.
0: Baik, Pak. Kalau bicara menjaga keaslian bangunan, seperti apa nih, Pak, prinsip pelestarian yang diterapkan di gunungan ini, Pak?
1: Sebenarnya kan, untuk prinsip pelestarian gunungan ini yang sudah dilakukan banyak, Pak. Ekskavasi, renovasi, banyak yang sudah dilakukan. Dan juga pemeliharaan berkala yang jelas. Seperti itu untuk menjaga kelestariannya, ya kan? Seperti itu, Pak. Jadi sudah rutin kita lakukan itu, juga berkala itu tetap dilakukan.
0: Kira-kira bagian mana, Pak, yang harus dipertahankan supaya tidak hilang nilai cagar budayanya, Pak?
1: Ini sebenarnya semuanya perlu dilestarikan, Pak. Jadi semua dari seluruh bangunan inti sebenarnya kan, kemudian ada tiga itu bangunan inti itu harus dilestarikan semua, Pak. Ya paling tidak dilakukan perbaikan berkala seperti pengecetan dan lain-lain.
0: Pak, ini kan gunungan ada di kawasan pesisir, pernah menghadapi bencana besar seperti tsunami 2004 dan juga terpapar cuaca tropis, Pak ya. Tantangan seperti apa yang paling berat dalam menjaga kondisi bangunan ini tetap lestari, Pak?
1: Ya, paling kan karena cuaca ekstrim dan sebagainya itu paling kan di pelestarian misalnya seperti kecetan,
2: rehabilitasi.
1: Itu yang paling penting itu harus berkala dilakukan. Karena memang itu yang paling sering selainnya terjadi warna jadi agak curam dan lain-lain sebagainya. Jadi harus dilakukan sering, paling tidak ya berkala lah.
0: Kalau sekarang, Pak, dengan perawatan saat ini berarti apa langkahnya sudah mulai terlihat, Pak, dalam menjaga kondisi bangunan ini supaya tetap seperti asli, Pak?
1: Itu sudah dilakukan, Pak. Seperti itu ya. Jadi memang berkala kita lakukan cukup supaya nampak keaslian dan kelestariannya. Memang itu sudah upaya dilakukan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh. Tidak, memang rutin dilakukan.
0: Pak, ini kedepannya kan mungkin apa nih, Pak? Pekerjaan rumah terbesar dalam menjaga gunungan tetap bertahan puluhan tahun bahkan ratusan tahun lagi lah, Pak ya. Dan apa saja nih, Pak, informasi ataupun rencana yang sedang dipersiapkan, Pak, saat ini?
1: Ya, yang paling center kita lakukan itu adalah bagaimana membuka ayam untuk publikasi seperti itu. Jadi sebenarnya untuk mendatangkan apa pengunjung seperti itu, dengan kita juga membuat apa ada museum dan pusat informasinya. Ini ada untuk sekarang kan sudah ada pusat informasi apa Taman Sari Gunungan.
0: Sekarang ini apa nih Pak yang bisa dilakukan masyarakat, apalagi buat anak-anak muda Pak ya, supaya bisa ikut menjadi bagian dari upaya menjaga Gunungan sebagai warisan budaya, bukan hanya datang untuk berfoto aja, buat bukan buat konten media sosial, tapi juga bisa turut merawat nih Pak.
1: Untuk anak-anak muda kita apa juga di sini kan kita banyak aktivitas bisa dilakukan, misalnya apa untuk fotografi juga, misalnya di sini menonton juga disingkan tadi di Lapil Wimbesan ya, apa theater, mini home theaternya ada di sini, dan juga apa namanya perpustakaannya nanti kita akan diadakan juga di sini seperti itu. Jadi untuk kelengkapan seperti itu lah, mungkin museumnya juga kita makin kita lengkapi media seperti itu.
0: Taman Sari Gunungan hingga kini masih berdiri anggun di jantung kota Banda Aceh. Bangunan bercat putih dengan bentuk yang khas ini menjadi salah satu saksi kejayaan Kesultanan Aceh, sekaligus menunjukkan keindahan arsitektur dan seni pada masanya. Menjaga Gunungan berarti menjaga jejak sejarah yang telah diwariskan selama ratusan tahun agar tetap dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Bagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, jika suatu saat berkesempatan berkunjung ke Kuta Raja Banda Aceh, sempatkanlah mampir ke Taman Sari Gunungan. Nikmati keindahannya, pelajari kisah yang tersimpan di balik bangunannya, dan mari bersama-sama menghargai serta menjaga cagar budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. Saya Amar, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita kembali ke Beranda Asta Cita Nasional.
3: Beranda Asta Cita.
4: Dari RRI Banda Aceh kita beralih ke RRI Jambi dengan tema Rumah Kuno Bentuk Lamo Antara Pelestarian dan Tantangan Zaman berikut ini.
5: Berbagai informasi dan edukasi penting kita ikuti Beranda Asta Cita.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pendengar, berjumpa kembali bersama dalam program acara Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya Hasti Wulandari, produksi RRI Jambi. Pendengar, pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya melangkah ke masa lalu di mana setiap kayu, ukiran, dan tiang bangunan itu menyimpan banyak cerita ratusan tahun yang lalu. Untuk itu, dalam program Beranda Asta Cita kali ini, produksi RRI Jambi, kami mengangkat tema mengenai rumah kuno

sekedar tempat tinggal, melainkan warisan budaya yang memuat nilai estetika, adaptasi iklim, dan kearifan lokal. Nah, mempertahankan keaslian bangunan ini sangat penting untuk menjaga identitas visual dan sejarah kawasan Melayu Jambi.

0: seni budaya dan juga merupakan seorang pemandu wisata di kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi. Bersama Abdul Hafiz atau lebih akrab disapa dengan Aho berikut ini.
1: Nah, kalau kita lihat bentuk ragam corak dari rumah Melayu Jambi ini, nah itu sebenarnya menggambarkan macam-macam filosofi kehidupan sehari-hari masyarakat Melayu. Nah, kalau untuk penghuni itu sendiri sebenarnya tidak membedakan misalkan rumah yang bercorak beragam berdekoratif, ya. Nah, ini tidak membedakan apakah ini untuk rumah pejabat, rumah kesultanan atau rumah itu tidak membedakan ke situ. Nah, tapi umumnya rumah-rumah yang memang rumah khas Melayu sendiri memang itu biasa digunakan biasanya untuk melakukan musyawarah adat dan musyawarah-musyawarah lainnya. Nah, tapi perlu diketahui juga bahwa rumah kita orang Melayu itu sebenarnya sudah menggambarkan filosofi-filosofi kehidupan sehari-hari. Juga rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menselaraskan dengan alam. Contoh rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menerapkan sudah anti kebakaran, sudah menerapkan bagaimana tapi sudah antisipasi semua yang namanya alam seperti angin kencang, ya. Kalau bahasa kita ini angin puting beliung. Nah, sesudah itu rumah orang Melayu ini juga bagaimana bisa mensiklus atau mensikluskan udara. Jadi dia menyesuaikan. Kalau dia udara panas, dia juga akan menetralisir panas tersebut. Kalau juga dingin, dia juga menetralisir cuaca dingin. Jadi memang rumah orang Melayu ini, terutama rumah sepanjang aliran matahari, itu memang dia menselaraskan dengan alam, bukan alam yang menselaraskan dengan rumah itu sendiri. Nah, pembagian ruang dalam pola ruang rumah Jambi sendiri, nah kalau kita mengaca dari periodisasi di abad-abad 17, 16, nah sebenarnya rumah-rumah ini pola ruangnya dia cuma memang ada ruang yang luas, nanti ada namanya bilik. Nah, bilik atau kamar sekarang. Nah, kamar ini cuma biasanya untuk seorang anak gadis, ya. Kalau untuk anak laki-laki itu enggak ada dibuatkan bilik. Nah, maka di dalam pola sosial kehidupan orang Melayu sendiri, kenapa kalau setelah dia nikah si laki-laki ini, mempelai laki-laki ini memang harus tinggal di rumah mertua atau rumah mempelainya perempuan. Nah, kenapa? Karena di situ sudah disiapkan bilik, ya. Nah, sedangkan kalau untuk laki-laki sendiri itu tidak disediakan bilik. Nah, maka setiap lamaran ada yang namanya orang-orang kita Melayu itu buka lanse. Nah, lanse ini sebenarnya sama dengan kita membuka seperti tabir bilik ini, bilik si perempuan ini. Nah, inilah pola ruang. Jadi, misal kita lihat dari depan ada namanya serambi, ya, atau sekarang bahasanya teras. Baru nanti setelah teras ada yang namanya nggak ada ruang tamu sebenarnya, langsung dia plong, ruangnya plong. Nah, disitulah nanti ada sekat bilik. Terus di bilik nanti ada namanya laren. Atau laren ini dia dekat ke dapur. Nah, laren inilah biasanya tempat kumpul dan makan. Terus nanti dia ada yang namanya garang. Garang ini sebenarnya kalau sekarang samalah dengan MCK ya. MCK orang dulu namanya garang, setelah garang baru namanya pola. Bukan pola, setelah garang itu pusat api, tempat mereka aktivitas massa. Maka rumah orang Melayu itu dulu dia sudah mengantisipasi kebakaran. Maka ada pola ruang antara pusat api, air, laren, lalu ada ruang tengah yang memang luas. Di situ juga ada bilik. Nah baru ada namanya teras atau serambi, seperti itu arsitektur rumah Melayu ini. Nah ini kan ada proses bagaimana dia bisa menjadi cagar budaya. Nah contoh begini, memang banyak rumah-rumah, contoh kalau kita lihat di Ulu Gedong misalkan di seberang ya. Nah dia ini statusnya baru baru statusnya itu disebut dengan objek diperkirakan cagar budaya. Nah makanya di dalam sistem pemerintahan hari ini, misalkan dia wilayah, apakah dia di kota ataupun dia di kabupaten, maka pemerintah terkait nanti membentuk yang namanya TACB, Tim Ahli Cagar Budaya, tingkatkan kabupaten atau tingkat kota. Nah ini disertifikasi menggunakan APBD ya. Nah inilah nanti mereka melakukan kajian dari objek diperkirakan cagar budaya nanti menjadi benda cagar budaya tingkat kabupaten. Nah dari tingkatan kabupaten ini nanti mereka mengajukan status ini untuk menjadi objek cagar budaya tingkat provinsi. Nanti di provinsi juga ada namanya tim ahli cagar budaya tingkatan provinsi. Nah nanti mereka rapat lagi membuat dosier supaya ini diajukan menjadi cagar budaya tingkatan nasional. Nah setelah dia menjadi cagar budaya nasional, nah inilah nanti rumah tersebut bisa dilestarikan ataupun dia sudah mengalami kerusakan, nanti direvitalisasi lagi sesuai dengan bentuk aslinya. Nah ini melalui UPT Kemenbud, namanya Balai Persatuan Kebudayaan Jambi. Nah, ini kalau proses supaya dia menjadi objek cagar budaya ya. Nah, terus bagaimana sekarang anak-anak muda sekarang untuk apa mencintai ataupun bisa melestarikan untuk menggali apa dari segi apa histori, dari segi apa filosofi makna daripada rumah Melayu ini sendiri. Nah ini seharusnya bagaimana bisa anak-anak muda generasi sekarang mencintai ini, seharusnya sudah masuk ke dalam semacam kurikulum, sebenarnya kurikulum di dunia pendidikan. Contoh misalkan dia kalau bisa jangan masuk di ekstrakurikuler, tapi memang masuk dalam misalkan mata pelajaran ataupun mata kuliah ya. Nah ini yang bisa supaya anak muda khususnya di Provinsi Jambi ini bisa mencintai arsitektur ataupun bentuk rumah Melayu orang Jambi. Nah terus memang kenapa pola apa mindset masyarakat sekarang berubah dari rumah kayu menjadi rumah batu. Nah ini sebenarnya pengaruh daripada bentuk-bentuk bangunan minimalis sekarang. Dan terus kelangkaan bahan baku juga menjadi tantangan untuk kita di Jambi. Kenapa? Karena nilai-nilai yang ditanamkan dari nenek moyang leluhur kita dulu itu sudah mengikis. Contoh, dulu masyarakat kita ini setiap kelahiran anak, nah mereka menanam pohon. Pohonnya ya macam-macam, pohon bisa tembesu, kadang bulian, kadang meranti ya. bisa kayu medang. Nah, kayu inilah yang ditanam nanti bisa dipotong lagi untuk membuat bangunan rumah. Maka kita sebut sekarang tuh setiap orang yang sudah bersuami istri disebut dengan rumah tangga. Jadi mereka memang harus membuat rumah yang pakai tangga. Kenapa? Karena mereka tinggal di sebantaran Sungai Batanghari yang memang setiap tahun ada namanya banjir tahunan. Nah, inilah mereka, leluhur kita dulu menanamkan bagaimana kehidupan manusia itu menselaraskan hidupnya dengan alam. Seperti itu.
0: Saudara, merawat rumah kuno bentuk lamo adalah bentuk penghormatan nyata kepada kearifan leluhur yang tahu betul cara hidup selaras dengan alam. Sampai jumpa dalam episode Beranda Asta Cita berikutnya. Saya Hasti Wulandari. Wassalamualaikum.

0: Miranda Astacita.
1: Pendengar dari RRI Jambi, kita beralih ke RRI Kupang dengan tema Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat Kemerdekaan berikut ini.
2: Baik, selamat pagi, salam kebangsaan dan salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Sumba dimanapun Anda berada ya. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam satu jam ke depan melalui sebuah majalah udara ya, yang kali ini akan mengajak kita melakukan perjalanan. Bukan perjalanan menggunakan kendaraan, bukan pula perjalanan menuju tempat yang jauh, tetapi perjalanan menembus waktu. Pendengar, perjalanan untuk mengenal sebuah warisan yang telah berdiri selama generasi demi generasi. Warisan yang terbuat dari batu, batu yang mungkin bagi sebagian orang hanya terlihat sebagai bongkahan besar. Tetapi bagi kami masyarakat Sumba, batu dapat menyimpan cerita. Batu dapat menjadi penanda sejarah dan batu dapat menjadi bagian dari identitas keluarga dan kampung. Dan batu juga menjadi penghubung antara kehidupan manusia hari ini dengan ingatan terhadap leluhur. Pendengar RRI Sumba, hari ini kita akan berbicara tentang megalitikum di Pulau Sumba. Sebuah warisan budaya yang menjadikan Sumba begitu istimewa. Dan karena kita sedang berada dalam suasana bulan kemerdekaan Indonesia ya, kita akan membawa satu pertanyaan besar. Apa hubungan antara batu-batu leluhur di Sumba dengan kemerdekaan Indonesia? Apa kemerdekaan hanya tentang bendera merah putih? Apakah kemerdekaan hanya tentang upacara pada tanggal 17 Agustus? Ataukah kemerdekaan juga berarti menjaga identitas, budaya, sejarah, dan warisan leluhur agar tidak hilang di telan zaman? Itulah yang akan kita bahas selama satu jam ke depan bersama saya Cantika Ajali. Inilah Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan

Pendengar Indonesia Pusaka, sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya wilayah di peta. Indonesia adalah rumah. Rumah yang dibangun dari keberagaman suku, bahasa, adat, kepercayaan, kesenian, sejarah, dan tradisi. Dan salah satu bagian dari rumah besar Indonesia itu adalah Pulau Sumba.

Mendengar sebelum berbicara tentang megalitikum di Sumba, mari kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan megalitik. Secara sederhana, istilah megalitik berasal dari bahasa Yunani. Mega berarti besar, sedangkan litos berarti batu. Karena itu, megalitik secara umum digunakan untuk menyebut tradisi yang berkaitan dengan penggunaan atau pendirian batu sebagai bagian dari kehidupan manusia di masa lalu. Namun pendengar, ada satu hal penting, megalitik tidak selalu berarti batu yang ukurannya sangat besar. Yang lebih penting adalah fungsi dan konteks budaya dari benda tersebut. Tradisi megalitik sering berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur, penguburan, ritual, atau kehidupan sosial masyarakat. Kalau kita berbicara tentang Pulau Sumba, tradisi megalitik memiliki bentuk yang sangat khas. Salah satunya adalah batu kubur. Kubur batu bukan hanya tempat seseorang dimakamkan. Dalam konteks budaya Sumba, kubur batu menjadi bagian dari ruang kehidupan masyarakat. Ia dapat berada di tengah kampung, ia dapat menjadi bagian dari tata ruang kampung adat, dan ia berhubungan dengan penghormatan terhadap leluhur. Sejumlah kampung adat di Sumba masih memperlihatkan tradisi megalitik yang hidup sampai sekarang, seperti di Kampung Praijing dan Kampung Tarung. Artinya pendengar, megalitik di Sumba bukan semata-mata cerita masa lalu. Ia masih dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat. Masih ada rumah adat, masih ada kampung adat, masih ada kubur batu, masih ada upacara adat, dan masih ada ingatan mengenai leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang membuat Sumba menarik, karena di tempat lain kita mungkin melihat peninggalan megalitik sebagai benda arkeologi. Tetapi di Sumba, warisan tersebut masih menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat.

0: Ya, baik pendengar, dari lagu Bengawan Solo karya Gesang yang dibawakan oleh Sundari Soekojo ya dalam versi keroncong asli, kita kembali ke Pulau Sumba. Dan perjalanan kita berikutnya menuju salah satu simbol paling kuat dari tradisi megalitik kubur batu. Bayangkan Anda berjalan memasuki sebuah kampung adat Sumba. Rumah-rumah tradisional berdiri mengelilingi ruang kampung. Atap rumah yang menjulang tinggi, di bagian tengah atau ruang tertentu kampung kita menemukan batu-batu besar. Ada yang berbentuk seperti meja, ada yang memiliki ukiran, ada pula yang menjadi bagian dari makam leluhur. Sekilas mungkin kita bertanya, mengapa harus menggunakan batu? Jawabannya tidak sederhana soal kuat dan tahan lama. Batu memiliki makna. Batu menjadi sesuatu yang bertahan. Rumah bisa rusak, kayu bisa lapuk, kain bisa pudar. Tetapi batu dapat bertahan sangat lama. Karena itu, ketika sebuah komunitas menempatkan batu sebagai bagian dari makam leluhur, sebenarnya mereka sedang meninggalkan pesan kepada generasi berikutnya, jangan lupakan siapa yang datang sebelum kita. Tradisi megalitik di Sumba banyak ditemukan dalam bentuk kubur batu dan berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur. Kubur batu juga tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan keluarga, kekerabatan, kampung, tradisi, dan hubungan manusia dengan leluhurnya. Inilah sebabnya ketika kita berbicara mengenai megalitikum di Pulau Sumba, kita sebenarnya sedang membicarakan lebih dari sekedar batu. Kita sedang membicarakan identitas. Siapa kita? Dari mana kita berasal? Siapa orang yang sebelum kita? Apa yang mereka wariskan? Dan apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting di zaman sekarang, pendengar. Sebab dunia berubah begitu cepat. Teknologi berkembang, media sosial berkembang, cara berpikir manusia berubah. Tetapi identitas budaya tidak boleh hilang.
1: Pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.
2: Asta Cita.
3: Beranda Secita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Cagar Budaya Tak Benda Nias berikut ini.

0: program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kita bersama dengan Ibu Marcelina Masarian Duru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan pelaku budaya. Nah, topiknya menarik sekali nih. Tapi sebelumnya pendengar RRI dimanapun Anda berada, Beranda Asta Cita sore hari ini dipandu oleh saya, presenter Anda, Putra Zepua. Nah, adapun topik di Beranda Asta Cita kita kali ini adalah terkait tentang cagar budaya tak benda nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Nah, langsung saja kita menyapa dari Ibu Marcelina Duru. Selamat sore Ibu, sehat?
1: Selamat sore, sehat.
0: Iya, terima kasih sudah hadir dalam program Beranda Asta Cita produksi RRI Gunung Sitoli di sore hari ini. Nah, menariknya nih Bu, topik kita ya, cagar budaya tentang mengenal alat musik tradisional Nias kita nih Bu. Apa saja alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini dan kira-kira fungsinya apa begitu Bu? Bisa dijelaskan nih Bu?
1: Oke, baik ya. Alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini adalah banyak ya, tapi yang sering digunakan itu ada tiga, genra, gendang, ya bahasa Indonesia gendang, aramba atau gong dan varitia. Dan alat-alat musik yang lain masih banyak seperti doli-doli, fondrahi, tutuao, mage-mage, kemudian ada riti-riti dan lain sebagainya. Ya itu, jadi alat musik gendang ini adalah alat musik pukul berbentuk seperti gendang, ya gendang yang digunakan untuk mengiringi berbagai kegiatan adat di Nias. Ya juga aramba ini ada alat musik yang dari logam itu yang menghasilkan bunyi kuat dan khas Nias. Karena ada juga gong ya atau aramba Jawa ya, tapi ada beda suaranya ya, karena memang dibentuk dulu oleh nenek moyang kita dari besi itu ya, bukan dari aluminium ya. Mungkin ada sekarang ini ada yang dari aluminium juga ya. Kemudian varitia juga, sebenarnya varitia yang pada zaman leluhur kita itu dari besi, betul-betul dari besi ya. Sekarang udah ada dari aluminium, tapi ya gak seasli yang dulu ya. Sekarang sudah ada sedikit perubahan suara itu ya, mengenai alat-alat musik itu dan jenis-jenisnya.
0: Wah, akhirnya kita tahu nih alat-alat musik Nias dan juga penggunaan atau fungsinya begitu. Nah, kalau berbicara soal nilai budaya alat musik nih Bu, selain sebagai hiburan gitu kan, nilai budaya atau filosofi apa nih yang terkandung dalam alat-alat musik tradisional Nias kita?
1: Pertama dulu ada nilai kebersamaan, nilai kerjasama yang baik ya, karena alat musik itu dibunyikan secara bersama-sama, bukan dimainkan secara tunggal ya. Ada yang memukul gendang dua orang, memukul gongnya satu orang, dan memukul varitianya dua orang. Jadi berapa orang pemain itu menghasilkan bunyi yang enak didengar ya, harmonisasi bunyi yang pas di telinga gitu. Kemudian nilai gotong royong. Jadi di sini ada nilai gotong royongnya. Kenapa? Karena mengajarkan pentingnya kerjasama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Ya tentu dalam bermain musik itu ada tujuan bersama. Setidaknya ya menghibur orang, yang menghibur pendengar, atau setidaknya bermusik bersama untuk menghilangkan stres gitu loh ya. Musik ini juga obat stres loh. Jadi nilai ketiganya adalah nilai penghormatan terhadap adat ya. Musik menjadi bagian dari pelaksanaan tradisi dan upacara adat, itu artinya nilai penghormatan terhadap adat istiadat leluhur. Berikutnya nilai yang keempatnya nilai persatuan. Jadi musik itu dapat menyatukan masyarakat dalam berbagai kegiatan budaya. Ya. Kelima, nilai religius dan spiritual. Dalam konteks tertentu musik itu digunakan untuk mengiringi kegiatan yang memiliki makna keagamaan atau ada istiadat. Terus nilai keenamnya nilai penghormatan kepada leluhur. Yaitu menjadi salah satu cara menjaga dan meneruskan warisan budaya dari generasi ke generasi. Nilai identitas budaya itu yang terakhir ya. Nilai identitas budaya itu musik tradisional ini menjadi ciri khas dan identitas masyarakat Nias.
0: Wah, jadi itu ya nilai budaya alat musik gitu ya. Tapi menarik yang terakhir tadi soal regenerasi nih Bu. Nah, kita juga ingin tahu nih bagaimana cara mengenalkan dan mengajarkan alat musik tradisional Nias kita kepada generasi muda agar tidak hilang begitu.
1: Ya, memang pada zaman sekarang ini ya susah sekali ya kita mau mengajak kaum muda itu untuk mencintai musik tradisi karena mereka sudah lebih mencintai musik modern seperti drum, band, gitar listrik, gitar melodis, gitar bass, gitar ritmik gitu loh.
0: Tapi bukan berarti tidak mengikuti perkembangan juga ya Bu ya?
1: Tetap kita anjurkan mereka untuk cuman bagaimana juga supaya kaum muda ini bisa mencintai musik tradisional ya. Pertama dulu langkah yang kita ambil memperkenalkan kepada kaum muda itu jenis-jenis musik tradisional nih Asia. Kalau mereka tidak kenal masa sih mereka mau sayang? Iya kita aja juga ada peribahasa karena kenal makanya sayangkan Pak Putra ya betul. Itu. Nah begitu juga anak-anak muda ini sebenarnya. Cuman orang tua kan sibuk, ya masyarakat lingkungan juga sibuk. Jadi gak ada yang peduli dengan masalah ini. Siapa yang mau memberi waktunya memperkenalkan ini nah ini namanya doli-doli, ini namanya gendra, ini namanya. Ya hanya orang-orang tertentu yang memang ada hatinya untuk ya budaya ini tidak musnah ke depannya, tidak hilang gitu loh. Nah jadi saya pribadi ya, cara saya memperkenalkan kepada anak-anak saya kumpul mereka ya, awalnya mereka segan, rasanya memukul alat musik tradisional kuno gitu loh ya, ah kampungan gitu loh ah. Itu. Tapi setelah mereka mencoba
0: dan menyatu dengan alat musik,
1: menyatu lainnya, dengan alat musik itu, ketagihan mereka. Itu yang saya alami. Sebelumnya cuek ya dengan alat musik doli-doli. Ah, mending kita main keyboard, piano. Apa lo doli-doli dari kayu itu sudah lagi bentuknya seperti itu tidak begitu sempurna ya seperti kolintang lah ya, kalau kolintang yang punya Sulawesi itu kan sempurna banget ya, artinya sudah di vernis, sudah dibentuk dia begitu. Kalau kita ini asal bunyi ya udah pas gitu ya. Jadi usaha kita itu sebenarnya mendampingi kaum muda itu untuk mencintai, sekalian mengajari mereka begini cara memukulnya ya, bagaimana memukul tut tuhao yang dari bambu itu, bagaimana memukul doli-doli yang awalnya doli-doli itu hanya 4 bilah kayu ya, sekarang sudah kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi apa maunya nada yang kita gunakan, karena dia doli-doli ini melodis ya, salah satu alat musik tradisionalnya yang melodis itu adalah doli-doli ya, bilahan-bilahan kayu yang dipotong-potong sepanjang 50 cm atau 30 cm atau ada yang 25 cm juga ya. Nah jadi kita usahakan mereka supaya mengenal dan mengenal bunyi gitu. Tutuhao. Kemudian ada lagi ya, ya seperti biola cara memainkannya. Kita perkenalkan sama mereka. Kita gabung beberapa anak muda sehingga nanti anak muda yang lain setelah mereka lihat nggak tertarik. Itulah yang saya alami sekarang di dalam sanggar ya. Anak-anak itu malah ketagihan sekarang. Dulu atau awal-awal susah. Ay tidak mau, saya tidak mau, tidak mau. Kayak gengsi dia memukul alat musik tradisi. Lebih tidak bergengsi dia kalau misalnya mau kau jadi pemain drum. Suka dia. Saya Bu, malah berlomba itu saya Bu. Tapi kalau sudah dibilang kalau mau kau memukul gendang, tutuhao atau tamburu atau vonrai, tidak Bu, tidak gitu ya. Nah, dari kita orang tua ya, bagaimana cara kita untuk membuat anak itu cinta dengan alat musik itu.
0: Oke, jadi keterlibatan banyak pihak ya.
1: Iya, keterlibatan. Iya,
0: itu. Mendorong generasi muda untuk bisa mengenal alat musik tradisional kita begitu ya Bu ya. Baik, nah terkait perkembangan musik tradisional, nah menurut Ibu nih, apakah musik tradisional ini perlu dikembangkan mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan ciri khas aslinya?
1: Sangat perlu kita mengembangkan musik tradisional kita ini ya. Kadang kita cemburu ya dengan daerah lain ya. Loh, kenapa alat-alat musik mereka ya, musik tradisi seperti gondang ya di Tapanuli ya, seperti gamelan tuh di Jawa ya, kenapa sampai mendunia ya mereka punya musik tradisional itu? Nah, sementara kita di Nias ini masih belum begitu menasihati nasional, apalagi mendunia. Ya kita akui itu belum menasional karena aransemen dari cara memadukan bunyi itu. Kemudian keterbatasan dari nada-nada yang ada dulu ya. Contohnya ya, kalau kita mau menyanyikan satu lagu ya aga irau no sino de la. Oke, kita mau pakai kunci C yang sudah ada doli-dolinya C. Sementara baru lagu itu dia bagus ketinggiannya misalnya nada G. Doli-doli yang sudah ada, yang sudah dibeli dari orang yang menjual, yang sangat terbatas juga penjualannya dan mungkin pengetahuannya juga dalam membentuk doli-doli itu sangat kurang ya, bukan jurusan musik, hanya dari pengalaman. Jadi kita mau butuh nada G, tidak ada. Iya kan, hanya nada C, kita mau beli 10 hanya nada C saja. Kenapa tidak dibuat dia bernada, mulai dari nada C, D, E, F, G, bahkan dikasih juga nada-nada crash-nya kan. Nah kenapa, jadi kita tidak sesali itu yang menjual, karena pemahamannya tentang pembuatan itu dan pengetahuannya sangat-sangat terbatas.
0: Ibu Marcelina Nduru, kita sudah berada di penghujung acara kita di Beranda Asta Cita. Banyak penjelasan-penjelasan Ibu loh yang sudah kita dapatkan sore hari ini. Dan tentunya ini akan bermanfaat untuk kita semua yang sedang mendengarkan Beranda Asta Cita. Nah yang terakhir nih Bu, sebelum kita tutup nih acaranya, kita ingin mendengarkan harapan ke depan nih. Apa yang menjadi harapan Ibu agar alat musik tradisional dan seni tari Nias dapat terus dikenal hingga generasi mendatang?
1: Oh, harapan saya ya, untuk para generasi muda, cintailah alat musik tradisionalmu ya, tanpa juga kamu tertutup dengan alat-alat musik tradisional daerah lain, dan juga jangan juga menutup diri dengan alat musik modern ya. Marilah kita menjadi tongkat estafet ya, penerus dari musik-musik tradisional Nias kita. Kemudian kedua, saya juga berpesan kepada pemerintah, alat musik tradisional nya sangat kaya, banyak sekali jenisnya. Cuman banyak kaum muda yang tidak tahu mana alat musik itu jenisnya. Hanya namanya doang yang ini yang dia tahu, tapi alatnya tidak tahu ya. Harapan saya dari pemerintah, dampingilah kaum muda untuk mengenal alat musiknya, nanti dulu memainkannya. Kemudian adakanlah pelatihan-pelatihan cara membuat alat musik ya sesuai dengan hukum not. Jangan sembarang dibuat saja. Ya, nanti dibilang kunci D, padahal bukan kunci D, kunci dis.
0: Terima kasih Bu Marcelina Nduru sudah hadir di program Beranda Asta Cita sore hari ini. Sukses selalu Ibu, semangat untuk beraktivitas. Baik pendengar, demikian Beranda Asta Cita produksi RRI Gunung Sitoli dengan topik Cagar Budaya Tak Benda Nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Telah hadir tadinya bersama kita Ibu Marcelina Marsarian Duru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan sekaligus pelaku budaya. Bersama kami presenter Anda Putra Zebua, sampai jumpa kembali dalam program Beranda Asta Cita selanjutnya.
1: Ya.

Program Inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: 101 RRI Loksmawe pukul 16:03 waktu Indonesia Barat. Kami akan memberikan update perkiraan info cuaca untuk edisi hari ini 27 Agustus 2026.
1: Info cuaca.
0: Bersama forecaster yang bertugas di ujung telepon sudah tersambung bersama kami, Kak Hesti Fauzia, BMKG Bandara Malikul Saleh Aceh Utara. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Kak. Selamat sore, Kak.
0: Iya, Loksmawe hari ini terasa sangat panas. Apakah hanya Yuna dan Loksmawe saja yang merasakan teriknya matahari hari ini atau sejumlah wilayah sama? Dan berapa kisaran suhu yang terjadi sepanjang hari ini? Hesti, silahkan informasi Anda.
2: Baik, terima kasih, Kak. Selamat sore, Sobat BMKG dan Sobat Pro 1 dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kami BMKG akan menyampaikan update informasi cuaca yang berlaku dari sore hingga malam hari nanti. Untuk cuaca di sore hari ini di Bandara Malikul Saleh juga sama, terpantau cerah berawan dan sangat panas di siang hari tadi. Kemudian juga untuk wilayah Loksmawe dan Benar Meriah juga sama, serta Biren. Namun untuk wilayah Aceh Utara, Aceh Timur, dan Langsa terpantau berawan, dikarenakan terdapat pertumbuhan awan cumulonimbus di sebelah selatan Benar Meriah. Sehingga potensi hujan di malam hari untuk tiga wilayah tersebut, yakni Aceh Utara, Aceh Timur, dan Langsa masih ada. Sedangkan untuk wilayah lainnya, yakni Biren, Loksmawe, dan Benar Meriah, di malam hari nanti akan kita perkirakan berawan tebal, namun berangsur berawan di dini hari. Sedangkan untuk suhu di sore hari ini masih tercatat di 30,8 dan di malam hari nanti akan menurun hingga di kisaran 27 derajat Celcius dengan kelembapan 92% dengan angin permukaan 5 hingga 8 km per jam.
0: Ternyata bukan hanya Loksmawe yang terasa panas menyengat hari ini ya. Hampir sejumlah wilayah kita yang sangat menyengat, namun tidak siang tadi berapa suhu kita? Lebih dari 32?
2: 33,3, Kak.
0: Nah,
2: di siang hari tadi.
0: Sesuai dengan apa kata kulit Yuna ternyata ya. Memang sangat pedih sekali ya. Jadi kalau misalnya tidak ada kebutuhan atau keperluan penting untuk aktivitas di luar ruangan, sebaiknya kita skip. Atau juga mungkin harus kita tambahkan sunblock ya, Kak Hesti ya.
2: Iya, benar, Kak.
0: Baik, untuk informasi wilayah pesisir kita seperti apa kondisinya sore sampai dengan malam hari nanti?
2: Untuk informasi di wilayah pesisir, kondisi lumayan relatif aman dan kondusif karena tinggi gelombang hanya berkisar di 0,4 hingga 1 meter dengan kecepatan angin di pesisir maksimal 12 km per jam, sedangkan di 20 km lepas pantai maksimal 18 km per jam.
0: Ya, ini kondusif ya untuk para nelayan yang ingin melaut. Ini kondisi yang aman. Atau ada himbauan lain yang ingin disampaikan? Ada titik panas hari ini cukup menyengat di 33 derajat lebih hari ini.
2: Baik, untuk titik panas ditemukan satu titik panas, Kak, di wilayah kita, yakni di Kecamatan Simpang Kramat Aceh Utara. Hanya itu saja, Kak.
0: Satu titik panas di Kecamatan Simpang Kramat Aceh Utara. Baik, silakan untuk menutup info cuaca, himbauan yang ingin disampaikan, Hesti.
2: Mungkin sedikit himbauan yang bisa kami berikan, meskipun hanya satu titik panas yang ditemukan hari ini, namun kami tidak bosan untuk menghimbau masyarakat untuk selalu meminimalisir kegiatan pembakaran sampah di lahan kering atau membuka lahan dengan cara dibakar. Dan untuk wilayah-wilayah yang masih berpotensi hujan di malam hari, harap selalu waspada dan kurangi aktivitas di luar ruangan ketika terjadi hujan, dan jangan lupa untuk selalu memantau informasi cuaca di situs resmi kita BMKG.
0: Baik, Kak Hesti, terima kasih untuk update perakiraan info cuaca di sepanjang sore sampai dengan malam hari nanti. Semoga ini bisa menjadi satu acuan, sekaligus juga kita ajak masyarakat untuk terus memantau perkembangan perubahan cuaca yang masih mungkin terjadi ya, karena tadi ada juga beberapa wilayah yang berpotensi hujan atau juga hujan ya di malam hari untuk tiga wilayah tadi, Aceh Utara, Aceh Timur, juga di Kota Langsa, ya. Namun untuk wilayah lain itu berawan tebal ya Kak ya?
2: Berawan tebal.
0: Baik, terima kasih Kak Hesti, sampai jumpa. Oh, besok pagi bukan bersama Yuna, ada Nanda besok yang akan menghubungi Kak Hesti untuk info cuaca di pagi hari. Kak Hesti, terima kasih, selamat menjalankan kembali aktivitas Anda di sore hari ini. Assalamualaikum, selamat sore.
2: Baik Kak, terima kasih Kak. Waalaikumsalam.
1: Demikian info cuaca.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bersetegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama, bergotong royong, merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas-minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudah. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan proses yang masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saat ini pukul 16.21 menit waktu Indonesia Barat, jamnya pulang kerja. Jam nongki-nongki ya, ada yang sudah punya janji untuk pulang kerja nanti gak pulang ke rumah dulu. Lanjut ngopi dulu katanya ya, sudah menentukan juga kafe mana yang menjadi pilihan. Atau beli kopi terus nongkrong di bawah pohon. Pohon mana? Karena kan kalau cuaca panas seperti ini, pepohonan yang berwarna hijau kan sedang berfotosintesis ya, sedang mengeluarkan oksigen yang kita butuhkan, yang sangat sehat sekali untuk tubuh ini. Namun pastikan untuk tidak berada di wilayah atau daerah yang banyak polusinya. Biar yang kita hirup itu benar-benar alami dan bagus oksigennya ya. Baiklah, untuk sore hari ini kita masih punya waktu sedikit lagi sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Sebelum kita mendengarkan berita berjaringan, ada satu hal yang sering dianggap ringan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu perkataan yang tidak bisa kita wujudkan menjadi perbuatan, alias omdo, omong doang. Kalau sekarang kita begitu mudah untuk mengatakan akan melakukan sesuatu, mudah berjanji, mudah memberikan kepastian, bahkan juga untuk meyakinkan orang lain. Tapi ketika waktunya tiba, tidak ada tindakan yang dilakukan. Padahal bagi seorang muslim, perkataan itu bukan cuma sekedar ucapan saja, tapi ada tanggung jawab di dalamnya. Jangan mengatakan saya pasti melakukannya, karena sebenarnya kita sendiri belum yakin akan melakukannya. Jadi jangan memberikan harapan jika memang kita tahu sejak awal bahwa tidak berniat untuk memenuhinya, alias bohong. Jangan menggunakan kata-kata yang meyakinkan hanya untuk membuat orang lain percaya sama kita. Karena ketika ucapan berkali-kali tidak sesuai dengan tindakan, yang hilang bukan hanya kepercayaan manusia, tetapi juga nilai dari perkataan Anda sendiri dan nilai diri Anda. Orang mungkin masih mendengar apa yang kita katakan, tapi untuk percaya tidak bisa lagi. Dalam kehidupan juga kadang-kadang lebih baik kita diam ya, daripada harus berjanji sesuatu yang kita tidak bisa menepatinya. Dan berkata jujur lebih baik daripada memberikan kepastian yang tidak mampu kita wujudkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa salah satu tanda kemunafikan adalah ketika seseorang berjanji kemudian mengingkarinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka dari itu pendengar ya, di sore hari ini Yuna ajak kita semua termasuk Yuna untuk kita belajar lagi menjaga lisan kita. Karena tidak semua yang ingin kita katakan itu harus diucapkan. Tidak semua rencana itu harus diumumkan dan tidak semua janji itu diberikan. Jika mampu, lakukan. Jika berjanji, tepati. Jika tidak mampu, katakanlah dengan jujur.

Karena apa, pendengar? Orang yang benar-benar dapat dipercaya bukanlah orang yang paling banyak mengatakan akan. Tetapi orang yang ketika mengatakan sesuatu, dia akan berusaha membuktikannya dengan perbuatan. Dan mungkin sebelum mengucapkan janji, kita perlu bertanya lagi kepada diri sendiri. Yakin kita siap dengan perkataan kita, dengan janji kita? Apakah kita benar-benar siap mempertanggungjawabkan apa yang baru saja kita katakan? Nah, ini menjadi pengingat untuk kita semua ya. Dan terima kasih hari ini untuk yang sudah menepati janjinya. Masya Allah, Yuna, aduh senang sekali. Janjinya satu, dapatnya banyak. Dan Yuna tidak ingin menyebutkan apa, siapa. Yang jelas Yuna bahagia. Semoga setelah mendengarkan ini kita bisa lebih berkata jujur ya. Tidak lagi berjanji untuk hal-hal yang tidak bisa kita tepati. Dan jika sudah terlanjur berjanji namun kita tidak mampu untuk menepatinya, ikuti kata Armada seperti lagunya berikut ini. Katakanlah sejujurnya.

pendengar, tadi kita sudah update info cuaca yang disampaikan oleh Hesti Fauzia, perakirawan cuaca dari BMKG Bandara Malik Usaleh Aceh Utara. Ya, cuaca panas yang sering membuat aktivitas sehari-hari kita terasa lebih melelahkan, ya. Badan kita terasa lebih panas seolah jika berada di bawah terik matahari terlalu lama, bisa membuat tubuh cepat berkeringat, merasa lemas, bahkan juga kita akan dehidrasi. Jika memang kita tidak mencukupi atau tidak memenuhi kebutuhan cairan di dalam tubuh. Bagi masyarakat yang memiliki aktivitas di luar ruangan, kondisi cuaca panas ini tentunya harus ada perhatian khusus, ya. Mulai dari Anda yang bekerja di luar ruangan, pekerja lapangan, pengendara, kurir, sampai dengan anak-anak yang bermain di luar rumah, ini perlu menjaga kondisi tubuh agar tetap nyaman dan juga sehat. Salah satu cara sederhana adalah dengan mencukupi kebutuhan air putih. Jangan hanya minum ketika sudah sangat haus, karena memang tubuh kita itu butuh cairan untuk menjaga keseimbangan. Dan selain itu juga, gunakanlah pakaian yang tidak terlalu tebal, tapi tetap nyaman. Jadi kalau misalnya memang ada aktivitas di luar ruangan, ya, boleh juga bawa payung dan menggunakan pelindung diri dari paparan sinar matahari, ini bisa menjadi pilihan. Jadi hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan di saat cuaca panas terik seperti ini, pendengar, pastikan tubuh tetap mendapatkan cairan yang cukup, terutama saat berkeringat banyak. Ya, perbanyak juga minum air putihnya. Jadi kalau sudah keluar keringatnya banyak, minumnya juga harus diperbanyak. Hindari paparan sinar matahari terlalu lama, dan jika memang memungkinkan, kita bisa membatasi aktivitas di bawah terik matahari dalam waktu yang lama. Kita juga bisa menggunakan pakaian-pakaian yang ringan, yang mudah menyerap keringat, dan jangan memaksakan diri untuk terus beraktivitas ketika tubuh terasa lemas atau terlalu panas. Ya, dicek lagi kondisi tubuhnya, pendengar. Jika memang sudah mulai ada rasa lemas atau pusing atau tidak nyaman yang diakibatkan cuaca panas, segeralah cari tempat yang lebih sejuk, segeralah beristirahat. Ya, memang cuaca panas ini gak bisa selalu kita hindari, tapi dampaknya bisa kita minimalkan dengan menjaga pola aktivitas kita, juga memperhatikan kebutuhan tubuh kita. Dan akhirnya tetap aktif, ya, itu memang penting. Bukan kita diminta mager seharian karena panas, tapi juga penting untuk kita menjaga kesehatan. Ini yang paling utama. Dan langkah sederhananya, kebiasaan yang tepat bisa kita mulai dari aktivitas yang tetap dapat berjalan dengan nyaman walaupun cuaca terasa panas dan terik sekali. Seperti hari ini di 33 lebih. Oh, ini sangat panas sekali. Walaupun sudah turun di sore hari ini, bahkan sampai malam nanti perkiraan dari BMKG itu turun menjadi 27 derajat Celcius. Jika Anda sudah beristirahat dari kegiatan dan panasnya bumi ini, sesaat lagi Yuna akan ajak Anda untuk kita sebentar saja beristirahat dari layar. Sesaat lagi Yuna akan kembali, tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Loksemawe.

Yeay, itu tadi ST12 dengan Aku Padamu yang sudah mengantarkan kita pada sore yang masih panas dan cerah ini. Langsung saja Yuna akan ajak Anda, kita bergabung bersama RRI Banda Aceh dan juga rekan-rekan di RRI Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil dalam Berita Lintas 17 Berjaringan Se-Aceh. Dari studio, Yuna mengucapkan selamat mendengarkan.

Nada simak sore ini diantaranya. Korban hilang terseret arus di Pantai Lok Ketapang, Kabupaten Aceh Besar ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Aceh Timur mulai bangun hunian tetap korban banjir. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merudu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Blok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Korban hilang terseret arus di Pantai Lok Ketapang, Kabupaten Aceh Besar, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban warga Syekh Kuala Banda Aceh tersebut ditemukan terdampar di pinggir pantai setelah 4 hari dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan. Berikut laporan reporter Munzir Budiana.
1: Setelah 4 hari dilakukan pencarian, korban tenggelam di Pantai Lok Ketapang, Kecamatan Pekan Bada, Kabupaten Aceh Besar, akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Rabu malam. Korban yang diketahui bernama Juanda, 19 tahun, warga Kecamatan Syekh Kuala, Kota Banda Aceh, jenazah ditemukan warga telah terdampar di pinggir pantai di sekitar lokasi pada pukul 19.55 waktu Indonesia Barat. Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banda Aceh, Sul Indra, mengatakan pada pencarian hari keempat, tim Basarnas gabungan telah melakukan upaya pencarian sejak Rabu pagi. Hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat, pencarian tidak membuahkan hasil sehingga operasi dihentikan sementara dan akan dilanjutkan besok pagi. Namun petugas mendapati laporan dari masyarakat bahwa korban telah ditemukan terdampar di pinggir pantai. Mendapat laporan itu, tim SAR kemudian langsung bergerak ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Dengan telah ditemukan korban, maka operasi pencarian SAR resmi ditutup.
2: Ya, dapat kami sampaikan pelaksanaan operasi SAR hari keempat bahwa pada pukul 19.55 SAR gabungan menerima info dari warga melintas bahwa melihat korban terdampar di pinggir pantai dengan kondisi meninggal dunia. Pada pukul 21.40, korban telah dievakuasi dan tiba di pelabuhan Olele dan korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Jainal Abidin.
1: Sebelumnya korban dilaporkan hilang setelah diduga terseret arus laut saat camping bersama 7 orang rekannya di Pantai Lok Ketapang. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu lalu. Rekan korban sempat berupaya memberikan pertolongan dengan menarik korban menggunakan tali, namun upaya tersebut tidak berhasil hingga peristiwa ini dilaporkan kepada Basarnas Banda Aceh. Upaya pencarian menyisir hingga perairan Pulau Nasi dan Pulau Bunta. Petugas juga menyisir dari daratan dan menyerahkan drone untuk pemantauan lewat udara. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Pemerintah Kota Banda Aceh bersama DPRK menyalurkan bantuan kursi roda bagi 3 keluarga penerima manfaat KPM. Selengkapnya disampaikan Tisi Maulidia Putri.
3: Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Sosial menyalurkan bantuan kursi roda kepada 3 keluarga penerima manfaat KPM yang membutuhkan alat bantu mobilitas. Bantuan tersebut merupakan pokok pikiran Pokir anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota DPRK Banda Aceh Faisal yang direalisasikan melalui koordinasi bersama Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Adapun 3 penerima manfaat tersebut terdiri dari 2 KPM di Lamtemen Timur, Kecamatan Meraksa, dan 1 KPM Punge Blangcut, Kecamatan Jaya Baru. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saluddin Jamal menyampaikan bahwa penyaluran bantuan dilakukan setelah Dinas Sosial melalui bidang rehabilitasi sosial melakukan asesmen dan verifikasi terhadap kondisi serta kebutuhan calon penerima manfaat. Proses tersebut kemudian dikoordinasikan dengan anggota DPRK selaku pengusul bantuan untuk memastikan tepat dan sesuai kebutuhan.
4: Ya, mudah-mudahan ini bisa membantu meringankan terutama yang memang butuhkan sekali kursi roda ini bisa beraktivitas keluar ya sebentar, ada pengobatan. Dan kita juga ada puskesmas keliling kalau memang dibutuhkan ke kampung-kampung.
3: Penyaluran bantuan menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara pemerintah Kota Banda Aceh dan DPRK dalam mendukung pemenuhan kebutuhan alat bantu bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan dan warga yang mengalami keterbatasan mobilitas. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kutaraja, Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pase, Aceh Utara. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur mempercepat pembangunan hunian tetap huntap bagi korban banjir akhir tahun 2025. Berikut dilaporkan Aldo Numero.
5: Pemerintah Kabupaten Aceh Timur mempercepat pembangunan hunian tetap atau huntap bagi korban banjir akhir tahun 2025. Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaki yang meminta seluruh kontraktor bekerja secara profesional dan mengutamakan kualitas bangunan agar tidak menimbulkan masalah atau keluhan warga di kemudian hari. Guna memastikan pengerjaan sesuai dengan standar teknis, tim khusus diterjunkan ke lapangan sebagai syarat pencairan anggaran. Pihak Pemkab dan BNPB menetapkan batas waktu pengerjaan maksimal 3 bulan, seperti proyek 30 unit huntap di Matang Reding, Pantai Widari, dan mengancam akan memutus hubungan kerja jika pelaksanaan terbukti lalai.
6: Ada perusahaan namanya misalnya Timur Utara, dia kita berikan 30, ya, melakukan pekerjaan di Matang Kuning, Kecamatan Pantai Widari. Dia harus selesai paling lama itu 3 bulan. Dan kita akan cek. Pemerintah dan BNPB berhak melakukan pemutusan hubungan kerja dengan inventor dan aplikator. Tuan tim teknis yang kami bentuk nantinya tidak melakukan aktivitas apapun di lapangan.
5: Pemerintah Kabupaten Aceh Timur mempercepat pembangunan hunian tetap atau huntap bagi korban banjir akhir tahun 2025. Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaki yang meminta seluruh kontraktor bekerja secara profesional dan mengutamakan kualitas bangunan agar tidak menimbulkan masalah atau keluhan warga di kemudian hari. Guna memastikan pengerjaan sesuai dengan standar teknis, tim khusus diterjunkan ke lapangan sebagai syarat pencairan anggaran. Pihak Pemkab dan BNPB menetapkan batas waktu pengerjaan maksimal 3 bulan, seperti proyek 30 unit huntap di Matang Reding, Pantai Widari, dan mengancam akan memutus hubungan kerja jika pelaksanaan terbukti lalai. Bupati juga menginstruksikan para camat dan perangkat daerah untuk turut mengawal proyek ini di wilayah masing-masing. Sinergi pengawasan ini dilakukan agar proses pemulihan pasca bencana berjalan transparan, tepat sasaran, serta menghasilkan hunian yang aman bagi penerima manfaat. Dari Aceh Timur, Aldo Numero melaporkan.
0: Dari Losmawe, lintas 17 menuju Malabo. Sebagai upaya mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah, pemerintah Kabupaten Aceh Barat edukasi pelaku usaha perpajakan daerah. Hal tersebut untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
7: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pembinaan pelaku usaha dalam rangka mendukung optimalisasi potensi pendapatan asli daerah atau PAD. Kegiatan tersebut bertempat di Aula Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat yang dibuka oleh Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadel. Ketua Tim Sosialisasi dan Edukasi Satgas PAD Kabupaten Aceh Barat Safrijal mengatakan kegiatan ini merupakan sebagai salah satu upaya mengoptimalkan penerimaan PAD dan juga memberikan edukasi pada pelaku usaha dan langsung mendengarkan berbagai aspirasi serta kendala yang dihadapi para pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
8: Di mana kita mengundang seluruh pelaku dunia usaha ini awalnya dulu di Kecamatan Jompelawan agar apa kendala-kendala yang selama ini mereka rasakan ataupun apa regulasi yang mereka belum ketahui nanti akan kita sampaikan sehingga mungkin ada jembatan menjadi jembatan hubung antara pemerintah dan dunia usaha sehingga optimalisasi pajak kita bisa kita capai.
7: Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah BPKD Aceh Barat Edi Juanda mengatakan pentingnya para pelaku usaha memahami objek pajak serta kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya pemahaman pajak daerah diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha dan juga mendukung peningkatan penerimaan PAD itu.
9: Merupakan salah satu dari program Satgas yang dilakukan oleh Koja Pembinaan dan Informasi. Dan sasaran kita adalah untuk kesamaan pemahaman tadi. Insya Allah nanti akan ada tindak lanjutnya itu kita akan mendata objek-objek pajak yang akan kita intensifkan seperti pajak hotel dan restoran, pajak air tanah. Jadi konsentrasi kita untuk sosialisasi hari ini untuk dua objek.
7: Dengan adanya kegiatan tersebut sehingga Pemkab Aceh Barat berharap agar para pelaku usaha dapat memahami ketentuan perpajakan daerah dan dapat memenuhi kewajiban secara tertib dalam perpajakan. Peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak diharapkan turut memperkuat penerimaan PAD yang nantinya dapat mendukung pembiayaan pembangunan serta peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
10: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Lok Semawe, dan Melabu. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Baitul Mal Aceh Tengah melakukan evakuasi terhadap Jumino yang menderita lumpuh selama 3 tahun. Dan Jumino merupakan warga Arul Badak, Kecamatan Pegasing, kini telah mendapatkan perawatan di RSUD Datu Beru Takengon. Laporan Fitra Jayadi.
11: Baitul Mal Aceh Tengah bersama sejumlah instansi mengevakuasi seorang mustahik bernama Jumino yang mengalami kelumpuhan dari Dusun Mas Arba, Kampung Arul Badak, Kecamatan Pegasing, ke Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon. Jumino diketahui telah mengalami kelumpuhan pada kedua kakinya selama lebih dari 3 tahun akibat kecelakaan. Ia sempat menjalani pengobatan hingga ke rumah sakit di tingkat provinsi, namun pengobatan terpaksa dihentikan karena keterbatasan biaya. Selama ini Jumino bersama istrinya tinggal di sebuah rumah kebun milik orang lain di Dusun Mas Arba, lokasi rumah yang jauh dari pemukiman penduduk dan kondisi tempat tinggal yang tidak layak menjadi perhatian Baitul Mal setempat. Istri Jumino mengaku bersyukur atas bantuan dan perhatian yang diberikan kepada suaminya. Menurutnya selama ini keluarga mereka menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup dan melanjutkan pengobatan.
12: Saya terima kasih sama Pak Bupati dan Pak Batuma kesehatan di Jamat Begasing. Saya banyak terima kasih banyak. Alhamdulillah bersyukur suami saya sudah ditolong.
11: Sementara itu, Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Tengah Majid mengatakan pihaknya akan memberikan bantuan secara berkelanjutan kepada Jumino dan istrinya. Baitul Mal, kata Majid, juga telah menyiapkan rumah bagi pasangan tersebut di Kampung Mongal. Selain itu, pihaknya juga berencana memberikan bantuan modal usaha sebagai upaya membantu keluarga Jumino memperoleh sumber penghasilan.
13: Alhamdulillah, relokasi kepada warga kita mustahil dari Dusun Mas Arba, Kampung Arul Badak, sudah sampai ke rumah sakit Datu Beru sekarang. Atas bantuan daripada Bapak Kadis Kesehatan, Bapak BPBD, dan Bapak Camat serta Kepala Kampung Arul Badak, terima kasih sudah membantu Baitul Mal untuk merelokasi pasien kita itu. Insya Allah lanjutannya akan kami dampingi sampai dengan Bapak sehat walafiat.
11: Baitul Mal Aceh Tengah berharap dengan penanganan kesehatan, penyediaan tempat tinggal, hingga bantuan usaha yang direncanakan dapat membantu Jumino dan keluarganya untuk dapat menjalani kehidupan yang jauh lebih layak. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Kodim 0119 BM gelar doa bersama peringati Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
14: Komando Distrik Militer Kodim 0119 Bandar Meriah menggelar doa bersama dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah. Kegiatan tersebut berlangsung di Musola At-Taubah, Komplek Makodim setempat yang berada di Kampung Wonosobo, Kecamatan Wehpesam, Kabupaten Bandar Meriah, Rabu 26 Agustus 2026. Doa bersama tersebut diikuti oleh Dandim 0119 Bandar Meriah, Kepala Staf Kodim, para perwira staf, para dan ramil jajaran, prajurit Kodim 0119 Bandar Meriah, ketua dan para pengurus persit setempat. Dandim 0119 Bandar Meriah Letkol Arhanud Febri Adianto mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk rasa syukur sekaligus momentum untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia menjelaskan rangkaian kegiatan diisi dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an, zikir dan doa bersama serta pemberian santunan kepada anak yatim oleh Dandim 0119 Bandar Meriah. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan tausiah keagamaan yang mengangkat keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Dandim berharap seluruh personil semakin memiliki semangat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh keikhlasan, serta senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan kemanusiaan. Bambang Syahutra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Berita terakhir dari Tanoh Gayo, pendengar dan pemirsa, pelatihan BLK Aceh Tengah resmi ditutup, 80 peserta dibekali keterampilan siap kerja laporan. Maksud kami laporan dari Sanusi.
15: Aceh Tengah Hilioga resmi menutup kegiatan pelatihan berdasarkan unit kompetensi program latihan kerja yang dilaksanakan di Balai Latihan Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja setempat kemarin. Kegiatan ini diikuti 80 peserta dengan 5 bidang pelatihan. Menjahit, pembuatan bed cover, menjahit kerawang kayu, pembuatan jajanan pasar, serta operator komputer. Masing-masing bidang diikuti oleh 16 peserta. Bupati Aceh Tengah Hilioga mengapresiasi keterampilan dan hasil kerja yang dihasilkan peserta selama mengikuti pelatihan. Bupati menilai sejumlah produk yang dihasilkan, khususnya bed cover dan kerawang kayu, telah memiliki kualitas yang baik dan mampu bersaing dengan produk dari luar daerah.
16: Yang dilatih selama 28 hari. Tapi dari hasilnya hari ini, pertama dari Tata Boga hari ini sudah bisa menghasilkan lepat. Ini adalah kuliner asli Gayo, termasuk juga buter. Dan rencana dari 16 siswa ini akan membuka usaha. Kemudian ini juga ada dekaper dan membuat sufle. Kemudian juga kerawang. Ini juga sudah bagus. Ini adalah karya terindah. Dan ini yang kita harapkan ke depan, bahwa anak muda kita bisa mandiri.
15: Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Aceh Tengah Moija Usoha menyampaikan bahwa pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar dunia kerja. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dari Takengon, Lintas 17 bergerak menuju 0 km Kota Sabang. Sebanyak 5 unit truk operasional Koperasi Merah Putih mendarat di Kota Sabang, sementara 7 unit armada lainnya dipastikan segera menyusul. Selengkapnya dilaporkan Irza Maulana.
17: 5 unit kendaraan operasional telah tiba di Kota Sabang dan langsung disalurkan kepada 5 Koperasi Merah Putih yang dinyatakan siap beroperasi. Komandan Kodim 0112 Sabang melalui Pasitir Kodim, Kapten TB Asiswanto mengatakan 5 kendaraan tersebut diperuntukkan bagi 5 titik KDKMP yang telah menyelesaikan persiapan operasional. Dia merincikan 5 KDKMP yang telah menerima kendaraan tersebut berada di Balohan, Anu Hitam, Jaboy, Batesuk, dan Kuta Barat. Sementara itu, 7 unit kendaraan lainnya akan menyusul dan diperuntukkan bagi 7 titik KDKMP yang belum menerima kendaraan.
18: Baik, yang direncanakan 12 unit mobil run truck Canter Mitsubishi, kemudian 12 unit mobil pickup, kemudian juga 12 unit beca roda 3, sepeda motor roda 3. Ini yang sudah sampai pada saat ini, sampai dengan saat ini itu 5 unit. Kemudian akan disusul nanti 7 unit lagi.
17: Ia menambahkan waktu kedatangan 7 unit kendaraan tersebut masih dikoordinasikan dengan pihak penyedia atau distributor. Pengaturan pengiriman juga perlu disesuaikan dengan kondisi Sabang sebagai wilayah kepulauan, termasuk kebutuhan penyeberangan. Lebih jauh dijelaskan, selain kendaraan operasional, sarana pendukung gerai untuk seluruh 12 KDKMP juga telah tersedia. Untuk 5 KDKMP yang telah menerima kendaraan, rak gerai juga telah dirakit dan distribusikan. Sementara sarana untuk 7 KDKMP lainnya akan disalurkan secara bertahap menyesuaikan kesiapan kendaraan dan mekanisme distribusi. Dengan demikian, seluruh 12 titik KDKMP di Kota Sabang telah masuk dalam skema pemenuhan sarana operasional, dengan 5 titik sudah menerima kendaraan dan 7 titik lainnya masih menunggu kendaraan berikutnya. Demikian Nirza Mulana melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, kita menuju Bumi Syabdur Rauf Asingkili. Ratusan warga di Subulus Salam saksikan lomba tangkap ikan jaring tradisional peringati HUT RI ke-81. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
19: Ratusan warga dari berbagai penjuru berbondong-bondong datang di bantaran Sungai Lekombi. Masyarakat tampak sangat antusias menyaksikan setiap bentangan jala yang mengembang di udara sebelum masuk ke dalam air. Gelak tawa dan teriak riuh penonton makin pecah setiap kali peserta berhasil mengangkat jaring yang berisi tangkapan ikan segar. Aksi tangkas para peserta dalam melempar jaring tersebut digelar oleh pemerintah desa Sikelang untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Perlombaan yang memasuki edisi kedua tersebut sukses menjadi tontonan hiburan favorit bagi warga setempat. Kepala Desa Sikelang Ismail Anakam pun mengapresiasi tingginya antusias masyarakat yang hadir menonton sekaligus menjaga ketertiban selama acara berlangsung.
20: Dalam rangka memperingati HUT yang ke-81. Kepada kita, warga masyarakat yang ada di sini, agar selalu menjaga sungai kita. Bagaimanapun, sungai ini merupakan salah satu sumber kehidupan bagi masyarakat kita di sini.
19: Selama 60 menit masa perlombaan, warga tak beranjak dari lokasi untuk menyaksikan adu ketangkasan peserta yang datang dari berbagai desa di Kecamatan Penanggalan. Riuhnya sorakan penonton di pinggir sungai menjadi penyemangat utama para pemikat ikan di tengah arus air. Selain menjadi sarana hiburan rakyat menyedot perhatian banyak penonton, ajang tersebut juga dimanfaatkan sebagai pendorong semangat kebersamaan dan kepedulian warga terhadap kebersihan ekosistem perairan desa. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
10: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Kita akan bersama. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Kau membuatku dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik. Sudah kulakukan yang
0: terbaik. Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut, bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75, Tempok Tengah, Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

89,3 MHz Pro 1 RRI Lhokseumawe Mawe pukul 18.06 waktu Indonesia Barat. Yuna sampaikan informasi untuk azan maghrib hari ini akan berkumandang pada pukul 18.42 dan menjelang azan maghrib sembari kita menunggu kumandang azan kita akan mendengarkan tausiah sore yang kami kembali akan menghadirkan tausiah untuk Anda dengan judul Menjauhi Ghibah Menjaga Aib Sesama yang akan disampaikan oleh Ustadz Saiful Azhar LCMSHMH. Dari studio, Yuna mengucapkan selamat mendengarkan dan kita nantikan azan maghrib untuk sore hari ini.

menginginkan kebahagiaan dunia, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah ia berilmu. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat, RRI Lhokseumawe.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua. Selawat dan salam selalu kita doakan disampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan sore hari ini di program acara Tausiah Sore di RRI Pro 1 Kota Lok Semawe, insyaallah kita akan membahas satu tema iaitu menjauhi ghibah, menjaga aib sesama. Ya, kita hari ini hidup pada masa yang katanya tidak terbatas, ya. Kita ada selain dunia nyata ada namanya dunia maya, ya. Kalau dulu itu tidak ada dunia maya istilahnya, yang ada dunia nyata. Nah, di saat maksud dunia maya di sini adalah digital, ya, artinya medsos dan sebagainya. Nah, ketika dulu masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, itu tidak ada media sosial, internet seperti hari ini. Nah, ketika itu pun Rasulullah telah memperingati, mengingatkan kepada kita tentang satu perkara yang sangat berbahaya, yaitu ghibah. Ya, ya. Ketika itu sudah diingatkan, ya. Padahal ketika itu penyebaran berita itu sangat boleh dikatakan lambat, terbatas, karena antara orang ke orang disampaikan antara sesama, gitu kan. Nah, kalau hari ini kan sudah berubah. Kita untuk menyampaikan sesuatu tidak perlu cari jamaah, tidak perlu mencari teman, tidak perlu mencari kumpulan orang. Kita cukup duduk di rumah ataupun dimanapun menghidupkan media sosial. Nah, media sosial itu akan menyebarkan apa yang kita sampaikan. Nah, ini adalah perlu kehati-hatian kepada kita dalam menggunakan medsos. Jangan sampai kita terjebak kepada ghibah, karena ghibah ini mempunyai implikasi, mempunyai dampak yang sangat besar, ya, baik kepada pelakunya maupun kepada korbannya. Dua-dua berdampak. Nah, ghibah itu adalah bukan hoak. Kalau hoak itu memang mungkin tidak benar, penyebaran yang sifatnya menyebarkan berita yang palsu, yang tidak ada sumber yang jelas, ya, sehingga timbul kegaduhan, ya, tidak benar, tidak ada kebenaran. Tetapi kalau ghibah ini memang kebenaran, ya, ghibah ini adalah memang benar sesuatu yang kita sampaikan itu ada, itu ghibah. Tetapi kalau kita sampaikan, orang tersebut yang mendengarkan atau korbannya itu menjadi marah. Jadi batasannya itu adalah orang tersebut menjadi marah. Kalau kita menyampaikan tentang seseorang, tentang kelebihannya, dia orangnya dermawan, dia orangnya baik, itu tidak marah. Nah, itu tidak masuk kategori ribah, karena itu tidak membuat dia marah. Apakah ada orang marah kita sampaikan dia sangat baik, ya? Itu tidak marah, itu tidak mengapa, ya? Kita memuji orang, kita mengapresiasi orang, itu tidak masalah. Yang jadi masalah ya kebenaran, tetapi itu dia tidak suka. Dia pernah melakukan kesalahan, satu maksiat misalnya, baik sengaja maupun tidak sengaja, ya? Lalu maksiat atau kesalahan yang pernah dia lakukan kita sampaikan sehingga orang lain tahu, padahal sebenarnya tidak ada yang tahu, yang tahu Allah ataupun ya dengan kita. Lalu karena kita sampaikan menjadi semua orang tahu, ini ghibah dan dia tidak suka. Nah, ini menjadi isu terkini, ini menjadi penyakit, menurut saya, saya katakan penyakit terbaru. Penyakit terbaru di mana itu terlihat ada yang balas-membalas, ya, saling membongkar, si A membongkar aib si B.
Ah, si B membongkar aib si C. Ada si B membongkar aib si A. Yang aneh lagi, si C tidak ada kaitan dengan si A dan si B, tapi masuk juga dalam persoalan itu. Akhirnya, entah apa yang terjadi. Ini dosa. Ini bukan hiburan. Ini bukan hiburan. Ini adalah maksiat. Ini adalah dosa. Dan ini ada dampak. Nanti kita akan menjelaskan apa dampaknya. Ya, makanya kita yang melihat, tahu, mendengarkan ada orang yang terlibat seperti ini, jauhi. Jangan mendukung. Jangan menambah. Menambah, memercik api. Jangan. Ingatkan, ini dosa. Cukup, cukup. Taubat, taubat. Ya, bila tidak taubat, bila tidak berhenti, ini berdampaknya sangat luar biasa. Ya. Di antaranya kita melihat dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Tirmidzi, Muslim dan sebagainya, ini banyak yang meriwayatkannya. Man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wa man yassara ala mu'siri yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhi. Barang siapa yang melepaskan kesusahan seseorang muslim dari kesusahan dunia, Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa yang menutup aib seseorang, Allah menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang memudahkan orang susah, Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Jadi di antara isi hadis tadi adalah bila kita menutup aib saudara kita, maka Allah akan menutup aib kita di dunia dan akhirat. Dan juga sebaliknya, bila kita membuka aib seseorang, aib kita pun nanti akan dibuka. Ya. Jadi sama dengan kita membuka aib orang lain, itu sama dengan kita sedang membuka aib sendiri. Kita menyalahkan orang lain sama dengan kita sedang menyalahkan diri sendiri yang kadang ini kita tidak sadari. Karena ini adalah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini benar. Ini benar. Orang-orang yang tidak menjaga lidah, tidak menjaga lisan, ini adalah boleh masuk kategori orang kufur nikmat. Kufur nikmat artinya dia tidak mensyukuri nikmat Allah. Tidak mensyukuri nikmat Allah. Betapa banyak di antara kita itu ada yang tidak bisa berbicara. Ada yang bisa berbicara, tidak lancar bicaranya. Ada yang lancar tapi tidak dimengerti, berbagai macam lah, baik bawaan maupun karena terjadi kecelakaan dan sebagainya. Betapa banyak orang ingin berbicara, tidak dapat berbicara. Nah, sedangkan kita sudah dapat berbicara, lalu tidak menggunakan nikmat Allah ini pada tempatnya, maka ini tidak syukur nikmat. Karena syukur nikmat artinya kita menggunakan, mempergunakan apa yang diberikan oleh Allah sesuai dengan keinginan Allah. Nah, itu namanya syukur. Allah berikan kita lisan, dapat berbicara. Kita baca Al-Quran, kita membaca sesuatu yang bermanfaat, kita menyampaikan kebaikan-kebaikan, kita menyampaikan salam perdamaian, kita menyampaikan sesuatu yang menenangkan, yang menenangkan, bukan sesuatu yang kita sampaikan melalui lisan kita terjadi gejolak, melalui lisan kita terjadi permusuhan. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Lisan ini harus benar-benar dijaga. Apalagi hari ini, seperti kita sampaikan tadi, kita jangan berpikir tidak ada efek.
kita jangan berpikir tidak ada yang dengar. Hah? Semua sekarang tersebar dalam detik yang sama. Ya, coba bayangkan bila itu terjadi gara-gara ucapan kita, betapa besar dosa kita. Ya, terjadilah macam-macam dengan gara-gara ucapan kita. Ini sangat berbahaya. Ya, ma yalfidhu min qawlid illa ladaihi raqibun atidun. Ini Al-Quran Surah Qaf ayat 18. Ya, tiada satu ucapan pun yang diucapkan kecuali di dekatnya ada malaikat pengawas yang selalu hadir. Ya, ada malaikat pengawas yang selalu hadir. Kalau CCTV tidak selalu hadir, karena bisa tidak ada, ya, dan sebagainya. Tetapi kalau malaikat pengawas ini, raqibun atidun, ya, malaikat pengawas, ini di mana saja. Walaupun di tempat yang terkunci pintunya, di mana saja. Kita cobalah merenungkan, ya, setiap yang kita ucapkan ini ditulis sebagai dosa. Setiap yang kita ucapkan ini berdampak besar, ya, berdampak pada malunya orang lain, berdampak pada hilang jatuhnya kehormatan orang lain, ya, berdampak orang lain itu mungkin dimusuhi oleh kebanyakan orang karena aibnya terbongkar. Ya. Kalau kita ingin merubah seseorang, bukan dengan menyebarkan kejahatan ataupun kelemahan yang ada pada orang tersebut, bukan. Tetapi kita bisa bertemu langsung menyampaikan. Itu yang namanya nasihat. Nasihat itu bukan diumbar di medsos ataupun di depan orang banyak. Itu bukan namanya nasihat, itu namanya mempermalukan orang. Ya, walaupun kita katakan ini nasihat, ya bukan nasihat seperti itu, ataupun salah cara nasihatnya, ya, kan? Kalau kita sayang kepada seseorang, ya ajak bertemu atau bagaimana, sampaikan secara baik bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Ya, orang pun akan ada kemungkinan untuk berubah. Tetapi kalau disampaikan dengan cara yang brutal ataupun dengan cara yang berlebihan, hasilnya justru bukan perubahan. Hasilnya justru timbal balik. Hasilnya justru membalas. Gitu kan? Khususnya saling balas membalas, akhirnya tidak ada ujung-ujungnya. Tidak ada akhir-akhirnya, ya. Ya, mari kepada kita semua, ya, kepada diri kita sendiri, kita ingatkan teman-teman kita, rekan-rekan kita yang sudah terlanjur, ya, terlanjur berbicara, menyampaikan aib orang lain, baik di medsos maupun tidak di medsos, kita suruh dia hentikan. Ini bukan budaya Islam. Ini bukan budaya kita. Ini entah budaya dari mana. Ini adalah hasutan daripada syaitan. Hasutan untuk menyuruh kita terus menyampaikan aib orang lain. Apa tujuannya? Supaya syaitan banyak temannya. Ya, karena iblis itu kan sudah berjanji kepada Allah, ya. Karena dia sudah dilaknat, makanya dia mengatakan kepada Allah untuk dipanjangkan umur, maka dia akan mengajak kita semua sebanyak-banyaknya untuk ada temannya di neraka. Ya, jangan-jangan kita sudah nyaman dengan iblis. Kita sudah nyaman dengan perilaku-perilaku dosa. Tidak ada lagi rasa di hati, ini dosa. Ini sudah berbahaya. Ya. Kalau kita orang baik, itu mesti ada hati, ada dirasakan oleh hati. Waktu kita menyampaikan sesuatu, kayaknya ini tidak baik. Ya, ya. Coba bertanya pada hati dulu sebelum berbicara. Berpikir lalu istafti naw kalbak, istilahnya kan? Minta fatwa pada hati kita. Karena hati ini dia lebih jujur. Hati ini bahkan lebih jujur daripada logika kita. Lebih jujur dia. Kalau logika itu biasanya matematik. Dia biasanya keuntungan dan kerugian. Yang sifatnya kerugian
keuntungan dan kerugian. Tetapi kalau hati ini lebih mendalam, itu sudah masuk ke pantasan. Kadang-kadang itu bisa saja kita ucapkan, tapi pantas enggak? Kalau pakai logika, apa salahnya? Itu sampaikan aja. Itu kan kebenaran. Enggak mungkin kita menyembunyikan kebenaran. Itu logika. Sampaikan saja. Padahal dengan gara-gara hal tersebut, rusak satu dunia. Heboh satu dunia. Rusuh satu dunia. Misalnya kan? Tapi kalau hati, dia lebih mendalam. Walaupun benar, itu kayaknya kurang pantas nih. Kurang cocok ini. Ini kayaknya berbahaya ini. Udah enggak usah sampaikan. Nah, gitu kan? Karena tidak semua yang kita tahu itu harus disampaikan. Tidak semua yang kita tahu harus disampaikan. Kita juga harus pandai menyembunyikan. Nah, apalagi kondisi hari ini ya, di mana dunia hari ini yang sedang kacau balau, seluruh dunia, ini mari jaga betul. Jaga mulut, jaga perilaku sebelum kita terjebak. Ya, bila sudah terjebak ya kita ya sudah kena lah, kena dengan undang-undang, kena dengan apa namanya tuntutan orang lain, kena dengan ini, kena dengan itu. Kita akhirnya susah sendiri. Ya, kalau mau selamat jaga lisan. Kalau mau selamat jaga lisan. Ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Hadis Rasulullah riwayat Muslim. Ya, kalau siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka falyakul khairan, katakanlah yang baik-baik saja. Kalau tidak mampu, tidak mau mengatakan yang baik-baik, aw liyasmut, diam. Enggak ada pilihan ketiga. Pilihannya yang baik atau diam. Ya. Jangan kita lagi mengatakan begini, saya tidak mengatakan, bukan saya mengatakan, saya cuma menulis, orang lain yang menyebarkan. Sama saja. Karena tulisan hari ini juga fungsinya dibaca oleh orang lain. Ya kurang lebih kita juga sudah menyampaikan. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Riwayat Muslim, hadis riwayat Muslim. Orang Muslim adalah orang yang seseorang yang kaum muslimin merasa selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Itu baru muslim yang sejati, yang hebat. Artinya begini, muslim yang baik, muslim yang sejati, keberadaannya kita, kita sebagai muslim, orang lain merasa aman. Merasa aman dari tangan dan lidah kita. Artinya dengan lidah kita, dia aman, tidak kita bongkar aibnya. Dengan lidah kita, tidak kita menghasut dia. Tidak memaki-maki dia. Memaki-maki ini adalah dosa. Ya, kita memaki-maki dengan alasan supaya banyak follower. Ini hati-hati, ini bermaksiat. Ya, kalau ini bermaksiat, enggak boleh kita dengan cara-cara bermaksiat mengharapkan keuntungan. Tidak boleh. Ini sudah bertentangan dengan agama dan juga dengan budaya kita. Kita janganlah buat budaya baru, budaya yang salah. Ya. Kita juga akan berdosa ya, bila nanti orang lain mengikuti cara-cara kita. Itu kan sama dengan kita mansana sunatan sayiatan istilahnya kan. Memberi contoh yang jelek. Orang lain ikut lagi. Ikut lagi. Terjadilah seolah-olah caci maki itu budaya kita. Makanya sekarang ini sudah darurat. Darurat ribah hari ini ya, darurat ribah. Bila perlu ada kanun ribah. Emang mengukur ribah sedikit agak rumit ya. Tapi kalau tidak ada kanun, kita semuanya terdiam. Kenapa? Tidak bisa ditindak. Mungkin kalau khalwat itu kan sudah ada kanunnya. Kalau mencuri sudah ada undang-undangnya, kalau ini itu sudah ada. Tapi ribah mungkin belum ada kanun. Kalau dari ayat Al-Quran ada, tapi itu tidak bisa diterapkan kalau belum berbentuk kanun. Jadi sekarang banyak sekali orang yang tidak selamat. Ya, tidak selamat, bahaya sekali. Ya. Jadi kalau keberadaan kita masih membuat orang lain tersinggung, keberadaan kita orang lain tidak selamat, ini kita
harus kita cek lagi ini, apakah kita ini Muslim yang benar atau Muslim yang tidak benar. Muslim itu selalunya adalah pembawa kedamaian. Muslim itu selalunya adalah mendukung kebaikan, perdamaian. Nah, itu tidak rusuh, tidak kriminal. Itu Islam. Kalau sudah kriminal itu bukan ajaran daripada Islam. Pada satu hadis Rasulullah bersabda, artinya ketika saya dimi'rajkan, cerita dahulu, saya melewati satu kaum yang memiliki kuku dari tembaga sedang mencakar wajah dan dada mereka. Saya bertanya, siapakah mereka wahai Jibril? Siapakah mereka wahai Jibril? Yang bertanya siapa? Yang bertanya Nabi Muhammad. Ditanyakan kepada malaikat Jibril. Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia. Orang yang makan daging manusia. Nah, orang memakan daging manusia, ini maksudnya adalah orang yang ghibah di dunia dan melecehkan kehormatan mereka. Nah, jadi bila kita tidak habis-habisnya, tidak taubat, nah, ini pada hari kiamat, nah, kita ini akan diberikan kuku dari tembaga yang kita terus mencakar badan kita, muka kita. Bukan orang lain yang mencakar, kita sendiri. Nah, apakah kalau sudah mencakar lama-lama darahnya habis lalu mati? Tidak akan mati-mati. Tidak akan mati-mati, terus kita ulang-ulang. Artinya kita dalam kesakitan. Hari ini kita puas, ya, puas kita telah membuka aib orang lain. Tapi ingat, itu ada akan ada balasannya. Dan yang lebih berbahaya lagi, ghibah ini dan juga mencidrai kehormatan orang lain, ini berbeda dengan dosa katakanlah misalnya dosa zina misalnya. Dosa zina itu kan bertaubatnya kepada Allah. Allah mengampuni, ya selesai. Kecuali ada mahkamah dunia, itu jalankan. Kan? Tapi masalah penerimaan taubat, kalau Allah sudah memberi taubat, kita sudah tidak berdosa. Bukan tidak berdosa, diampuni dosa kita, selesai. Tetapi ghibah, kita tidak bisa meminta maaf, meminta ampun kepada Allah. Ini ceritanya. Kita salat malam, ya Allah, ampunilah saya sudah ghibah. Saya selalu mencaci maki si fulan. Kita minta maaf kepada Allah. Enggak ada artinya itu. Enggak bisa. Kenapa? Karena kita melakukan kesalahan kepada orang. Nah, lalu baru bisa minta maaf kepada orang tersebut. Minta maaf kepada korban kita. Kalau dia memaafkan, kalau dia sudah meninggal, kalau dia sudah tidak diketahui, bagaimana cara minta maaf? Ini masalahnya. Akhirnya kita menerima azab pada hari kiamat. Ya, tanpa meremehkan dosa zina. Itu kan, karena beda-beda ya. Ada dosa dengan Allah, ada dosa dengan manusia. Dosa dengan Allah, Allah sifatnya pengampun. Tawabur rahim. Penerima taubat, penyayang, pengampun. Allah sukai itu. Allah paling suka orang minta taubat. Nah, manusia itu tidak. Manusia itu tidak pengampun. Manusia itu tidak pemaaf. Manusia itu bakhil. Manusia itu bakhil. Bakhil artinya di sini susah sekali memaafkan orang. Sakit kali hati saya ini. Ya, sakit kali hati saya ini. Mati pun saya enggak akan datang. Sampai begitu manusia. Allah enggak demikian. Tapi manusia, kita enggak bisa juga menyalahkan, nama juga hati. Hati-hati dengan hati. Sampai mati pun saya enggak datang. Setidaknya hubungan itu sudah retak. Seperti kaca yang dilem, yang dikasih lem, tetap ada bekas retaknya. Ini soal hati. Dan lisan itu akan mempengaruhi kepada hati. Nah, orang yang tidak menjaga lisan biasanya juga hatinya kotor.
Nah, seperti kita jelaskan di awal, kalau orang yang hati masih suka dia berbicara dengan hati, meminta pendapat hatinya, itu cenderung dia enggak mau riba. Enggak mau dia. Tidak mau. Karena kenapa? Ini enggak cocok lah, enggak pantas lah. Enggak mungkin lah, itu kawan saya, itu saudara saya. Atau setidaknya, saya enggak ada kepentingan apapun dengan dia. Ngapain saya ribahin dia? Dia pun enggak pernah mendalimi saya. Ah, gitu kan? Ah, itu kalau orang masih suka berdialog dengan hati, itu lebih selamat. Itu lebih selamat. Makanya sering-seringlah menanyakan kepada hati, karena hati lebih benar. Karena bila hati kita tidak nyaman terhadap sesuatu, kita ingin melakukan sesuatu tapi hati kita tidak nyaman, kayaknya itu menunjukkan itu tidak cocok. Ya, itu tidak cocok. Karena kalau cocok, biasanya hati itu lebih tentram, tenang. Ya, tentram, tenang. Kalau hati kita menolak, ya, hati kita menolak, itu biasanya kesalahan atau tidak benar. Hati kita menolak, itu artinya ada kesalahan atau yang tidak benar. Ya. Ada hadis lain ya. Ada hadis lain yang menceritakan tentang ribah ya. Man radda 'irdi akhihi raddallahu an wajhi yaumal qiyamah. Ya. Barang siapa yang mencegah terbukanya aib saudaranya, Allah akan mencegah wajahnya dari api neraka pada hari kiamat. Ya, ya. Ini mencegah. Ya. Mencegah artinya kita tidak membuka aib orang. Ataupun ada teman kita yang ingin membuka aib orang, kita tegah. Ini perlu nasihat menasihati. Biasanya kalau sudah berkumpul 2-3 orang, itu kesukaan kita membicarakan orang lain. Itu kesukaan kita. Ya. Itu kesukaan manusia. Nah, makanya harus ada di antara itu yang mengatakan cukup, enggak usah. Enggak ada pun keuntungan bagi kita. Ya, yang ada pada hari kiamat kita akan mencabik-cabik badan kita, wajah kita dengan kuku kita dari tembaga. Kalau tidak saling nasihat menasihati, ini biasanya akan terasa nikmat sekali. Nikmat sekali. Indah. Bahkan ada apa ya? Nah, semua orang merayakan lagi. Bukan memerintahkan untuk mencegah, tetapi merayakan. Bagaimana? Ini saya belum dengar nih. Yang sebenarnya bagaimana? Bongkar lagi ya. Walaupun ya, kita ulangi, walaupun itu benar, itu dia pernah lakukan itu, jangan sampaikan ya. Nah, ya. Kesimpulannya hari ini adalah pandai-pandailah menjaga lisan. Lisan adalah nikmat Allah dan lisan ini diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat.

0: Demikian, ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salah itu adalah kebodohan saya sendiri dan mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tausiah Sore. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Janganlah tertipu oleh orang yang hanya pandai menguraikan Al-Quran. Uraian hanyalah kata-kata. Lihatlah mereka yang mendasarkan perilaku pada Al-Quran. Diriwayatkan oleh Ibnu Hatam.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhaakumut takatsur.
0: Bermegah-megahan telah melalaikan kamu.
1: Hatta zurtumul maqabir.
0: Sampai kamu masuk ke dalam kubur.
1: Kalla saufa ta'lamun.
0: Sekali-kali tidak. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu.
1: Thumma kalla saufa ta'lamun.
0: Kemudian sekali-kali tidak. Kelak kamu akan mengetahui.
1: Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin.
0: Sekali-kali tidak. Sekiranya kamu mengetahui dengan pasti.
1: Latarawunnal jahim.
0: Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim.
1: Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin.
0: Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri.

0: قائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Titik Inspirasi. Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang baik hatinya, mari kita selesaikan dengan diam. Kenapa masalah kita tidak bisa terselesaikan? Mungkin kita terlalu banyak bicara dan terlalu banyak mengeluh, karena kita menganggap masalah kita lebih besar daripada orang lain. Padahal bisa saja masalah mereka lebih besar daripada masalah kita, tapi mereka tidak banyak bicara dan mengeluh seperti kita. Apa gunanya membicarakan masalah kita pada orang lain? Apa gunanya menuliskan masalah kita itu di media sosial? Percayalah, orang lain itu hanya penasaran pada masalah kita, bukan karena mereka peduli. Saat dimana masalah datang, terkadang lebih baik diam daripada menjelaskan apa yang kita rasakan, karena akan sangat menyakitkan. Karena mereka hanya bisa menjadi pendengar dan tidak bisa mengerti, apalagi memahami. Saat kita lagi marah, diamlah, karena dengan diam itu bisa mencegah kita untuk tidak menyakiti hati orang lain dengan kata-kata kita. Saat kita lagi marah, diamlah, daripada harus mengucapkan kata-kata tanpa makna. Diam bukan berarti kita tidak tahu. Diam bukan pula definisi dari sebuah kebodohan. Tapi diam bermakna bahwa sebenarnya kita sudah matang. Lebih bijak berpikir mana yang lebih baik untuk kita dan untuk orang lain. Ketika masalah terjadi, diamlah sejenak. Tahanlah mulut untuk berbicara. Karena berbicara di saat marah justru akan memperkeruh suasana. Tahan jari kita untuk menulis di media sosial. Karena menulis status pada saat marah, maka apapun yang kita tulis itu hanyalah sebuah sampah. Memang kita butuh tempat untuk mengadu. Kepala sudah tidak sanggup menanggung semua masalah kita. Akan tetapi, apakah dengan menceritakan masalah kepada orang lain, membuat status di media sosial dan sebagainya, bisa membuat masalah kita selesai? Ketika amarah dan masalah itu datang, berhenti dan duduklah. Bila masih marah juga, berbaringlah. Tapi jika kamu masih tetap marah, raihlah sajadahmu dan berdoalah. Masalah besar terjadi karena masalah kecil yang tidak terselesaikan. Diam memang tidak menyelesaikan masalah. Akan tetapi setidaknya diam bisa meredam untuk membuat masalah itu menjadi tambah besar. Lebih baik diam tapi tahu dan mengerti apa yang harus dikerjakan, daripada berbicara tapi tidak mengerti apa yang dibicarakan. Lebih baik diam dan dianggap bodoh, daripada berbicara dan berusaha untuk dianggap pandai. Berbicara dan berkata-kata memang lebih baik daripada diam, tapi diam akan jauh lebih baik daripada berkata-kata menzalimi hati orang lain. Diam lebih baik daripada berbicara omong kosong dan sok tahu. Diam bisa membuat kita bisa lebih banyak mendengarkan apa kata hati. Diam bisa juga membuat kita menikmati cara berpikir, karena diam terkadang lebih baik untuk mewakili jutaan kepingan yang berada dalam hati. Lebih baik diam daripada harus melepaskan kata-kata yang tidak sepatutnya. Diam itu bicara. Tetapi ketika bijakmu itu diinjak dan dipijak dan tidak dihargai, maka bicaralah dan buat orang lain menjadi diam. Karena diam itu adalah emas, dan berbicara baik itu adalah berlian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Loksumawe, selesai sudah kebersamaan kita untuk hari ini, edisi 27 Agustus 2026. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Jika ada hal yang tidak berkenan, ya mohon dimaafkan. Dan saat ini pukul 19 waktu Indonesia Barat, Yuna akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 Jakarta, sekaligus juga nanti akan dilanjutkan siaran oleh Dewi Mohatta. Ya, Yuna pamit undur diri dari Indah Dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saatnya kita ikuti berbagai informasi aktual, tajam, terpercaya.

0: khusus untuk Dukcapil, Pak. Kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK, dan lain-lain.
1: Video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi.

0: Sari berita. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar transaksi. Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Inilah warta beritanya selengkapnya Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Salah satu persoalan mendasar dari penanganan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur NTT, yakni dokumen kependudukan yang hilang, rusak, tertimbun reruntuhan rumah seperti kartu keluarga KK, kartu tanda penduduk KTP, SIM STNK hingga sertifikat tanah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, banyak permintaan dari penyintas gempa agar segera dibuatkan kembali dokumen kependudukan. Oleh sebab itu, Menteri Tito mengirimkan tim Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk mengurus dokumen kependudukan yang dibutuhkan warga terdampak gempa.
2: Kasih permintaan banyak sekali, mohon untuk surat-surat mereka. Mereka dikembalikan lagi, Pak. Jadi kami sudah untuk khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK, dan lain-lain, sudah bergerak, Pak. Karena datanya semuanya ada di server Kemendagri di pusat, Pak.
1: Adapun PLT Kadis Dukcapil Kabupaten Nagakeo Oscar Yosef Amikae mengatakan, Dukcapil aktif mendatangi warga untuk memudahkan pengurusan dokumen kependudukan. Dukcapil berada di lokasi pengungsian sejak tanggal 25 Agustus tahun 2026 hingga 2 minggu ke depan.
3: Kami sudah memulai kegiatan untuk kembali melakukan kegiatan jemput bola pelayanan Dukcapil, yaitu untuk mencetak kembali dokumen kependudukan, sekaligus kita juga merekam KTP dan juga berbitan dokumen kependudukan lainnya seperti akta kelahiran bagi warga yang saat ini sedang mengungsi. Fokus kita tuh khusus di kem-kem pengungsi sehingga jemput bolanya langsung ke mereka yang terdampak bencana.
1: Salah satu warga terdampak, Asniati Jumardi, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah. Pelayanan Dukcapil dinilai membantu warga yang terdampak bencana.
4: Ngurus kakak yang bilang karena bencana kemarin tuh, kan kami punya rumah di pinggir pantai, jadi air laut hempas kempia rumah tuh, jadi semuanya hilang. Ya, terima kasih karena sudah mendekat di sini untuk mengurus kakak, karena juga ada yang lain itu harus ambil sumbangan, harus pakai kakak.
1: Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, korban meninggal dunia akibat gempa magnitudo 7,7 sebanyak 111 orang, dengan korban terbanyak perempuan 56,4% dan laki-laki 43,6%. Jumlah pengungsi lebih dari 176 ribu atau berkurang dari sebelumnya. Demikian Sugandi Avandi, LRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.

0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar rupiah transaksi. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Ekonomi digital Indonesia terus berkembang dengan munculnya tren video commerce, yaitu berjualan melalui video dengan para pelanggan online. Saat ini, pasar video commerce Indonesia bahkan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam acara kick-off Road to Hari Belanja Online Nasional Harbolnas di Kementerian Perdagangan hari ini. Menurutnya, jumlah transaksi video commerce mencapai 2,6 miliar transaksi yang ditopang oleh 180 juta pengguna media sosial aktif di Indonesia.
1: Indonesia juga merupakan andalan dari pasar yang namanya video commerce. Kalau kita lihat jumlah penjual online sekitar 800 ribu, namun dalam video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%. Yaitu 2,6 miliar transaksi. Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga mengatakan, potensi ekonomi digital Indonesia terus bertumbuh, nilai ekonomi digital Indonesia di tahun 2025 mencapai 100 miliar dolar Amerika Serikat, atau setara dengan 1.776,5 triliun berdasarkan kurs rupiah hari ini. Sementara itu, terkait penyelenggaraan Hari Belanja Online Nasional Harbolnas, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Harbolnas tahun ini akan melibatkan lebih banyak platform perdagangan, tidak hanya terkonsentrasi di loka pasar atau marketplace. Perluasan itu, kata Budi Santoso, sebagai implementasi peraturan Menteri Perdagangan terbaru yang mengakomodasi perkembangan berbagai model bisnis perdagangan melalui sarana elektronik.
3: Jika tahun sebelumnya peserta Harbolnas lebih banyak berasal dari platform loka pasar, tahun ini Harbolnas akan melibatkan lebih banyak platform pada ekosistem perdagangan digital seperti online travel agent, kemudian ride hailing dan social commerce, dan berbagai platform perdagangan serta layanan digital lainnya. Perluasan cakupan tersebut juga merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan usaha perdagangan melalui sistem elektronik.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso juga mengatakan, saat ini platform perdagangan di Indonesia juga sudah berjualan untuk ekspor ke negara-negara kawasan Asia. Perkembangan ini sejalan dengan program Kementerian Perdagangan, yaitu program UMKM Bisa Ekspor. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR menandatangani surat perjanjian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
1: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis siang. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR RI menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang RUU tentang perampasan aset. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Pimpinan yang hadir yakni Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meminta agar semua elemen masyarakat terus mengawal dalam proses pembuatan RUU perampasan aset, terlebih saat DPR RI menggelar RDPU dengan Komisi 3.
2: Nanti teman-teman juga meminta soal jaminan, soal kepastian. Tentu yang pertama, mari kita sama-sama kawal. Kita sama-sama kawal, sama-sama jaga, sama-sama awasi secara bersama-sama, agar tanggal 15 ini memang benar-benar apa sesuai dengan komitmen kita bersama. Jadi kita kawal bersama-sama.
1: Sementara perwakilan masyarakat, aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono mengatakan hasil pertemuan dengan pimpinan DPR RI membuahkan hasil, yakni RUU perampasan aset harus selesai pada 15 Desember 2026.
3: Audiensi dengan pimpinan DPR menghasilkan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor disahkan maksimal 15 Desember. Kalau sampai 15 Desember 2026 tidak disahkan, pimpinan DPR jajaran siap mengundurkan diri dari pimpinan ataupun anggota DPR.
1: Kedua pihak telah menandatangani dokumen kesepakatan. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan pada 15 Desember 2026. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menemukan barang bukti uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon saat menggeledah rumah pejabat bea dan cukai di sejumlah lokasi yang berada di Malang, Jawa Timur. Berikut laporan Khairul Umam.
1: Saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menemukan barang bukti berupa uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon rumah saat melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Malang, Jawa Timur. Penggeledahan tersebut bagian dari pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait suap kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membenarkan adanya temuan barang bukti tersebut. Menurut Taufik, temuan itu merupakan lokasi yang tidak biasa digunakan sebagai tempat penyimpanan. Menurut Taufik, penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan Gatot Heru Hernanda, selaku pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Diketahui memang Gatot telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan terkait dengan pengembangan perkara dugaan suap terkait kepabeanan.
1: Ini ditemukan di tempat yang memang bukan tempat khusus untuk penyimpanan begitu ya. Jadi kalau ada di plafon saya kurang begitu detailnya, tapi kemudian memang ada, saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu. Tapi apakah uang yang mana tadi saya belum saya sampaikan secara detail. Tapi betul itu ada disimpan di atas plafon. Dan itu rupanya rumah yang kedua atas, ada rumah GH sendiri di Malang, kemudian ada di beberapa daerah lain begitu, masih terkait dengan keluarganya GH, nah, itu yang kemudian ditemukan barang bukti itu.
2: Sementara itu, Gatot sendiri yang telah ditahan KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan penyimpanan uang yang diletakkannya di atas plafon rumahnya.
3: Pak Gatot,
4: sampaikan dulu Pak Gatot.
3: Iya Pak, ada yang mau disampaikan dikit Pak. Pak, buat Jaka Budi, Pak, salah satunya.
5: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi, ya?
3: Iya. Apa benar, Pak?
5: Pak, Bapak kenapa naruh duitnya di plafon, Pak?
3: Iya, Pak.
5: Berapa, Pak, duit yang ditaruh di plafon, Pak?
3: Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini, ya, Pak Masun, ya?
2: Sebelumnya memang KPK telah menahan Gatot Heru Hernanda sebagai pejabat bea dan cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan di Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. Gatot diduga menerima uang sebesar 3,25 miliar dari total dana sekitar 61,9 miliar yang diberikan atau distorkan dari pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu John Phil kepada sejumlah pihak di lingkungan Bea dan Cukai. KPK juga menyita 3 unit sepeda motor besar dari Gatot Heru Hernanda. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendorong pesantren dan perguruan tinggi Islam mengambil peran lebih besar dalam penguatan sektor pangan dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, keterlibatan kedua lembaga itu dapat menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional. Berikut laporan Anne Kusuma.
6: Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, mendorong pondok pesantren dan perguruan tinggi Islam untuk memperkuat perannya dalam membangun ketahanan pangan serta kemandirian ekonomi masyarakat. Dorongan ini disampaikan dalam Halaqoh Kebangsaan Ekonomi Bisnis Pesantren 2026 di Aula Universitas Darul Ulum Jombang pada Kamis hari ini yang menjadi bagian dari rangkaian Muktamar NU ke-35. Forum tersebut mengusung tema pesantren sebagai penggerak kemandirian pangan dan ekonomi umat menuju Indonesia Emas 2045 dengan membahas peluang pesantren dan kampus Islam dalam mengembangkan sektor pangan serta kegiatan ekonomi masyarakat. Zulkifli Hasan menyebut keterlibatan pesantren dan kampus-kampus Islam penting untuk mendukung pembangunan nasional, salah satunya melalui pengembangan sektor pangan.
7: Ya, ini dengan Hibitren di Darul Ulum kita membahas bagaimana peran pondok pesantren, ya, kita peran kampus-kampus Islam dalam membangun Indonesia termasuk di sektor pangan.
6: Sementara itu, Rektor Universitas Darul Ulum Jombang, Profesor Dr. Haji Amir Maliki Abitolha, menilai bahwa haloka tersebut relevan dengan upaya meningkatkan kapasitas mahasiswa. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan berbagai kemampuan dan keterampilan sehingga dapat lebih kreatif dalam melihat peluang di tengah perkembangan kebutuhan masyarakat.
4: Tentu kedua kita ini sangat relevan untuk membangun namanya motif belajar anak-anak ya dalam konteks budal. Karena dari dua kriteria ini memberi kita ruang yang lebih luas untuk mengembangkan banyak hal dari skill dan sebagainya itu. Komdiki juga beri kita ruang untuk hal-hal yang lebih terkait dengan teknologi. Kemudian Kompapa yang lebih trendy tadi memberi ruang di dalam rangka menunjukkan kreativitas, utamanya dalam rangka membangun kemandirian.
6: Melalui forum ini, pesantren dan kampus Islam khususnya di Kabupaten Jombang didorong tidak hanya berperan dalam pendidikan tetapi juga turut mengembangkan keterampilan, kegiatan produktif serta potensi ekonomi yang dapat mendukung kemandirian masyarakat. Anugusuma melaporkan.

0: Majelis Hakim yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 menolak perlawanan atau nota keberatan atau eksepsi advokat mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas. Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah sesuai, di samping itu perlawanan yang diajukan kuasa hukum terdakwa sudah masuk pokok perkara. Hal tersebut disampaikan Majelis Hakim dalam pembacaan putusan sela Yakut Khalil Khomas di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isten Suanda.
1: Sidang perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Terdakwa hari ini sehat?
2: Alhamdulillah.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah cukup jelas dan cermat sehingga keberatan advokat terdakwa tidak dapat diterima. Selain itu, hakim menilai perlawanan advokat terdakwa sudah memasuki pokok materi perkara.
1: Mengadili, 1. Menyatakan perlawanan advokat terdakwa Yakut Khalil Khomas tersebut tidak diterima. 2. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 42 pisus TPK /2006/PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3: Sementara itu, salah seorang kuasa hukum terdakwa mengatakan menghormati putusan sela yang dibacakan Majelis Hakim sehingga pihaknya akan fokus pada persidangan pembuktian pada pekan mendatang.
4: Kami menghormati putusan sela yang telah dibacakan dan kami siap untuk melanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian. Jadi laporan hasil pemeriksaan dari BPK kami belum terima dalam berkas perkara, sementara kan itu penting untuk pembelaan terhadap terdakwa, namun sampai dengan hari ini kami belum terima. Kami siap menghadapi persidangan selanjutnya, yaitu agenda pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian.
3: Dalam perkara ini ada 4 orang terdakwa, yaitu Yakut Khalil Khomas, mantan Menteri Agama, Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, mantan staf khusus Menteri Agama, Ismail Adam, Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur, dan Asrul Aziz Taba, Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Wakil Ketua Umum Hipindo Rawa Awines mengatakan pelaku retail perlu memahami konsumen dan menyesuaikan perkembangan bisnisnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Selain itu, IRSI juga menghadirkan sebanyak 65.
2: Wakil Ketua Umum Hipindo Rama Awines mengatakan perubahan bisnis retail harus dimulai dari pemahaman terhadap konsumen. Dalam sambutannya, Rama menyebut perubahan perilaku konsumen dan perkembangan teknologi menjadi bagian dari pembahasan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026. Ia menjelaskan hal tersebut sejalan dengan tema IRSE 2026 Rethinking Retail, The Future is Customer-Led.
1: Selain itu, IRSI juga menghadirkan sebanyak 65 perusahaan eksibitor yang didukung oleh 28 sponsor, sehingga secara keseluruhan ada 93 eksibitor dan sponsor yang turut berpartisipasi dalam IRSI 2026 ini.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara mengatakan, konsumen modern semakin memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Ia menilai perhatian tersebut membuat pelaku bisnis tidak dapat mengabaikan perkembangan tren berkelanjutan.
3: Karena itu di kemudian hari, yang namanya reduce, reuse, refurbish, repair, dan recycling akan grow. Dan kita sebagai pelaku bisnis tidak bisa mengabaikan ini. Mereka tidak mau memperhatikan ini akan ditinggal konsumennya.
2: Adapun Haryanto menyebut, 66% konsumen global telah peduli terhadap isu lingkungan atau dampak sosial. Sementara itu, 64% konsumen generasi Z dan milenial bersedia membayar sedikit lebih mahal untuk produk terkait berkelanjutan. Menurutnya, perhatian terhadap keberlanjutan mencakup pakaian, packaging, dan produk FMCG. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih informasi dari mancanegara, Ketua Parlemen Arab Saudi Mohammed Al-Yamahi mengecam keras tindakan pimpinan Otoritas Keamanan Israel, Itamar Ben-Gvir, yang menyerbu pusat pelatihan Kalandia milik Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi Palestina atau UNRWA di Yerusalem. Parlemen Arab juga mengecam keputusan Otoritas Israel untuk mengambil alih secara paksa, mengusir para staf dan membongkar bangunan pusat pelatihan tersebut, serta menargetkan sejumlah fasilitas UNRWA lainnya di wilayah itu. Hal ini dikutip dari Antara Hari Ini. Dalam pernyataan resminya, Al-Yamahi mengatakan eskalasi yang terjadi Selasa lalu merupakan pelanggaran secara terang-terangan terhadap hak imunitas PBB serta serangan langsung terhadap institusi dan resolusi lembaga internasional. Oleh karena itu, Parlemen Arab mendesak komunitas internasional dan Dewan Keamanan PBB untuk sesegera mungkin mengambil tindakan tegas dan bersifat mengikat secara hukum untuk menghentikan serangan Israel terhadap fasilitas PBB. Berita olahraga, Persela Lamongan memastikan kesiapan finansial untuk menghadapi musim kompetisi 2026-2027. Kepastian itu ditandai dengan peluncuran sponsor yang akan mendukung perjalanan tim selama satu musim ke depan. Farin Regi melaporkan.
4: Persela Lamongan resmi memperkenalkan 3 sponsor utama untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 di Stadion Surajaya Lamongan. Di kesempatan tersebut, manajemen juga meyakinkan finansial untuk musim ini dipastikan aman. 3 sponsor utama yang akan menjadi bagian dari perjalanan Persela musim ini, yakni Duta Merpati, Dr. Shield, dan M-Trust. Selain itu, Persela juga mendapatkan dukungan dari 4 sponsor lainnya yang turut menjadi bagian dari ekosistem klub. Chief Financial Officer Persela Lamongan, Pradita Aditya, mengatakan dukungan sponsor sangat penting agar Persela dapat menjalani musim secara maksimal. Dan dengan kepastian sponsor yang telah bergabung, ia memastikan kondisi finansial tim Laskar Joko Tingkir untuk musim ini dalam keadaan aman.
5: Sehingga ini modalisme, ini kita branding bersama Persela yang eksposurnya cukup luar biasa. Dan pastinya sebuah brand juga pasti punya visi dan misi yang luar biasa untuk depan. Tentunya ini adalah hal yang modalisme yang kita bisa berkolaborasi bersama untuk menguatkan satu sama lain. Tidak hanya Persela yang kuat, tetapi brand atau sponsorship yang mendukung kita juga semakin kuat.
4: Pemain Persela, Dendi Sulistiawan, mengatakan kepastian finansial yang disampaikan manajemen membuat pemain lebih leluasa mempersiapkan diri menghadapi kompetisi.
6: Dari saya pribadi, pasti setelah manajemen menyampaikan bahwa semua aman, pasti dari pihak pemain juga merasa tenang untuk mengarungi liga musim ini. Terlebih lagi, pasti kita bisa lebih fokus lagi di pertandingan dan tidak memikirkan hal-hal lain. Jadi kita bisa insya Allah tahun ini untuk memenuhi target dari manajemen.
4: Selain memastikan kebutuhan finansial klub, Pratita menyebut Persela juga menyiapkan bonus bagi para pemain sebagai bentuk apresiasi apabila mampu meraih kemenangan ataupun target yang ditetapkan manajemen. Farin Raki melaporkan.

Demikian Warta Berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, jaringan berita nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Semua yang ku alami. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Kau membuatku debar di dada. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik. Sudah ku
0: yang terbaik. Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Masih ada namamu dalam langkahku. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Refleksi dan Implementasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bersetegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama, bergotong royong, merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas-minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya.

0: bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemaharifah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudah. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Kita akan bersama. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, terakhir kali. Semua yang ku alami. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik. Sudah kulakukan
2: yang terbaik. Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Masih. Nisrina Arija

0: Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil, silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
2: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
3: Sudah pula bukan yang terbaik.
1: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
4: Masih.
1: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
5: Cinta

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2020.

0: 26.
1: Hai, saya Yunari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohatang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Saya Dewi Mohatayang yang akan menemani Anda di perjalanan Loksmai malam ini hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan di kesempatan malam hari ini dengan berbagai program acara akan kami suguhkan untuk menemani suasana malam Anda. Apa kabar di malam hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu dalam rahmat Allah. Di malam hari ini jangan lupa kumandang azan sholat isya, nanti akan masuk di sesaat lagi pendengar. Dan kita akan segera jelang dan setelah itu ada Rama Radio. Tetaplah

kaum muslimin dan muslimat. Saatnya kita dengarkan kumandang azan untuk wilayah Kota Lhokseumawe, Aceh Utara dan sekitarnya.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

89,3 MHz Pro 1 RR Lux My Baik pendengar dimanapun Anda berada. Seperti biasa kami akan hadirkan yaitu drama radio. Untuk malam hari ini akan kami persembahkan dari RRI Lux Mawe dengan judul Harta Karun, Hutan Ajaib. Dari 89,3 MHz Pro 1 RR Lux Mawe mengucapkan selamat mengikuti.

0: suatu hari yang cerah, di dekat pinggiran hutan ajaib yang misterius, ada tiga sahabat yaitu Raka, Nisa, dan Dito. Mereka sedang asyik berbincang dan bermain. Tiba-tiba, pandangan Raka tertuju pada selembar kertas lusuh di balik semak-semak.
1: Guys, sini deh. Lihat, aku nemu kertas apaan nih? Gokil, kayak peta tua gitu.
2: Lah, apaan tuh? Bentar, ini kan gambar peti harta karun, persis di tengah-tengah hutan ajaib.
3: Harta karun? Yaelah, palingan juga prank. Jangan-jangan isinya cuma zong, atau palingan coklat sama permen.
1: Ya kali permen ditaruh di hutan ajaib Didit. Daripada penasaran, gimana kalau kita gas cari aja?
2: Gas sih gas, aku setuju. Tapi ingat ya, itu hutan ajaib. Kita tetap harus jaga keselamatan dan hati-hati.
3: Ya udah deh, demi jiwa petualangan kita, gimana kalau besok pagi-pagi buta kita kumpul di dekat taman balai desa buat siap-siap. Setuju?
2: Setuju.
0: Keesokan harinya, matahari baru saja muncul. Tiga sahabat ini sudah kumpul di taman dekat balai desa untuk mempersiapkan barang-barang penting demi misi rahasia mereka.
1: Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke area berbahaya, kita cek perlengkapan dulu. Kita nggak bakal tahu bakal ketemu monster atau jebakan apa di dalam sana.
2: Aman, aku udah bawa botol minum, kotak P3K buat jaga-jaga, sama senter kalau nanti kemalaman.
3: Kalau aku pastinya bawa bekal makanan yang banyak, plus permen buat nambah energi booster di jalan.
1: Mantep, aku sendiri bawa kompas sama tali tambang. Siapa tahu kita butuh buat manjat atau ngetrek di jalan.
2: Satu hal lagi yang paling penting, kita harus stay together. Jangan ada yang misah atau jalan sendirian. Paham?
3: Siap, Bos Nisa. Kita bakal bareng terus sampai itu harta karun ketemu.
1: Are you ready, guys?
2: Ready.
0: Setelah semuanya siap, mereka melangkah mantap menuju gerbang hutan ajaib. Begitu menampakkan kaki di sana, pohon-pohon raksasa seolah menatap mereka. Suasana langsung berubah sunyi, dingin, dan misterius. Petualangan yang sesungguhnya baru saja dimulai.
4: Hai, selamat datang di hutan ajaib. Aku, Peri Hutan, penjaga hutan ini.
1: Permisi Peri, kami kesini mau nyari harta karun yang ada di peta tua ini.
4: Harta karun itu memang benar ada di sini, namun tidak semudah itu untuk mendapatkannya. Kalian harus melewati tiga ujian yang berat terlebih dahulu.
3: Hah? Tiga ujian? Waduh, dengar kata ujian aja perut aku udah mules nih, kayak mau remedial matematika.
2: Jauh-jauh kesini masa mau mundur? Kami siap, Peri. Apa ujian pertamanya?
4: Baiklah, ujian pertamanya adalah...
0: Sang Peri langsung memberikan sebuah skenario yang menguji hati nurani mereka. Suasana mendadak tegang.
4: Bayangkan, jika di tengah jalan, kalian menemukan sekantong penuh emas koin murni yang jelas-jelas bukan milik kalian. Apa yang akan kalian lakukan?
1: Kalau aku sih... pasti bakal cari siapa pemiliknya. Terus aku balikin langsung ke dia.
2: Setuju. Ngambil barang yang bukan hak kita itu namanya nyolong. Dan itu dosa besar. Gak berkah tahu?
3: Jujur sih menggiurkan ya bisa beli permen sepabrik. Tapi enggak deh. Aku bakal tetap ikut kata teman-teman buat ngembaliin. Ibu aku bilang gak boleh ambil barang orang lain.
4: Pilihan yang bijak. Kalian lulus ujian pertama. Sekarang ujian kedua. Kalian lihat batu raksasa yang menghalangi jalan itu? Itu ujian kalian.
1: Buset, gede banget. Tapi kalau bareng-bareng kita pasti bisa.
2: Ayo terposisi. Raka di kanan, Dito di kiri, aku di tengah.
1: Oke, siap-siap ya. Satu, dua, tiga, dorong.
2: Dorong lebih kuat lagi guys, dikit lagi geser nih.
3: Aku bantu dorong pakai seluruh kekuatan jiwa dan raka aku nih. Buruan.
4: Wah, hebat! Kekompakan kalian luar biasa. Kalian lulus ujian kedua.
0: Tapi, tunggu dulu. Perjalanan belum selesai. Ujian terakhir justru menjadi momok paling menakutkan, terutama bagi sang petualang penakut kita, Dito.
4: Baiklah, kita sudah sampai di ujian terakhir. Kalian harus menyeberangi jembatan kayu yang sangat sempit di atas jurang ini.
3: Aduh, mending aku pulang aja deh. Aku fobia ketinggian. Kalau jembatannya patah, gimana? Aku takut jatuh.
1: Dit, tenang. Ada kita di sini. Kita pasti gak akan ngebiarin kamu jatuh. Kita seberangin ini bareng-bareng.
2: Dit, merem aja kalau takut. Yang penting kaki kamu tetap langkah maju. Trust me.
3: Oh, oke. Demi harta karun dan demi persahabatan.
0: Mereka melangkah perlahan. Dengan hati-hati menyeberangi jembatan reot itu langkah demi langkah sampai akhirnya tiba di seberang.
3: Wah, akhirnya nyampe. Aku masih hidup.
4: Luar biasa. Selamat. Kalian berhasil melewati semua ujian dengan sempurna.
0: Sesuai janjinya, peri hutan membawa ketiga sahabat itu ke sebuah tempat rahasia. Di sana, terdapat sebuah peti kuno yang diyakini berisi harta karun paling berharga di dunia.
1: Wah, itu petinya. Akhirnya, di mana harta karunnya, peri?
4: Ikut aku. Itu petinya.
3: Hore, fix jadi kaya raya kita, bisa beli permen unlimited.
2: Hah? Kok isinya cuma sebuah buku tua kosong begini sih? Emasnya mana?
4: Eits, jangan salah. Buku ini menyimpan pelajaran yang berharga. Tidak bisa digantikan oleh emas ataupun permata.
1: Pelajaran berharga? Aku jadi penasaran. Apa isi buku itu, Peri?
4: Harta karun terbesar bukanlah emas atau permata. Harta karun yang sesungguhnya adalah kejujuran, kerjasama, dan keberanian yang kalian miliki.
3: Jadi, maksudnya selama ini sifat-sifat itu yang menjadi harta karunnya. Ada emasnya beneran.
4: Tepat sekali. Emas bisa habis dan hilang. Tapi sifat baik di dalam diri kalian akan abadi dan membawa kalian pada kebahagiaan sejati.
2: Oh, aku ngerti sekarang. Nilai dari sebuah proses pertualangan ini emang jauh lebih mahal.
1: Benar banget. Pengalaman dan kebersamaan kita hari ini jauh lebih berharga daripada segunung emas, guys.
3: Dan anehnya, aku tetap ngerasa seneng banget sekarang. Walaupun gak dapat permen sebiji pun dari peti itu.
4: Jagalah selalu sifat-sifat baik itu di dalam diri kalian ya, dimanapun kalian berada.
5: Siap, Peri.
2: Kami akan selalu mengingatnya.
0: Akhirnya, ketiga sahabat itu pulang dengan tangan kosong dari emas. Tapi dengan hati yang penuh dengan kebahagiaan dan pelajaran berharga. Mereka menyadari bahwa harta terbaik bukan apa yang ada di dalam genggaman tangan, tapi apa yang ada di dalam hati. Dengan tawa yang terus terdengar, mereka berjalan pulang membawa cerita petualangan yang tak akan pernah mereka lupakan seumur hidup.

Sekian mini drama radio berjudul Harta Karun Hutan Ajaib yang diperankan oleh Intan Tursina sebagai narator, Afkar Rifkian Zulma sebagai Raka, Azuhra sebagai Perihutan, Ibnu Alfaza sebagai Dito, Raisa Atahira sebagai Nisa. Terima kasih telah mendengarkan petualangan kami. Sampai jumpa di mini drama radio berikutnya, hanya di RRI Pro 1 Lok Semawe. Sampai jumpa.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
3: Masih.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

89,3 MHz Pro 1 RR Lux Mawes. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Seperti biasa di Kamis malam, dari formasi pukul 20:21 waktu Indonesia Barat hingga formasi pukul 21, kita akan segera hadirkan yaitu Hijrah di kesempatan malam hari ini. Dan pastinya akan live di channel YouTube kami di RRI Lux Mawes Official. Dan saksikan juga, silakan Anda juga mendengarkan melalui RR Digital di 93,5 juga di kawasan Langsa dan sekitarnya.

0: Ya, baik, untuk malam hari ini pendengar, Hijrah akan mengambil judul membumikan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya sekedar dikenang akhlak Rasulullah pendengar, tetapi juga harus kita amalkan, kita jalankan di kehidupan. Namun seperti apa pendengar, di malam hari ini di studio kami telah hadir yaitu Tengku Rahmat Abdul Wahab SHI MH. Beliau adalah Sekjen Tastafi Penyuluh Agama Kota Lhokseumawe. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Tengku.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih, alhamdulillah sudah hadir ke studio RRI dalam program Hijrah dan pastinya terus bisa memberikan syiar untuk pendengar dan juga masyarakat. Ya, ini kita akan bicara soal membumikan akhlak Rasulullah, Tengku. Ya, seperti apa ini sebenarnya makna membumikan akhlak Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari? Silakan Tengku.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatan wassalaman ala Rasulillah. Alhamdulillah kita di malam ini masih bisa ngumpul di sini. Mungkin masih bisa mantau RRI Pro 1. Dan semoga kita juga nanti tetap dalam Islam dan iman. Malam ini kita berbicara, bincang-bincang berkenaan bagaimana membumikan akhlak Rasulullah. Jadi berbicara dengan membumikan akhlak Rasulullah. Jadi ketika kita memahami kata membumikan ini, artinya kita tidak hanya mengerti apa itu akhlak Rasulullah, mengenal apa itu akhlak Rasulullah, lalu kita juga mengamalkan, mencontohi, mentransformasikan akhlak-akhlak Rasulullah sesuai dengan konteks kekinian. Inilah yang dimaksud dengan kalimat membumikan. Jadi tidak hanya kita belajar sirah nabawiyah yang di dalamnya bercerita tentang bagaimana indahnya akhlak Rasulullah. Tidak hanya kita mengenang sebuah hadis yang berasal dari Aisyah ketika seseorang bertanya, "Ya Ummul Mukminin, bagaimanakah akhlak Rasulullah?" Lalu Sayyidah Aisyah menjawab, "Khuluquhu huwal Qur'an." Jadi akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Jadi kita tidak hanya sebatas mengetahui itu sebagai kerangka teoritis saja. Tapi apalagi ini masih berkenaan dengan bulan ini, bulan Rabiul Awal. Bulan di mana seluruh umat Islam memperingati kelahiran Rasulullah. Maka sudah selayaknya dan sepantasnya bagi kita semua untuk saling mengingatkan kembali sejauh manakah kita telah membumikan akhlak Rasulullah dalam kondisi konteks kekinian kita. Karena kenapa? Sebuah teori, sebuah pemahaman, sebuah pengetahuan tanpa ada amalan, maka itu bagaikan pohon yang tidak memiliki buah. Dia bisa berdaun lebat, dia bisa berakar kuat, tapi dia kurang mendapatkan manfaat bagi orang-orang sekitarnya. Dalam konteks inilah maka kita harus tetap membumikan atau tetap mengimplementasikan akhlak-akhlak Rasulullah dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Karena kenapa? Rasulullah telah disampaikan oleh Allah, dinyatakan oleh Allah bahwa beliau itu adalah suri tauladan yang terbaik. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Suri tauladan yang terbaik. Jadi Rasulullah ini bukan hanya sebagai sebuah objek pembelajaran, tapi Rasulullah adalah rule of models bagi kita untuk mencari mana yang paling ideal nilainya dalam hidup dan kehidupan kita. Nah, itu yang paling penting. Karena kita ketahui sekarang, kita kekurangan uswah di sini. Kekurangan contoh, kekurangan suri teladan. Banyak orang-orang yang berpengetahuan luas. Banyak juga orang-orang yang memiliki kajian yang mendalam. tapi sebuah pertanyaan mungkin bagi diri kita sendiri dan bagi para pendengar sekalian. Apakah pengetahuan tersebut sudah selaras dengan apa yang kita kerjakan dalam hidup kehidupan kita sehari-hari? Makanya di sini penekanan poin bagaimana kita membumikan akhlak Rasulullah itu penting. Jadi tidak hanya tertinggal dalam bab pembahasan diskusi saja. Lalu di alam global sekarang ini, kondisi dunia sekarang ini, kita sering kehilangan kompas moral. Kita sering lupa, seolah-olah kita berasumsi apabila kita meninggalkan yang lama, maka kita sudah masuk ke dalam suatu era yang modern. Ketika kita meninggalkan apa-apa yang menjadi nilai-nilai sakral dalam kehidupan kita dan menuju kepada arah baru dengan pemahaman yang baru yang menurut kita itu bagus, maka kita sudah merasa diri kita sudah hebat dan bagus. Jadi kembali lagi, kenapa kita perlu mengingatkan untuk kembali kepada mencontohi akhlak Rasulullah dengan membumikannya, yaitu agar kita punya kompas moral di sini. Kita boleh jadi apa saja, kita boleh jadi siapa saja, kita boleh bekerja ataupun berkegiatan di mana saja, tapi kompas moralnya tetap satu, yaitu nilai-nilai akhlak yang universal yang telah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam hadis lain ditekankan bahwa innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi menyatakan bahwa saya diutus ini, tugas utama saya, tugas utama adalah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi tugas utama ini bukan untuk ngajarin ibadah. Tugas utama ini untuk menyempurnakan akhlak. Ini yang harus benar-benar kita ingat dan kita pahami. Kemudian setelah ini kita sadari bahwa oh, Nabi Muhammad ternyata tugas utamanya kan untuk menyempurnakan akhlak kita. Ya. Lalu bagaimana sih akhlak Nabi Muhammad? Mungkin kalau dalam durasi 30 menit ke depan gak cukup waktu untuk berbicara bagaimana akhlak Nabi Muhammad. Ya. Tapi setidaknya ada 5 poros utama di mana akhlak baginda Nabi ini kita pahami dan kita berikan gambaran besar. Ada 5 poin utama. Yang pertama adalah siddiq. Bagaimana kita memahami Nabi Muhammad memiliki akhlak yang pertama, poin yang pertama adalah siddiq. Siddiq itu secara bahasa sederhananya kita sebutkan sebagai jujur. Siddiq artinya benar. Apa yang diucapkan sesuai apa yang dikerjakan. Apa yang dikerjakan sesuai dengan apa yang dijanjikan. Lalu, apa kaitannya dengan kehidupan kita sekarang ini? Ternyata siddiq ini adalah modal utama bagi kita untuk menegakkan integritas. Berani jujur? Mungkin kita pernah dengar dulu ada konsep namanya kantin jujur. Barang-barang diletakkan lalu siapa yang mau beli cuman taruh aja uangnya di situ, ngambil barangnya. Nah. Tapi kejujuran ini kan lebih daripada itu juga. Mungkin Gen Z sekarang ini yang aktif di medsos, kalaupun ada ulasan-ulasan produk, berani nggak jujur? Jadi tidak terbatas hanya jujur saja, kalau ngomong nggak bohong. Tapi dalam kehidupan sehari-hari di media sosial, daring maupun luring, itu tetap nilai kejujuran itu tetap harus ada. sesama rekan-rekan, kawan-kawan kita. Malah yang sering terjadi di media sosial ini. Media sosial sering gak jujur ini. Mungkin ada pameo apa, wajah itu dirawat bukan diedit, misalnya begitu kan. Tapi ini adalah bagian poin-poin bahwa ada ketidakjujuran dalam menampilkan citra diri. Itu sudah bertentangan dengan poin utama dalam hal akhlak Rasulullah. Jadi kalau orang gak jujur seperti ini, bagaimana kita bisa mengakui bahwa kita ini mengikuti suri teladan Nabi? Nah, itu yang pertama, Siddiq. Kemudian yang kedua, amanah. Amanah artinya adalah terpercaya. Bagaimana terpercaya ini? Seseorang baru terpercaya, dia harus membangun brand image dirinya dari nol sampai akhir dan tanpa celah. Kalau peribahasa dulu, gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Jadi ada satu saja celah dalam hal menjalankan amanah, maka orang akan terus curiga. Makanya sangat wajar apabila mungkin opini publik masyarakat kita selama ini banyak opini negatifnya daripada positifnya. Sangat wajar sentimen pasar misalnya banyak sentimen negatifnya daripada positifnya. Kenapa? Karena ada amanah yang sudah dititipkan tapi tidak dijalankan dengan benar. Inilah yang menyebabkan amanah itu rusak. Padahal Nabi sudah mencontohkan. Setelah Nabi jujur, lalu Nabi juga amanah. Mana bukti amanah Nabi dengan sifat-sifatnya, dengan akhlak-akhlak Nabi amanah? Baginda Nabi Muhammad SAW selalu menyampaikan kepada umatnya tidak lebih, tidak kurang apa yang disampaikan oleh Allah SWT. Enggak ada Nabi menggunakan statusnya sebagai Nabi selaku pemimpin umat, pemimpin agama dan pemimpin negara pada masa itu untuk kepentingan pribadi. Nah, disinilah amanah yang perlu kita tekankan. Dimanapun posisi kita, apakah kita menjadi pimpinan rumah tangga? Apakah kita menjadi diri pribadi kita sendiri? Tetap amanah itu harus kita pegang. Apalagi kita disuruh memimpin orang lain. Apakah itu level keluarga, level kampung, level kantor, level kecamatan, kabupaten, kota, bahkan level negara sekalipun. Amanah ini adalah pondasi bagi kita agar kita mendapat keselamatan di dunia dan di akhirat. Apa bahayanya kalau orang tidak amanah? Lawan dari amanah itu kan khianat. Dan khianat itu tanda-tanda orang munafik. Pengkhianatan selalu menjadi awal daripada keruntuhan. Coba kita baca sirah-sirah Nabawiyah. Bagaimana di dalam perang Uhud, para sahabat, walaupun secara tidak sengaja dia tidak amanah atas perintah Nabi. Turun. Para pemanah. Akhirnya dalam perang Uhud, umat Islam tidak bisa dikatakan dapat menaklukkan kafir Quraisy. Jadi ini penting dalam hal amanah. Lalu dalam kehidupan kita di sini bagaimana tentang amanah? Aparat penegak hukum. Ulama-ulama, pranata keagamaan, tokoh-tokoh masyarakat, guru, semuanya punya amanah, semuanya punya tanggung jawab masing-masing. Apakah kita menjalankan sesuai dengan tupoksi kita? Mari kita tanya dalam hati kita sendiri. Anak muda juga, jangan dikirain anak muda ini gak punya tanggung jawab. Kenapa? Karena Nabi sudah bilang, salah satu segmen dah bahasanya ya, segmen yang sangat dirindukan surga ini anak muda yang hatinya terikat dengan masjid. Itu amanah bagi anak muda. Bisa enggak mengikat hati dengan masjid? Kenapa kita bisa mengikat hati dengan kafe atau warung yang ada wifi-nya tapi enggak bisa mengikat hati dengan masjid? Apakah nanti kita harus buat sebuah ide di mana masjid itu harus ada wifi-nya? Inilah, ini sebagai introspeksi bagi kita. Di mana pilar yang kedua atau poin yang kedua adalah bagaimana kita menjalankan amanah. Yang ketiga, tabligh. Mungkin ini sedang viral ini. Tabligh yaitu menyampaikan sesuatu, komunikatif. Kami sendiri merasa sedih. Di mana kita lihat sering scroll-scroll TikToker kita selama ini, TikToker Aceh. Malah yang semakin bahasanya berbahaya, makin bahasanya kasar, makin viral. Artinya apa? Dia telah melanggar apa yang Rasul perintahkan, apa yang Allah perintahkan. Di mana Allah dan Rasulnya mengatakan qaulan kariman, katakanlah dengan penuh kemuliaan. Qaulan layinan, katakanlah dengan

akhirnya apa? Terbawa dalam masyarakat, terbawa dalam lingkungan, terbawa dalam rumah tangga. Tapi mari kita ingat bahwa contoh kita sebenarnya bukanlah para-para selebgram, tiktoker itu. Contoh kita Rasulullah. Bagaimana kita lihat Rasulullah pernah dicaci, pernah dihujat sama seorang Yahudi. Tapi Rasulullah membalasnya dengan apa? Dengan akhlakul karimah. Dengan pujian. Ketika Rasulullah pernah mau hijrah ke Taif, dilempar pakai batu, lalu malaikat Jibril datang, Nabi coba berdoa sama Allah, biar negeri Taif ini saya balikkan. Tapi Rasulullah apa jawabnya? Jangan ya Jibril, innahu la ya'lamun. Mereka ini gak tahu bahwa saya Nabi. Bagaimana lembutnya cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkomunikasi. Sebagai contoh lain, tak kala Fathul Makkah, baginda Nabi kembali ke Makkah setelah hijrah, penaklukan kota Makkah. Dalam pidatonya siapa? Abu Sufyan. Man dakhala baita Abu Sufyan fahuwa aminun. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, maka saya jamin itu aman. Padahal Abu Sufyan adalah panglima perang dalam berperang melawan kaum muslimin. Hal-hal seperti ini yang harus kita contohi. Inilah dalam kita. Mungkin ini lebih penting dalam hal sekarang ini. Kenapa? Karena metode komunikasi kita sekarang udah mulai rusak. Metode berbicara kita udah mulai hilang. Adab sopan santun sudah pergi. Jadi ini sangat-sangat disayangkan. Kenapa? Karena seharusnya umat Islam yang mampu berkomunikasi dengan baik, ujung-ujungnya menjadi umat Islam yang bengis. Dan ini tidak bagus untuk citra Islam sendiri. Maka mari kita mulai dari diri kita sendiri. Kita berbicara dengan penuh sopan santun. Kita berbicara dengan penuh kebijaksanaan. Dan kita berbicara dengan memuliakan orang lain. Kemudian pilar atau poin yang keempat, bagaimana kita memahami akhlak Rasulullah, yaitu fatanah. Fatanah ini cerdas, dan cerdas ini sangat penting untuk zaman sekarang. Kita tidak menyalahkan mungkin guru-guru kita, orang tua kita yang masih menggunakan metode lama dalam hal menjalani hidup dan kehidupan. Tapi kita harus ingat Rasulullah telah mengingatkan kita. Ajarkan anakmu berenang, ajarkan anakmu memanah, ajarkan anakmu berkuda, karena mereka akan hidup bukan di zamanmu. Nilai universalnya apa? Mereka akan hidup bukan di zamanmu. Orang tua kita mendidik kita untuk kita hidup bukan di zaman mereka, tapi di zaman kita sekarang ini. Kita yang sudah punya keluarga, punya keturunan juga akan mendidik anak-anak kita di zaman yang mereka akan hidup akan berbeda dengan zaman kita. Mungkin zaman muda-muda orang tua kita handphone belum ada. Internet belum sekencang seperti sekarang ini. Informasi secara global belum bisa kita akses dengan baik. Televisi hanya satu mungkin, punya pemerintah. Tapi sekarang akan susah. Susah apa? Seluruh informasi ini masuk. Ketika seluruh informasi dari seluruh dunia masuk, nah, disinilah tantangan kita sebagai umat Islam. Harus cerdas dalam menyikapinya. Bagaimana kita

0: Kita tidak langsung menerima mentah-mentah informasi. Tapi apa? Al-Quran bilang apa? Fatabayyanu. Jadi kita klarifikasi dulu. Kita lihat-lihat dulu. Dengan lihat, oh ini menarik. Udah posting, teruskan. Posting, teruskan. Sedangkan kita belum tahu apa kepastiannya itu. Ujung-ujungnya masyarakat lain juga terpancing dan terus menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi kita perlu kecerdasan dalam berpikir dalam menghadapi kehidupan sekarang ini. Masih banyak segmen-segmen, masih banyak bagian-bagian yang umat Islam belum mewarnainya, belum menguasainya. Bagaimana teknologi penerbangan kita, bagaimana teknologi komunikasi kita, bagaimana teknologi pertambangan kita, bagaimana teknologi kedokteran kita. Ini masih menunggu bagaimana umat Islam ini bereaksi. Jadi bagaimana Rasulullah yang memiliki kecerdasan intelektual, Rasulullah yang memiliki kecerdasan emosional, ini yang harus kita contohi. Karena kenapa? Orang cerdas secara intelektual tapi dia tidak cerdas secara emosional, itu bahaya. Kenapa? Ujung-ujungnya dia enggak akan percaya Tuhan. Tapi orang yang punya kecerdasan emosional saja tanpa kecerdasan intelektual, maka dia akan tergilas oleh zaman. Kenapa? Karena dia tidak bisa eksis. Makanya Nabi menyampaikan, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada." Lakukan perbuatan dunia seolah-olah kamu hidup selamanya. "Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Laksanakan perbuatan akhiratmu seolah-olah kamu mati besok. Artinya apa? Islam ini ummatan wasata, umat yang moderat, pertengahan. Di hadis lain Rasulullah mengatakan, saya sholat, saya puasa, tapi saya juga menikah. Ini memberikan sebenarnya sebuah sinyal kepada para sahabat yang rencananya gak mau nikah karena mau ibadah terus. Tapi Rasul menyampaikan seperti itu dan mengatakan bahwa ibadah yang paling lama dalam hidup ini adalah berkeluarga. Itu berbicara tentang pilar keempat. Mungkin pilar terakhir pada kesempatan kali ini adalah bagaimana ruhama ubainahum, kasih sayang. Ini yang mulai luntur dalam hidup dan kehidupan kita. Bagaimana nilai-nilai empati ini tumbuh. Kita sering bangga dengan adanya orang-orang lain, orang-orang di luar di wilayah kita yang memberikan donasi kepada kita. Tapi bagaimana empati kita terhadap sesama kaum muslimin? Karena Al-Quran mengatakan, "Ashidda'u alal kuffar ruhama'u bainahum." Tegas dengan orang kafir dan saling kasih sayang dengan sesama manusia. Entah ini sudah menjadi kebiasaan kita, saat kita berkonflik dengan sesama saudara kita, kita saling mempertegas diri. Tapi apabila kita berkonflik dengan orang lain, kita bisa melunakkan diri. Padahal seharusnya sebaliknya. Islam ini mengajarkan kedamaian, Islam ini mengajarkan kebaikan, Islam ini mengajarkan kasih sayang. Jadi ini yang harus kita terapkan. Kita lihat di lingkungan kita berapa orang anak-anak yang ada di lingkungan kita yang sekolahnya tidak lancar karena kurang biaya. Bagi yang punya kelebihan mohon dibantu. Lalu berapa orang yang memang kehidupannya memang tidak seberuntung kita, mencari rezeki untuk kebutuhan sehari. Sehari sakit, dia sehari gak dapat makan. Lalu bagaimana dengan lansia-lansia yang anak-anaknya mungkin tidak berhasil juga, tidak mampu dia tanggung? Jadi ladang-ladang dakwah ini, ladang-ladang ibadah ini sangat banyak. Dan kasih sayang, dalam sebuah hadis, barang siapa yang la yuhibbu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai diri sendiri. Itu. Karena begini ya, kita lihat ini sebuah fenomena mungkin. Satu sisi bagus, satu sisi kurang. Ketika terjadi kecelakaan, orang lebih duluan ngambil video daripada nolongin orang kecelakaan. Karena ngambil video mungkin untuk koleksi pribadi atau untuk konten, terserah lah. Tapi secara kemanusiaan, secara kasih sayang, kita kan harus menolong orang yang kecelakaan dulu. Ya, hal-hal seperti ini menjadi kompas moral bagi kita. Baiklah para pendengar sekalian. Ya. Jadi mungkin di kesempatan ini kami menyampaikan ada 5 poin, 5 pilar mungkin yang bisa menjadi kompas moral dalam kita menjalani kehidupan ini. Dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, bagaimanapun status sosial kita, tapi 5 kompas moral ini sebaiknya kalau kita mengakui bahwa Allah adalah Tuhan dan Nabi Muhammad adalah Rasul yang diutus Allah, dan kita mengakui bahwa tidak ada contoh dan suri teladan yang lebih baik kecuali pada baginda Nabi. Gunakanlah 5 kompas moral ini. Yang pertama, bagaimana siddiq, kejujuran kita. Yang kedua, bagaimana amanah, bagaimana kita amanah dan integritas kita. Yang ketiga, bagaimana kita menyampaikan komunikatif, tabligh, sehingga apa yang kita sampaikan tujuannya jelas dan tidak menyakiti hati saudara-saudara kita. Yang keempat, bagaimana kita memiliki sifat fatanah, yaitu kecerdasan kita dalam menghadapi berbagai situasi dan perkembangan zaman. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita rahimah, kasih sayang antar sesama. Ada hal yang bisa kita selesaikan dengan penuh kasih sayang, sehingga Islam betul-betul menjadi agama yang rahmatan lil alamin, yang memberikan keberkahan bagi seluruh penjuru alam, betul-betul menjadi agama yang membawa kedamaian, betul-betul menjadi agama yang menjadi penolong bagi seluruh manusia dan alam sekitarnya. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan di malam yang berbahagia ini. Sekian, terima kasih.
1: Ya, baik Ustaz. Jadi ada 5 pilar yang memang harus kita jalankan ya, Tengku. Namun boleh satu pertanyaan, Tengku. Sebenarnya dari 5 pilar ini, apa sih langkah sederhana saja yang bisa kita mulai di hari ini agar akhlak Rasulullah ini benar-benar menjadi bagian dari kehidupan kita? Apa ini, Tengku?
0: Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah mari kita sama-sama menempatkan baginda Nabi sebagai rule of model. Ya. Jadikan Nabi sebagai kompas moral kita. Okay. Apapun keputusan yang mau kita ambil, maka jadikan Nabi kompas moral. Kira-kira kalau gini saya buat, cocok enggak dengan ajaran Nabi Muhammad? Sesuai enggak dengan akhlak Nabi Muhammad? Itulah mungkin kalau bisa singkatnya.
1: Ya, baik. Terima kasih, Tengku. Semoga saja apa yang sudah disampaikan kita bisa mengambil ibrah. Dan pastinya itulah langkah sederhana jadikan kompas dalam kehidupan kita adalah akhlak-akhlak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu ya Tengku. Ya. Baik, insya Allah terima kasih Tengku atas waktunya dan juga pendengar di kesempatan malam hari ini. Semoga saja apa yang sudah disampaikan dalam program hijrah di kesempatan malam hari ini, insya Allah marilah kita terus bisa membumikan akhlak Rasulullah agar keteladanan beliau benar-benar hidup dalam setiap perkataan, perbuatan kita di kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tengku.
0: Sama-sama.
1: Baik, pendengar, demikian hijrah kita. Kita jumpa lagi lain waktu, lain kesempatan. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Loks Mawe.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Kita akan bersama. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik. Sudah kulah, bukan yang
0: terbaik. Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Masih. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putra Ibrahim nomor 75, Tempok Tengah, Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bertegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama, bergotong royong, merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas-minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelasasihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudah. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

di informasi pukul 21 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam paling baik untuk Anda yang baru saja bergabung. Yang sudah sedari tadi, semoga tetap setia bersama kami hingga informasi pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di kesempatan malam hari ini, kita masih terus menghadirkan informasi pendengar yang terus kami hadirkan untuk menemani suasana malam Anda. Ya, baik. Di kesempatan malam hari ini pendengar masih dengan berbagai informasi. Tapi sebelumnya saya juga ingin menyapa untuk pendengar juga yang ada di kawasan Langsa dan sekitarnya. Para pelaku UMKM juga. Kemudian juga yang masih terus mengais rezeki di kesempatan malam hari ini. Apapun profesinya, semoga tetap ditekuni dan dijalani. Dan insya Allah ya, semua akan berbuah hasil dengan kesabaran, keikhlasan, dan semoga menjadi ladang pahala. Baik, pendengar, di malam hari ini, gempa terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur, pendengar. Jadi gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 5,2 mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur pada pukul 17.33 menit waktu Indonesia Barat. Gempa tersebut tidak berpotensi tsunami, ya. Sementara itu, Badan Meteorologi Klimatologi menyebutkan bahwa epicenter gempa ini berada pada koordinat 8,10 derajat lintang selatan dan 120,10 derajat bujur timur. Jadi pusat gempa ini berada di laut sekitar 49 km timur laut Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, dengan kedalaman 13 km. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto mengatakan gempa tersebut merupakan gempa dangkal, pendengar, akibat aktivitas Flores Backyard Thrust atau gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat Flores Backyard dan dengan mekanisme pergerakan naik atau thrust. Dan berdasarkan estimasi peta tingkat guncangan atau sekmek BMKG, ini gempa dirasakan dengan intensitas 4 MMI di Macang Pancar dan Boleng, Mengarai Barat. Pada skala tersebut, getaran pada siang hari dirasakan oleh banyak orang di dalam rumah. Sementara itu, intensitas 3 MMI dirasakan Riok Barat, Pengar, Mangarai. Getaran pada skala 3 MMI terasa nyata di dalam rumah dan dirasakan seperti truk yang sedang melintas. BMKG menyatakan gempa tersebut merupakan bagian dari rangkaian gempa susulan setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026 pukul 5:58:23 waktu Indonesia Barat. Hingga Kamis pukul 17:45 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat sebanyak 8.486 aktivitas gempa bumi susulan, pendengar. Magnitudo terbesar dari gempa susulan tercatat ini sebesar 6,2. Dan pastinya BMKG menghimbau masyarakat di sekitar Flores ya untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan juga kita doakan ya, semoga saudara-saudara kita di sana yang ada di Flores juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan pastinya juga pendengar, yang malam hari ini juga saya ingin informasikan juga untuk Anda yang mungkin juga besok akan melakukan perjalanan ya ke arah barat ya, ataupun juga akan melakukan perjalanan keluarga, tetaplah berhati-hati dan pastinya juga segala sesuatunya sudah dipersiapkan sebaik mungkin. Tetaplah bersama kami di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali.
3: Terlalu indah semua yang ku alami.
1: Afgan, Lestari Merdu.
4: Lestari Merdu yang sangat dibasaku.
1: Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
5: Kau membuatku gebar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
6: Sudah ku yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
7: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Ati ICB dengan judul lagu Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu.
8: Aku menyesal menang.
0: Dan Mahal Ini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Ya, baik. Di kesempatan malam hari ini, semoga saja ya, kita yang sedang sehat ini, ya insya Allah terus bisa mengawal kesehatan kita. Tapi untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit, ya lagi-lagi kita doakan semoga Allah segera beri kesembuhan. Jadi ingat 5 perkara ya. Pastinya pendengar, bicara soal kesehatan ya, jadi semakin banyak jenis kanker yang ditemukan pada usia muda. Ada 11 jenis pendengar, semakin banyak ditemukan pada kelompok usia muda di Inggris. Peningkatan ini terjadi pada usia sekitar akhir remaja hingga 40-an. Jadi, para peneliti menegaskan kanker pada usia muda ini masih tergolong jarang. Jadi penyebab pasti meningkatnya kasus kanker pada kelompok usia muda juga belum diketahui secara menyeluruh. Namun penelitian menemukan adanya kaitan antara peningkatan kasus kanker dengan tren kelebihan berat badan dan obesitas yang telah berlangsung selama beberapa dekade, ya. Dan juga di mana mulai dari ada kanker usus, kanker tiroid, multiple mieloma, kemudian ada kanker hati, kanker ginjal, kanker kandung empedu. Ada juga termasuk kanker pankreas dan kanker endometrium atau lapisan rahim pendengar. Termasuk juga kanker mulut, kanker payudara, dan kanker ovarium. Jadi kanker usus dan payudara menjadi dua jenis kanker yang paling banyak ditemukan pada orang dewasa muda. Keduanya secara keseluruhan mencapai sekitar 11.500 kasus per tahun pendengar. Dan sementara itu kanker pankreas dan kandung empedu jauh lebih jarang ditemukan. Menariknya hanya kanker usus dan ovarium yang dalam penelitian tersebut menunjukkan peningkatan khusus pada kelompok usia muda. 9 jenis kanker lainnya juga mengalami peningkatan pada kelompok usia yang lebih tua. Para peneliti kemudian melihat sejumlah faktor gaya hidup pendengar yang selama ini diketahui berkaitan dengan resiko kanker. Hasilnya, tingkat merokok, konsumsi alkohol, aktivitas fisik, konsumsi daging merah dan daging olahan, serta pola makan rendah serat tidak menunjukkan perubahan yang cukup untuk menjelaskan peningkatan kasus kanker pada usia muda. Sebaliknya, satu faktor yang memiliki pola paling sesuai dengan peningkatan kasus kanker adalah kelebihan berat badan dan obesitas. Jumlah orang yang mengalami kenaikan ataupun kelebihan berat badan dan obesitas ini meningkat sejak dekade tahun 1960-an pendengar, dan jaringan lemak berlebihan diketahui dapat mempengaruhi hormon di dalam tubuh, termasuk insulin. Nah, perubahan tersebut diduga dapat mempengaruhi resiko seseorang terkena kanker. Namun para ilmuwan menegaskan berat badan berlebihan bukan satu-satunya jawaban. Dalam kasus kanker usus misalnya, peneliti memperkirakan dari setiap 100 kasus tambahan, sekitar 20 kasus mungkin berkaitan ya dengan kelebihan berat badan. Artinya 80 kasus masih belum dapat dijelaskan. Para ilmuwan juga masih menyelidiki jumlah kemungkinan faktor lain pendengar, termasuk konsumsi ultra processed food, kemudian juga paparan PFAS atau bahan kimia yang dikenal sebagai forever chemical, penggunaan antibiotik, kemudian minuman berpemanis, peradangan, polusi udara dan bakteri usus hingga paparan herbisida. Kemungkinan bahwa meningkatnya kemampuan mendeteksi kanker juga menjadi lebih banyak kasus ditemukan pada usia muda turut menjadi bahan penelitian.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Kita akan bersama.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sekarang gak bisa, tapi saja ku cinta.
1: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama.
3: Ada
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
4: Semua yang ku alami.
1: Afgan, Lestari Merdu.
5: Lestari Merdu.
1: Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
6: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
7: Sudah bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
8: Masih.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
9: Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Kita akan bersama. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Kau membuatku dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik. Sudah kulakukan yang
0: terbaik. Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Masih. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut, bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75, Tempok Tengah, Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: gitu tuh. Nah, ya kan? Cek. Wah, ini orang mau manggung nih, mau nyanyi nih.
1: Gak.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Jaya 80, terakhir kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah kulah, bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
3: Masih.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bersetegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama, bergotong royong, merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudah. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Dalam mencapai kesuksesan, pasti akan ada berbagai tantangan, berbagai cobaan, dan tak jarang di antaranya memberikan efek yang begitu kuat hingga Anda merasa tertekan. Tetapi, orang yang telah memiliki tekad kuat untuk mencapai kesuksesan tidak akan pernah menyerah dengan tantangan dan rintangan. Justru, akan menjadikan tantangan dan rintangan tersebut sebagai sebuah pengukuran. Apakah Anda layak mendapat kesuksesan ketika Anda sudah bisa mengalahkan rintangan tersebut?

Setiap orang pasti mempunyai masalah. Setiap orang pasti pernah mengalami masa terburuk dalam hidupnya dan tak jarang hal ini mematahkan semangat hidup. Meski tak mengalami masalah yang sama, namun berat masalah yang dihadapi setiap orang berbeda. Jangan pernah menyerah pada keadaan ketika Anda sedang menghadapi masalah. Jangan hanya mengeluh maupun menangis. Memang beberapa keadaan akan sangat menyebalkan, menyedihkan, bahkan membuat Anda tertekan. Menangis memang mungkin meredakan emosi sementara. Namun mengeluh tak akan membantu Anda menemukan penyelesaian. Beranjaklah dari zona nyaman Anda dan hadapilah masalah Anda dengan penuh keberanian. Ketika Anda merasa tidak bisa menyelesaikan masalah Anda sendirian, jangan ragu untuk berbagi cerita dan meminta dukungan kepada orang-orang terdekat Anda.

Setiap orang pasti mempunyai masalah. Setiap orang pasti pernah mengalami masa terburuk dalam hidupnya dan tak jarang hal ini mematahkan semangat hidup. Meski tak mengalami masalah yang sama, namun berat masalah yang dihadapi setiap orang berbeda. Jangan pernah menyerah pada keadaan ketika Anda sedang menghadapi masalah. Jangan hanya mengeluh maupun menangis. Memang beberapa keadaan akan sangat menyebalkan, menyedihkan, bahkan membuat Anda tertekan. Menangis memang mungkin meredakan emosi sementara. Namun mengeluh tak akan membantu Anda menemukan penyelesaian. Beranjaklah dari zona nyaman Anda dan hadapilah masalah Anda dengan penuh keberanian. Ketika Anda merasa tidak bisa menyelesaikan masalah Anda sendirian, jangan ragu untuk berbagi cerita dan meminta dukungan kepada orang-orang terdekat Anda.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, hiduplah seorang janda miskin bersama seorang anak gadisnya di sebuah gubuk tua di pinggiran kota Mekah. Keduanya sangat rajin beribadah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Setiap pagi selesai sholat subuh, keduanya memerah susu kambing di kandang. Penduduk kota Mekah banyak yang menyukai susu kambing wanita itu karena mutunya yang baik. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Setelah beberapa saat berkeliling, sampailah Khalifah di pinggiran kota Mekah. Beliau tertarik melihat sebuah gubuk kecil dengan cahaya yang masih tampak dari dalamnya yang menandakan bahwa penghuninya belum tidur. Khalifah turun dari kudanya, lalu mendekati gubuk itu. Samar-samar telinganya mendengar percakapan seorang wanita dengan anaknya. "Anakku, malam ini kambing kita hanya mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan kita besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya yang beranjak dewasa itu menghibur, "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi." "Tapi anakku, aku khawatir para pelanggan kita tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu kita ini kita campurin air supaya kelihatan banyak?"
1: "Jangan, Bu," gadis itu melarang. "Bagaimanapun, kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati." Dari luar gubuk itu, Khalifah Umar semakin penasaran, ingin terus mendengarkan kelanjutan percakapan antara janda dan anak gadisnya itu.
0: "Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu?" kata janda itu kepada anaknya. "Saat ini beliau sedang tertidur pulas di istananya yang megah, tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita ini, anakku." Melihat ibunya masih tetap bersikeras dengan alasannya, gadis remaja itu tersenyum dengan lembut dan berkata,
1: "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah." Dari luar gubuk, Khalifah tersenyum mendengar ucapan gadis itu. Beliau benar-benar kagum dengan kejujurannya. Ternyata kemiskinan dan himpitan keadaan tidak membuatnya terpengaruh untuk berbuat curang. Setelah itu, Khalifah mengajak pengawalnya pulang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya itu untuk menghadap kepadanya. Beliau ternyata bermaksud menikahkan putranya dengan gadis jujur itu.
0: Sungguh, sebuah teladan bagi kita semua bahwa kejujuran karena takut kepada Allah adalah sesuatu harta yang tak ternilai harganya. Mungkin ini yang sulit kita dapatkan sekarang. Saya, Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dari Serambi Mekah, Aceh Utara. Inilah Radio Republik Indonesia Lok Semawe. Kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari. Saya Nanda Feriana dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

0: قائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Orang yang beriman sesungguhnya benar-benar memahami hakikat hidup dunia. Takkan pernah membiarkan dirinya tenggelam dalam kesenangan hingga membuat dirinya lupa. Demikian pula saat mengalami kesedihan, ia juga tidak akan pernah membiarkan dirinya tenggelam dalam keputusasaan. Sahabat ialah yang ketika bersama kita, dia menguatkan kita, dan apabila kita tidak di sisinya, mereka akan mendoakan kita selalu dalam kebaikan.

0: Saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lok Semawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lok Semawe.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, pendengar yang dirahmati Allah, bersua kembali kita dalam kondisi yang alhamdulillah di pagi hari yang cerah dan berbahagia ini. Kiranya seluruh kebaikan yang telah Allah tetapkan kepada kita menjadi asbab bagaimana syukur kita kepada Allah untuk terus bertambah. Syukur tidak dimaknai hanya dalam bentuk ucapan alhamdulillah, tapi bagaimana syukur diimplementasikan dengan kita melaksanakan seluruh apa yang menjadi perintah Allah dan meninggalkan setiap apa yang telah menjadi ketetapan larangannya. Inilah makna dari hakikat syukur yang harus selalu kita gaungkan, yang harus selalu kita aplikasikan dalam kehidupan nyata, agar kiranya Allah menjadikan kita golongan hamba-hambanya yang selalu bersyukur. Bersalawat kepada Rasulullah SAW serta keluarga dan para sahabatnya atas seluruh upaya dan pengorbanan yang telah dicurahkan untuk bagaimana kemudian Rasulullah SAW memastikan bahwa setiap kita dari umatnya terbebas dan terselamatkan dari jurang api neraka. Pendengar yang dirahmati Allah, kalaulah kita menyaksikan dan melihat struktur bangun agama ini, kita akan menemukan sebuah arsitektur bangunan agama yang begitu sangat sempurna. Tidak ada celah dari kesalahan, tidak ada ruang dari sebuah kekeliruan. Seluruh fondamen dan seluruh fondasi yang disusun dalam agama ini, muaranya itu menuju kesempurnaan. Tidak ada satupun yang luput dalam agama kita ini, agama yang kita cintai, agama yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari apa yang dipersekutukan, jauh dari apa yang dipersangkakan, adalah bentuk keselamatan yang menggiring kita umatnya menuju kehidupan yang jauh lebih baik dalam semua hal, utamanya nanti insyaallah saat kita bertemu Allah di yaumil akhir kelak. Pendengar yang dirahmati Allah, kalaulah kita mencermati kembali bagaimana kehidupan hari ini bergumuruh dalam semua variabel, triliunan variabel yang kita miliki, kita menemukan satu titik di mana sesungguhnya kemajuan teknologi selayaknya mengantarkan kita atau menempatkan kita menjadi orang-orang yang seharusnya tenang dalam semua urusan, menjadikan kita orang yang betul-betul mengerti mana yang harus didahulukan, mana yang harus ditahan, mana yang harus disimpan, dan mana yang harus disingkirkan. Namun dalam kenyataan kesehariannya, kita mendapati bahwa justru kita hari ini menemukan semua kehampaan dalam ruang kehidupan kita di tengah gemuruh dan bisingnya teknologi. Arus informasi hari ini menjadi sesuatu aliran informasi tidak terbatas. Dia melampaui lintas waktu, ruang, dan tempat. Kita bisa menyaksikan bagaimana sebuah perkembangan berita atau kondisi jauh di seberang samudra yang terpaut jarak puluhan ribu kilometer, tapi kita mendapati peristiwa tersebut hanya dalam hitungan detik melalui genggaman teknologi yang ada di tangan kita. Pendengar yang dirahmati Allah, Islam membangun karakter kehidupan bagi penganutnya dalam sebuah keseimbangan. Doa yang menjadi apa yang kita panjatkan di setiap saatnya, yang menjadi fitur penyelamat, yang menjadi doa pamungkas dan penutup dari semua permintaan yang kita minta kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa yang mengajarkan keseimbangan, doa yang menitikberatkan pola mizan dalam kehidupan kita. Kita menghendaki kebaikan di akhirat, kita juga mendambakan kebaikan di dunia. Dua buah entitas permohonan yang secara nyata berbeda pada tataran pelaksanaannya, tapi memungkinkan kita untuk bisa mendapatkan keduanya, walaupun alam hari ini yang kita rasakan itu belum kita temukan di alam ghaib. Pendengar yang dirahmati Allah, kalau kita lihat Islam adalah agama yang mengedepankan kesehatan mental bagi penganutnya, maka kita menemukan definisi kesehatan mental dalam Islam itu adalah bagaimana tenangnya jiwa seseorang. Ketenangan jiwa ini pastinya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ketenangan jiwa ini pastinya tidak segampang apa yang dipikirkan. Ketenangan jiwa ini pun tidak semudah apa yang dibayangkan. Karena untuk mendapatkan ketenangan tadi, kita butuh yang namanya ikhtiar. Kita butuh yang namanya perjuangan. Kita butuh ilmu di situ. Antara ilmu dan perjuangan, ini harus selaras dan sepadan. Agar hasil yang didapatkan itu tidak berat sebelah. Agar hasil yang kita terima, dia tidak menjadi sesuatu yang timpang. Karena bila hasil itu tidak seimbang, yang terjadi bukannya keseimbangan, tapi yang terjadi adalah kondisi di mana ketidaknormalan dalam kita melihat bagaimana keseimbangan itu ada nyata. Baik, pendengar yang dirahmati Allah, dalam Islam, kesehatan mental Islam itu dimulai dari jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu bermula dari hati yang tenang. Kita menemukan apa yang disampaikan oleh Allah dalam surah Ar-Ra'du ayat 28. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hatimu menjadi tenang. Nah, sesungguhnya deklarasi pernyataan Allah dalam surah Ar-Ra'du ayat 28 ini itu menjadi semacam imun booster buat kita. Bahwa puncak ketenangan dalam Islam itu adalah dengan mengingat Allah. Walaupun kalimat zikir di sini, pendengar yang Allah, tidak hanya dipahami sebatas zikir setelah sholat. Nah, ini kalau dipahami seperti itu, tentu kita akan mendapati kondisi di mana zikir itu begitu sempit. Zikir itu menjadi sesuatu terbatas. Padahal zikir yang dimaksudkan di ayat ini dalam tafsir para ulama tafsir adalah para ulama tafsir memberikan gambaran bahwa zikir di sini tidak hanya sebatas ucapan kalimat talbiyah. Astaghfirullah, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, walhamdulillah. Bukan hanya sebatas itu. Zikir di sini kalau hanya dimaknai itu adalah zikir dalam bentuk zikir yang konvensional. Zikir yang begitu terbatas. Kita butuh zikir tanpa batas, yaitu zikir intelektual. Zikir intelektual adalah zikir yang menggiring kita, yang memantapkan kita memahami setiap ayat-ayat Allah, baik ayat yang terlihat maupun ayat yang tidak terlihat, itu menjadi cerminan bahwa kekuasaan Allah begitu absolut dan mutlak, bahwa Allah berkehendak atas segala sesuatu dalam kehidupan kita. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Allah berkehendak atas semua alur kehidupan kita. Kalaulah kita paham sampai di titik ini, pendengar yang dirahmati Allah, maka sungguh seluruh alur kehidupan, semua kondisi dinamika hidup yang kita nikmati hari ini, kita tidak akan terombang-ambing karenanya. Kita tidak akan menjadi orang yang terhempas dalam ketidakpastian. Kita tidak akan tergelincir oleh badai kehidupan yang menjerumuskan. Tapi kita akan muncul menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Karena kita paham, pendengar yang dirahmati Allah, titik dari kebaikan itu semua adalah puncak bagaimana kita paham bahwa ada Allah yang mengatur kehidupan kita. Bahwa ada Allah yang mencoba merapikan, menata dalam semua alur kehidupan kita. Tidak mudah memang, karena kita paham dalam kondisi seperti ini, yang dibutuhkan di sini adalah kemampuan untuk menelaah, kemampuan untuk bisa menafsirkan, kemampuan untuk bisa menguasai, bahwa setidaknya pemahaman kita dengan ingat kepada Allah, hati menjadi tenang, adalah bentuk kecerdasan intelektual, adalah bentuk syukur intelektual tertinggi yang kita miliki, hingga pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang terbebas dari tekanan keadaan. Kita menjadi orang yang merdeka dari tekanan situasi, yang kita paham seluruhnya terjadi itu atas kehendak Allah. Bukankah penciptaan alam semesta? Bukankah penulisan takdir? Bukankah setiap helai daun yang jatuh ke permukaan bumi itu terjadi atas izinnya Allah? Setiap narasi yang dibangun, setiap keadaan yang kita hadapi, setiap problematika hidup yang kita temui, semuanya itu telah ditetapkan 50 ribu tahun jauh sebelum semesta ini diciptakan. Kalaulah pemahaman kita sampai di titik itu, maka tidak ada yang susah dalam hidup ini. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan dalam perjalanan kehidupan kita. Karena kita paham apa yang menjadi akhir dari semua kejadian yang kita lalui, apa hikmah yang bisa kita petik dari setiap peristiwa yang telah kita hadapi. Ini bukan persoalan gampang, ini bukan persoalan mudah, tapi setidaknya kita paham di titik ini ada Allah yang akan menjaga, ada Allah yang akan merawat, ada Allah yang akan memelihara. Pemeliharaan Allah, penjagaan Allah, perawatan Allah itu jauh melampaui penjagaan dan perawatan makhluk. Kalaulah setiap muslim memahami bahwa jiwa dan mental yang saat itu dimulai dari ketenangan, maka sungguh kita mendapati hidup ini tidak perlu terlalu diumbar, tidak perlu dikejar. Karena kalau kita melihat catatan para ulama, ada seorang ulama memberikan gambaran bahwa untuk urusan dunia kita seharusnya tidak perlu terlalu tergesa-gesa. Tidak ada yang harus kita kejar kalau untuk urusan dunia. Kenapa? Karena dunia sudah ditetapkan. Hadirnya kita di atas dunia itu sudah ditentukan. Ketentuan dan ketetapan ini menjadi bukti bahwa kita tidak usah gusar terhadap dunia. Yang perlu kita gusar adalah bagaimana nanti akhir dari kehidupan kita. Bagaimana kita menutup mata. Bagaimana proses sakaratul maut menghampiri hidup kita. Pertanyaan terbesar di saat itu adalah bagaimana kondisi iman di hati kita, bagaimana Islam yang ada dalam dada kita, bagaimana konteks semua keilmuan itu melekat dalam kehidupan kita. Disitulah titik di mana kita paham bahwa setidaknya kerisauan atas dunia itu menjadi sirna apabila kerisauan kita terhadap akhirat lebih diutamakan. Karena risaunya kita untuk urusan akhirat membuat tenangnya hidup kita di dunia. Karena kita paham sehebat apapun pencapaian kita di dunia, itu semua akan kita tinggalkan. Setinggi apapun kekuasaan yang kita miliki, itu semuanya akan kita tanggalkan. Dan seluas apapun harta yang kita punyai, itu pun akan diperebutkan oleh orang yang masih hidup. Kita tidak membawa apapun, kita tidak memikul apapun dalam persoalan dunia. Kita hanya bertanggung jawab terhadap apa yang telah kita perbuat di atas permukaan dunia. Setidaknya inilah yang membuat kita tenang. Setidaknya inilah yang membuat kita bisa bernafas lega, bahwa sesungguhnya ada esensi yang paling hebat yang bisa kita raih. Ada tujuan tertinggi yang bisa kita dapatkan, yaitu ridhanya Allah. Nah, ketenangan dalam Islam, kesehatan mental dalam Islam, itu pastinya dimulai dari kehidupan dan jiwa yang tenang. Sesuatu yang rumit, sesuatu yang sulit, sesuatu yang kita lihat seperti labirin yang tidak menemukan titik jalan keluarnya, sesungguhnya ia adalah sesuatu hal yang mudah untuk didapatkan, gampang dilalui, dan sederhana untuk diikuti. Sebab prototipe yang Allah titipkan kepada kita, sesungguhnya Allah Maha tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, jauh melampaui kita tentang apa yang menjadi kebutuhan kita. Demikian pendengar yang dirahmati Allah, tausiah singkat di pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan setidaknya menjadi pengingat untuk diri kami sendiri dan menjadi penyemangat bagi pendengar yang bisa menikmati dan menjangkau siaran Mutiara Pagi RRI Loksmawe Pro 1 89,3 FM.

0: 2.75 itu tidak, bahwa Allah menghalalkan jual beli, kemudian mengharamkan riba.
1: Beberapa bulan yang lalu, wilayah Aceh Utara dilanda bencana banjir, sehingga pemerintah Kabupaten Aceh Utara dengan ini memberikan penghapusan denda 100%.

Tim redaksi RRI Loksemawe telah merangkum hasil liputan di antaranya. Akademisi mengingatkan agar menghindari praktik riba. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara hapus denda PBB warga 100%. Bersama saya, Nanda Feriana. Inilah berita selengkapnya.

0: Pendengar, kita awali berita yang pertama. Akademisi Universitas Islam Negeri Sultanah Narasiah Loksmawe, Bukhari, mengingatkan masyarakat agar menghindari praktik riba dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Berikut Maimun Akbar melaporkan.
1: Akademisi dari Universitas Islam Negeri Sultanah Narasiah Loksmawe Bukhari mengingatkan masyarakat agar menghindari praktik riba dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Menurutnya, Islam telah memberikan dasar yang jelas mengenai transaksi jual-beli dan larangan riba. Bukhari menjelaskan, Islam membolehkan aktivitas jual-beli sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan hidup dan mengembangkan ekonomi masyarakat. Namun, transaksi tersebut harus dilakukan sesuai prinsip syariah dan tidak mengandung unsur riba. Ia menyebutkan larangan riba ditegaskan dalam Al-Quran, diantaranya surat Al-Baqarah ayat 275 serta ayat 278. Dalam ayat tersebut, umat Islam diperintahkan meninggalkan praktik riba dan menjalankan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan ketentuan agama Islam.
2: Saya kira dasar hukumnya jelas dalam Islam, dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 275 itu jelas bahwa Allah menghalalkan jual beli, kemudian mengharamkan riba. Beberapa waktu yang lalu kan pemerintah Aceh juga mengeluarkan kanun nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah.
1: Bukhari menambahkan prinsip tersebut juga telah diperkuat melalui aturan hukum yang berlaku di Aceh, di mana pemerintah Aceh telah menerbitkan Kanun Aceh nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah yang mengatur penerapan prinsip syariah dalam lembaga keuangan baik di bank maupun non-bank. Keberadaan kanun tersebut menjadi salah satu bentuk upaya pemerintah dalam membangun sistem ekonomi syariah yang sesuai dengan nilai-nilai Islam di Aceh. Karena itu masyarakat diharapkan lebih memahami perbedaan antara transaksi jual-beli yang dibolehkan dengan transaksi yang mengandung unsur riba. Maimun Akbar melaporkan.
0: Saudara, berikut kita ikuti wawancara Fokus Pagi bersama Ustadz Abdurrahman Yusuf terkait praktik

0: praktek riba di era modern. Bersama dengan reporter Muhammad Jafar, silakan.
1: Baik, terima kasih rekan penyiar di studio, pendengar wawancara Fokus hari ini menyoroti mengenai praktek riba di era modern. Untuk membahas hal tersebut, kita sudah bersama salah seorang dai Kota Lok Sumawe. Beliau adalah Ustadz Abdurrahman Yusuf. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustadz, bisa jelaskan mungkin terkait dengan praktek riba di era modern sehingga umat Islam tahu bahwa itu adalah mengandung unsur riba sehingga tidak boleh dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan Ustaz.
2: Ya, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya, tentunya di dalam kita menyikapi atau menanggapi tentang persoalan praktek riba, ya, karena memang riba ini adalah sesuatu yang sangat diharamkan di dalam Islam, bagi umat Islam. Kita melihat di era modern ini, riba ini semakin canggih, ya, seiring dengan teknologi yang ada. Jadi riba ini tidak perlu lagi berkomunikasi secara face to face, ya, bertemu dengan orang, kita tidak lagi ke kantor segala macam. Cukup di kamar dengan punya gadget kita sudah bisa melakukan praktik riba. Nah, di era modern ini berbagai macam trading atau judul, ya, yang diberikan dibungkus dengan agama, nilai-nilai agama seolah itu syariah segala macam, ya. Disebut sebagai sebuah praktek yang sah, syar'i, halal, tapi sebenarnya itu adalah riba. Di sini perlu kehati-hatian kita di dalam melihat semua kontroversi di dalam persoalan riba ini. Ya, perlu kita edukasi diri kita, kita cari tahu di berbagai media tentang apa yang sudah disampaikan oleh agama ini tentang praktek riba itu. Ada macam banyak jenis riba, ya. Ada namanya deposito, trading, segala macam, ya, pinjaman online, ya, di kartu kredit, ya, jual beli yang tidak seimbang, ya, dan seterusnya. Jadi bahkan ada dalam bentuk investasi, ya, yang berbasis bunga tetap gitu. Jadi macam-macam. Nah, ini perlu kita ketahui itu.
1: Nah, ini kalau Ustadz melihat upaya yang harus dilakukan tentunya melalui juga dakwah melalui media sosial agar hal ini mungkin tidak mengakar di masyarakat kita karena sudah bergeser. Mungkin kalau dulu mungkin orang menganggap utang 100 bayar 200 atau 150 ribu ini kan polanya sudah berbeda. Ini apa yang harus dilakukan ini terutama impian kita?
2: Ya, saya kira kalau MUI sudah banyak melakukan edukasi, ya, di dalam berbagai kesempatan, tulisan, fatwa, warning, ya, peringatan-peringatan kepada kaum muslimin Indonesia untuk berhati-hati dengan berbagai judul dan tema tentang yang di dalamnya dibungkus dengan sesuatu yang bernilai seolah-olah syariah tapi sesungguhnya itulah riba.
1: Yeah.
2: Nah, edukasi ini mungkin, ya, sebahagian orang sampai, sebahagian orang tidak sampai, ya, karena memang edukasi yang dilakukan oleh MUI itu kan ya mengikuti tren juga melalui media dan media sosial. Jadi bagi yang mencari tahu tentang hal itu dia dapat, bagi yang tidak mencari tahu ya dia nggak dapat, atau sudah dapat tapi dia nggak peduli dengan alasan kebutuhan, dengan alasan kepepet dan lain sebagainya, sehingga tetap terjadilah praktik riba itu di dalam masyarakat. Ya, contohnya saja misalnya hal yang lebih ini lagi seperti judi, game online segala macam, ya. Jadi seperti pinjaman online, ya, ini kan kalau di data OJK sendiri itu yang resmi-resmi saja sudah sangat memprihatinkan, apalagi yang tidak resmi, yang tidak tercatat di OJK. Demikian juga MPU, saya kira MPU juga sudah memberikan edukasi itu, cuma persoalannya keterbatasan di dalam jangkauan, ya, apa yang disampaikan oleh MPU kepada masyarakat. Demikian juga dengan pemerintah. Sebenarnya kalau di Aceh, hal ini ada power untuk melakukan atau menghentikan praktik riba itu. Tetapi kita belum melihat sejauh itu dilakukan oleh pemerintah Aceh. Nah, kalau Indonesia, ya, Indonesia kan bukan negara syariat yang menonaktifkan riba, gitu kan?
1: Iya.
2: Sehingga, ya, tidak bisa. Paling tidak kita mengetahui dari sisi agama melalui MUI, kan gitu.
1: Ya, Ustaz, mungkin sebagai jalan keluar ke depan seperti dikatakan tadi kan Aceh punya kapasitas sebetulnya. Mungkin dengan adanya undang-undang syariat Islam yang bisa dibuat di Aceh sehingga ke depan mungkin bisa diminimalisir meskipun tidak bisa dihilangkan.
2: Ya, seharusnya begitu. Jadi kerjasama antara legislatif dan

0: apa namanya eksekutif ya di dalam menghentikan praktik riba di Aceh, terutama kan kita lihat misalnya koperasi yang apa namanya yang datang ke kampung-kampung atas nama koperasi, benar koperasi enggak kita enggak tahu. Ini kan ilegal sebenarnya dan bisa dihentikan oleh pemerintah. Tapi hari ini banyak di kampung-kampung terjadi itu pinjaman-pinjaman yang mengatasnamakan koperasi yang kemudian terjerat utanglah orang-orang kampung dengan yang apa namanya yang membawa kredit secara keliling ini.
1: Iya.
0: Dan sebenarnya ini ada harus ada tindakan dari pemerintah Aceh supaya tidak ada lagi praktek seperti ini yang terus berkembang di dalam masyarakat.
1: Iya. Baik, Ustadz, terima kasih sudah bersama RRI di Fokus hari ini. Mudah-mudahan saja apa yang disampaikan tadi didengar langsung oleh pemerintah dan ke depan penerapan syariat Islam di Aceh benar-benar terlaksana dengan baik. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan kembali ke rekan penyiar di studio.
2: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loksmawe.
3: Pendengar, Bupati Aceh Utara Ismail Ajalil yang akrab disapa Ayahwa menerbitkan kebijakan penghapusan 100% denda pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBB P2. Berikut laporannya disampaikan Saifullah Nurdin.
4: Pemerintah Kabupaten Pengkab Aceh Utara menerbitkan kebijakan penghapusan 100% denda pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan PBB P2. Kebijakan tersebut secara resmi diterbitkan oleh Bupati Aceh Utara Haji Ismail Ajalil atau Ayahwa sebagai bentuk kepedulian nyata pemerintah daerah dalam meringankan beban ekonomi masyarakat yang baru saja terdampak bencana banjir. Bupati Aceh Utara Haji Ismail Ajalil menyebutkan program relaksasi pajak ini berlaku untuk tunggakan ketetapan tahun 2009 hingga 2025 khusus bagi objek pajak dengan nilai ketetapan sampai dengan Rp100.000. Karena beberapa bulan yang lalu, kata Ayahwa, wilayah Aceh Utara dilanda bencana banjir sehingga Pengkab memberikan penghapusan denda 100% PBB perkotaan dan pedesaan. Ini adalah bentuk kepedulian agar beban masyarakat semakin ringan.
5: Beberapa bulan yang lalu, wilayah Aceh Utara dilanda bencana banjir sehingga pemerintah Kabupaten Aceh Utara dengan ini memberikan penghapusan denda 100% PBB perkotaan dan perdesaan untuk tahun pajak 2009 sampai dengan 2025 dengan ketetapan objek pajak sampai dengan 100,000. Ini adalah bentuk kepedulian kami agar beban masyarakat semakin ringan dan semakin banyak masyarakat yang dapat menyelesaikan kewajiban pajaknya.
4: Lanjutnya, masa berlaku program pembebasan denda ini terbatas yakni mulai 1 hingga 30 September 2026. Pemerintah daerah menghimbau seluruh lapisan masyarakat untuk memanfaatkan momentum ini sebaik-baiknya agar dapat menyelesaikan kewajiban PBB tanpa terbebani denda keterlambatan. Selain memberikan keringanan, Pengkab Cetora turut memicu modernisasi transaksi dengan mendorong warga beralih ke metode pembayaran digital. Warga yang melakukan pembayaran PBB P2 melalui Kris berkesempatan mengikuti undian berhadiah menarik yang telah disiapkan pemerintah daerah. Demikian, Saifullah Nurdin melaporkan.
3: Pendengar, RRI Loksmawe kemarin menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di ruangan multipurpose. Kegiatan diisi dengan ceramah agama oleh Ustadz Adnan Yahya yang mengajak seluruh umat membiasakan diri saling menyapa, mengucapkan salam, tersenyum serta tidak merasa lebih tinggi karena jabatan maupun kedudukan.
6: Saling menegur, senyum, salam, sapa. Diajarkan oleh Nabi. Bayangkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat salaman dengan orang, Nabi adalah orang terakhir melepaskan tangan itu. Asal Nabi salaman, pasti Nabi yang terakhir melepaskan tangan sahabatnya. Itu Nabi. Bahkan ada sahabat yang murtes Nabi, tidak dilepas tangannya, Nabi pun tidak lepas, sampai dia harus lepas sendiri. Bayangkan, begitu salaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan betul-betul salaman, bukan seperti kita salaman hari ini. Kemudian ujung-ujung buku. Kalau bagi ini modal salaman, tidak kena, gimana kita melepas? Padahal musafahah adalah bahasa agama. Pada saat kita bersalaman, berguguranlah dosa-dosa kita. Melihat wajah orang yang kita salam, pada saat yang sama rupanya, pada saat dosa-dosa kita berguguran, yang terjadi selanjutnya adalah imun.

0: mahabbah, rasa cinta di antara kita. Ketika matanya enggak pernah.
1: Ustadz Adnan Yahya juga mengingatkan pentingnya kejujuran atau siddiq sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan julukan Al-Amin atau terpercaya. Jemaah diminta tidak membanggakan kebaikan yang telah dilakukan dan tetap rendah hati. Peringatan Maulid Nabi di RRI Loksemawe ditutup dengan makan kari kambing bersama sebagai bentuk kebersamaan dan mempererat silaturahmi antar karyawan dan karyawati. Demikian pendengar Fokus Pagi edisi hari ini bersama saya Nanda Feriana. Anda juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial Instagram dan TikTok di @RRIloksemawe. Serta informasi menarik lainnya juga dapat Anda baca di rri.co.id. Demikian, sampai jumpa.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Jaya 80, terakhir kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
3: Masih.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
4: Cinta.

Raisa, Bila, Eat Gitaf, Sediaku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya, Ku Ingin, Liodra, Teganya Kau, Marion Jola, Rayu, Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu, dan Mahalini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandok Nyami Iza di Banten Kepegah Bang Lo Nuputa Lagu Sabobo Salam ke Bandung Pendengar Setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandok Selamat Bertugas dan Siasat. Terima kasih Iza di Banten untuk support orangnya.
0: Tentunya hanya di Bungong Jarot.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Ada 80 terakhir kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik. Sudah ku
0: yang terbaik. Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Nazila Fona dengan tembang Bemehase. Dan semoga apapun yang kita cita-citakan atau kita harapkan dan kita usahakan dalam hidup ini, Bemehase lagi ban hajat ya. Artinya menjadi sebuah keberhasilan seperti yang kita inginkan. Lebih kurang seperti itu ya. Dan doa-doa yang kita panjatkan semoga dikabulkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi hari ini hari Jumat ya. Silakan untuk meminta hal-hal terbaik semoga Allah kabulkan, dan di hari Jumat ini semoga kita selalu diberi kelimpahan rezeki. Jangan lupa untuk berbagi setiap hari Jumat. Dan tentunya semoga juga sehat selalu, apapun yang kita lakukan kita diberi kesehatan dan selalu bisa menjadi yang terbaik untuk orang-orang sekitar kita, khususnya untuk keluarga kita, bisa mencari nafkah, bisa sehat secara fisik maupun juga secara mental. Ini seperti salah satu kata pendengar kita, ada Kak Rista di Lebu yang mengirimkan pesan tadi ya, awali pagi ini dengan bismillah katanya ya. Terima kasih Kak Rista sudah mengingatkan. Semoga Jumat ini menjadi berkat rezeki mengalir deras dan tak henti, dan segala urusan kita dipermudah, umur yang berkah, diberikan keselamatan dunia akhirat, amin. Dan tentunya ya seperti Kak Rista ucapkan tadi ya, sampaikan tadi bahwa jangan lupa untuk mengawali segala hal dengan bismillah ya. Dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Selamat pagi untuk Anda semuanya pendengar RRI Pro 1 Lok Semawe dimanapun Anda berada. Selamat mengawali aktivitas di hari Jumat ini. Dan tembang-tembang terbaik serta program terbaik akan hadir untuk menemani aktivitas Anda. Sesaat lagi pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita. Dan setelahnya pada pukul 7.30 menit kita akan bergabung dengan RRI Banda Aceh untuk mendengarkan update. Informasi-informasi ini disampaikan oleh presenter RRI Skor Wheel 17 Aceh. Dan juga nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat kami hadirkan untuk Anda dialog bincang pagi, dan kita akan membahas nanti mengenai riba di era modern ya. Dan kalau kita lihat memang saat ini entah itu sadar atau tidak sadar, kita kerap kali berhadapan dengan transaksi-transaksi keuangan yang kita gak tahu nih ini masuk ke riba atau enggak ya. Karena di era modern banyak sekali, entah itu pay later, entah itu pinjaman online atau pinjol dan lain-lain, banyak sekali kredit ini kredit itu ya. Nanti akan kita bahas bersama, ada dua orang ustadz nanti yang akan mengisi dialog bincang pagi kita.

Iya, ada apa aja 13 featuring Mai Munzir dengan Si Gantang Sira. Dan lagu ini menceritakan mengenai segantang garam atau ini bentuk takaran dalam tradisional Aceh yang berarti sira itu garam. Jadi merujuk pada ungkapan perumpamaan adat masyarakat Aceh tentang kebersamaan, persatuan dan juga penyelesaian masalah secara mufakat. Baik pendengar, kita akhiri lagu-lagu daerah pagi hari ini dan kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta.